0: Okey, Kopi Bola pagi hari ini nak sembang-sembang tentang pasukan Portugal. Ini saya kongsikan satu ulasan daripada media sosial mengenai Portugal sekadar seri bertemu dengan Republik Kongo dan itu merupakan persembahan yang agak mengecewakan. Portugal berjaya dapatkan gol awal seawal minit ke-6 menerusi João Neves. Apa yang berlaku selepas itu, ia hampir sama dengan masalah yang dihadapi oleh pasukan Spanyol. Terlalu banyak hantaran di kawasan tengah, terlalu lama kuasai bola, tak nampak usaha untuk kerap cari ruang di belakang pertahanan lawan. Bahasa mudahnya, mereka menguasai permainan tapi tak cukup berbahaya. Ia hanya bagus atas statistik saja. Peluang yang terhasil juga tak banyak, hantaran progresif ke hadapan juga terhad. Serangan mereka kurang beri ancaman yang benar-benar mampu untuk gugat pasukan lawan. Masalah Portugal ni bukan keseletak pada kualiti individu pemain tapi lebih kepada struktur pasukan itu sendiri. Organisasi pertahanan mereka juga sama ketika berdepan situasi transisi. Kalau bertemu lawan yang mampu bertahan lebih tinggi atas padang dan pantas lancarkan serangan balas selepas dapat bola, Portugal berpotensi untuk depan kesukaran yang lebih besar. Untuk pihak Republik Kongo pula, pendekatan mereka cukup mudah untuk difahami. Mereka banyak bertahan dalam bentuk formasi 5-3-2. Menunggu peluang untuk hukum Portugal melalui situasi transisi. Selain itu, ancaman terbesar mereka datang daripada pergerakan di bahagian sayap. Arthur Masuaku dan rakan-rakan sentiasa jadi sumber utama semasa penguasaan. Setiap kali mereka bergerak ke depan, keputusan yang dibuat hampir sentiasa tepat. Republik Kongo datang dengan rancangan untuk capai sebanyak mungkin hasil melalui peluang yang terhad. Dan seperti yang dijangkakan, mereka berjaya melaksanakan apabila beroleh gol penyamaan pada hujung-hujung separuh masa pertama. Jadi kredit wajar diberikan kepada Kongo juga. Kita dah memanggil. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bang Sadiq. Dengar bola, dengar tak perlawanan masa game Portugal tadi?
1: Portugal? Tak minat yang tu, tak minat lah.
0: Tak minat, kita baru nak tanya pendapat Abang Sadiq pasal Portugal.
1: Tapi tak apalah, Portugal pun mungkin ada harapan jugalah.
0: Sebab dia seri dengan Kongo kan? Okey, jadi Abang Sadiq rasa Portugal ada harapan lagi lah nak orang kata ke depan lagi?
1: Boleh pergi ke suku akhir ataupun separuh akhir.
0: Menang tak boleh?
1: menang pasal banyak yang talented punya.
0: Tapi setakat ni Brazil dengan Spain pun seri juga. Portugal pun seri juga.
1: Itulah abang kata. Portugal ni memang ada harapan lah tapi setakat suku akhir dengan separuh akhir lah.
0: Okey. Baik, itu pendapat Bang Sadiq. Fan-fan apa?
1: Kalau dia boleh pergi akhir pun, dia kalau dia boleh lawan dengan Greece, boleh lah.
0: Okey, baik, terima kasih banyak Bang Sadiq.
1: Okey, terima kasih. Semalam awal mahram gimana?
0: Semalam ada saya kerja.
1: Macam
0: biasalah, kerja pagi. Semalam. Okey, baik. Terima kasih banyak.
1: Jumpa lagi.
0: InsyaAllah, baik. Okey, itu pendapat Abang Sadiq. Anda pula bagaimana? Apa yang anda rasa pendapat anda mengenai pasukan Portugal? Hantarkan kiriman macam biasa di WhatsApp 019-330-4425 atau nak call macam Abang Sadiq pun boleh. 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Juga kami sedang bersiaran langsung di TikTok Live. Juga boleh komen di situ. Selepas ini, info trafik. Diharapkan anda juga akan melekat bersama-sama kami. Selepas info trafik ni, kita nak kita tengok-tengok highlights. Highlights menarik sepanjang perlawanan Portugal menentang Kongo. Dalam Kopi Bola Pagi Selangor FM.

0: 100.9 FM.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Setelah ambil perhatian, trafik bergerak pelan dan jangkakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Ilmu Raya Kesas, pelan dari Bukit Rimau ke Haikom, Sifil ke Kewajipan, Kewajipan susuk ke Subang, Awan Kecil susuk ke Lebuh Raya Max, Tol Sunway ke Kinrara, Awan Besar ke Kinrara, juga Sunway ke Kewajipan. Beralih ke Lebuh Raya Best Raya, pelan dari Seri Kembangan ke Plaza Tomais Utara, Bandar Tasik Selatan ke Persimpangan Kucai, Selatan ke susuk Jalan Istana, juga selepas Plaza Tolok U ke Jalan Istana. Beralih ke NPE, pelan dari Pantai Dalam ke Angkasapuri, Kucai Lama ke Pantai Dalam, juga sampai Piramid ke Persiaran Kewajipan. Dalam pada itu, dari LKSA, pelan dari Persiaran Anggrek Mukara ke Persimpangan Kota Kemuning, juga Alam Impian ke Pusat Bandar Shah Alam dan Plaza Tun Sri Muda ke susul Lebuh Raya Kesas. Peringatan kepada pengguna Lebuh Raya bukanlah lita lumba. Sentiasa patuhi had laju yang ditetapkan.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: On your mark, get set.

0: 8.24 minit pagi waktu ini. Kita masih lagi dalam
1: pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
0: Kopi Bola Pagi hari ini kita nak sembang-sembang tentang Portugal. Adakah Portugal masih lagi dianggap sebagai pesaing untuk merebut kejuaraan Piala Dunia FIFA 2026? Jadi jom kita layan antara highlights-highlights menarik sepanjang perlawanan Portugal menentang Congo. Ini highlights mengenai gol pertama Portugal yang dijaringkan seawal minit ke-6.

Okey, tak apalah. Okey, bagaimana pendapat anda? Adakah Portugal mampu lagi untuk menjadi pesaing bagi merebut kejuaraan Piala Dunia? Kata Sis Nohidayah binti Hussein, bagi saya Portugal salah satu pesaing utama untuk merebut gelaran juara. Skuad ini tak lagi bergantung sepenuhnya kepada Cristiano Ronaldo. Mereka memiliki jajaran pemain kelas dunia setiap posisi seperti Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha dan juga Ruben. Terima kasih banyak Asis Nohir Dayang Mati Hussein. Walaupun fan berat Brazil tapi tetap follow tim lain. Bagus. Saya suka semangat si Dayah. Khairul dari Ampang katanya, pada saya mereka perlu lebih kreatif di bahagian serangan. Jika masalah itu dapat diatasi, Portugal mampu cabar kejuaraan. Terima kasih banyak Khairul dari Ampang. Rizal dari Rawang katanya, masih terlalu awal untuk menilai dalam kejohanan seperti Piala Dunia. Apa sahaja boleh berlaku. Terima kasih banyak Rizal dari Rawang. Faiz dari Selayang katanya, keputusan seri bukan ukuran sebenar. Yang penting mereka kutip mata dan terus mara ke peringkat seterusnya. Daniel dari Cyberjaya katanya, pasukan ini mempunyai ramai pemain yang mampu ubah keputusan perlawanan dalam sekelip mata. Terima kasih. Jadi anda rasa macam mana? Okey ke hidup Portugal ni? Komen di TikTok Live daripada Apple2407 katanya, nak sangat tengok Portugal versus Brazil. InsyaAllah. Mana tahu kok dua-dua tim, dua-dua pasukan mara ke pusingan yang berikutnya mungkin ada orang kata ada perlawanan antara mereka akan bertemu satu sama lain, mana tahu. Menariknya, Brazil dan juga Portugal dua-dua catat seri pada perlawanan pertama kumpulan. Begitu juga dengan Spain dan juga Belgium. Dan ni anda rasa macam mana? Boleh kongsikan pendapat anda. 019-330-4425. Tak nak hubungi konti macam Abang Sadiq tadi. 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Juga saya sedang bersiaran secara langsung di TikTok Live. Boleh komen di situ. Untuk kopi bola pagi hari ini, adakah Portugal masih lagi jadi pesaing dalam merebut kejuaraan Piala Dunia FIFA 2026? Bekal melekat di Selangor FM.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta suara.

0: Celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Kopi Bola Pagi Selangor FM bercakap hari ini tentang Portugal. Jom kita tengok sedikit highlight yang menarik mengenai perlawanan Portugal menentang Congo. Bukan tengoklah, kita dengar . Ini kalau ada Puskas Award untuk gol offside.
2: Fernandes. Great ball in. João Cancelo with the acrobatics. It would have been a peach, but the assistant's flag goes up. Not sure who's offside here. Well, he...
1: Goal, tapi offside lah pula, kan? Patutnya gol tapi offside, jadi tak dikira lah. Cuma kalau ada Puskas Award untuk gol offside tu, boleh lah tu. Okey, ini gol highlight mengenai gol pertama Congo. Tapi sebelum tu, kita nak terima pemanggil. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Awan.
1: Saya. Siapa di talian?
3: Hai, ni Abah ni.
1: Abah, apa khabar Abah?
3: Alhamdulillah, Awan.
1: Alhamdulillah. Abah tengok ke perlawanan Portugal pagi tadi?
3: Tengok.
1: Pendapat Abah macam mana? Okey ke?
3: Tetap Portugal tetap boleh muncul dalam Piala Dunia lah, Wan.
1: Macam mana?
3: Portugal tetap boleh muncul dalam Piala Dunia tu.
1: Kira Abah memang fan Portugal lah .
3: Ayo, Wan.
1: Fan Portugal ke fan Ronaldo?
3: Ronaldo lah.
1: Okey lah tu kan. Kira walaupun sedih tapi ada peluang lagi lah . Nak diulang piala kan.
3: Mesti je boleh ni.
1: Boleh. Mudah-mudahan boleh lah kan.
3: Mudah-mudahan boleh. Bola tu bulat, Wan.
1: Betul. Apa-apa saja boleh berlaku. Tak apa, biar dia orang bahan dulu, Abah. Biar dia orang bahan dulu.
3: Betul, Wan.
1: Okey, Wan. Terima kasih banyak, Abah.
3: Okey, terima kasih, Wan.
1: Okey.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu pendapat Abah . Abah merupakan fan Portugal, dia yakin boleh tu. Okey, jom kita dengarkan highlight gol pertama Congo di Piala Dunia.
2: Look out. That's interesting, Wissa.
1: Okey, itu gol pertama Congo dalam saingan Piala Dunia. Saya seronok tengok kalau tim-tim kecil-kecil ni berjaya salingkan gol menentang tim yang besar. Hello, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian?
4: Saya Pak Chan daripada
1: Desa Pandan.
4: Keramat.
1: Oh, Keramat. Okey, okay. Baik Pak Chan. Pak Chan, Pak Chan layan ke game Portugal pagi tadi?
4: Memang saya salah seorang peminat bukan mana Portugal saja, mana keseluruhan dalam World Cup ni lah kan.
1: Okey.
4: Bukanlah kata ni bijak sangat menilai. Cuma kita tengok bergantung kepada situasi semasa kan.
1: Mm-hmm.
4: Jadi bergantung pada Portugal, kadang-kadang kita rasa macam pada beberapa baca lah. Jadi orang kata cerita untuk dia tu sebelum ni memang dalam media pun mengatakan Portugal ni salah satu tim yang bagus kan. Tapi bila kita lihat malam tadi, seolah-olah Portugal ni bergantung pada satu orang je, macam Cristiano Ronaldo ke apa, jadi dia tak ada menyeluruh. Kalau ikut midfield dia bagus, defend bagus, tapi tak ada idea. Jadi kalau pendapat pacar macam semalam, dia orang tak ada main berkumpulan. Jadi maknanya timbul main persendirian. Jadi confidence level tu kurang lah. Sepatutnya semua nak tolak ke apa, kalau misal tolak ke Cristiano, tak apalah kan. Ini percubaan tengok boleh kita bilang. Ronaldo boleh kita bilang berapa percubaan. Tak ada percubaan membayar. Maknanya kita melihat, kita tak ada rasa macam gemuruh ke, takut, berdebar. Malahan bila kita tengok Kongo pula, kita lagi takut. Sebab pada pendapat Pak Chad, kita dalam satu grup kan, empat kumpulan. Jadi kalau misalnya first game ni kita dah tak dapat poin, jadi game kedua ketiga itu maknanya orang kata dah macam gamble lah, nasib lah. Sebab apa-apa dalam bola sepak semua boleh terjadi.
1: Betul.
4: Jadi dia yang menentukan first game tu, maknanya kita kalau kita dapat menang pun cukup lah, tak kira jaringan. Jadi itu semangat untuk kita teruskan perlawanan kita. Itu pendapat Pacat lah.
1: Kiranya Portugal bila nak mara ke peringkat berikutnya, kena usaha lebih lagi lah.
4: Usaha kan? Lebih, masak lagi satu usaha lebih. Kedua, tak nampak bayangan sangat lah pasal apa sekarang ni. Tim underdog pun kita dah rasa, dah rasa mencabar. Contohnya Jepun, Korea kan. Jadi kita dah rasa, kalau dulu kita boleh baca keputusan, okey ini lawan ini, lawan ini boleh menang. Tapi sekarang tim-tim macam semalam lah, Kongo bukan masuk dalam senarai bagus sangat. Tapi dia semangat berjuang dia tu yang lebih. Apatah lagi bila bertemu dengan tim andal, semangat juang diorang tu dah naik, confident level diorang tu tinggi. Itu pun dapat baca lah.
1: Lagipun orang kata pasukan kecil, pasukan underdog ni, dia tekanan dia kurang sikit.
4: Jadi
1: dia enjoy lagi lah nak, nak main tu.
4: Kalau dia menang pun satu bonus kan. Dia tak pernah masalah lah.
1: Ni seri pun kira okey lah kan. Untuk bagi coach kecil ni lah. Okey,
4: jadi baik. Jadi bakat orang jadi tak semestinya. Sebab dah berlaku tahun, tak silap saya 4 tahun lepas, tim-tim handal macam dulu Jerman pernah kecewa kan. Mana peringkat kumpulan lah. Walaupun Argentina mula-mula dulu, first game mula dulu tahun 2022 tak silap saya, tewas kan. Tapi walaupun tewas, kita tengok dia punya prestasi permainan tu meningkat. Yang macam ini tadi, bukanlah kita nak, memang baca sokong Portugal, tapi kecewa sikit lah. Tengok game malam tadi, biasa mata celik macam nak tidur je.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Chai.
4: Ya, terima kasih. Terima kasih beri kerjasama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu pendapat Pak Chai dari Keramat mengenai game pagi tadi. Walaupun dia beliau merupakan fan Portugal, tapi saya suka dengar pendapat beliau. Orang kata fan yang orang kata realistik. Okey, anda pun bagaimana? Kita ada lagi masa jika anda nak kongsikan pendapat anda mengenai Portugal. Dan kini mana WhatsApp 0193304425, juga saya sedang bersiaran langsung di TikTok Live, boleh komen berkomen di situ. Selepas ini info trafik, kita nak sambung lagi, ada sikit lagi highlight selepas ini. Kita melekat bersama-sama kami, Kopi Bola Pagi Selangor FM.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hai, selamat pagi. Trafik bergerak pelan. Jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di LDP pelan dari Pucung Perdana ke Pucung Intan, Pucung Jaya ke Sesulubur Raya Kesas, Pelan 1 PJS ke Jambatan Kabel, Taman Megah ke SS2, juga Pencala ke TTDI. Beralih ke Lebuh Raya Sprint, trafik pelan di lokasi berikut. Di Damansara Link pelan dari Damansara Utama ke Seksyen 17, Kiara ke Semantan, beralih ke Kerinci Link pelan dari Mount Kiara ke Jalan Duta, Jalan Duta ke Hartamas. Manakala di Pencala Link pelan dari Pelan 1 Bukit Kiara ke Hartamas. Dalam pada itu di

0: Tol Ampang A. Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul. Sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: make sense kalau saja berlalu dengan yang sempurnakanku. Bahawa kita sekarang ini menghampiri 8.51 minit pagi. Okey, ada dua lagi highlights mengenai perlawanan menyebabkan Portugal menentang Congo. Ini highlights mengenai hantaran kepada Cristiano Ronaldo tapi gagal disudahkan.
1: Modo into Fernandes. Conceição's pull back. And Ronaldo can't convert. Again, they break him down beautifully. This is the Portugal we know here. Comes central, first time ball. It's threaded through the eye of a needle. And Ronaldo comes charging in here.
0: Okey, satu lagi. Congo berjaya mengikat Portugal dengan keputusan satu sama. Satu prestasi yang baik untuk underdog macam Congo.
1: So Martinez, Cristiano Ronaldo and for Portugal, who started in the best possible fashion when João Neves put them in front early on. But Yoann Wissa in first half stoppage time leveled matters. And it represents an excellent, hard-earned point for DR Congo. Full-time in Houston, Portugal 1, DR Congo 1.
0: Okey, ni Pak Lang hantar-hantarkan kiriman suara. Apa pendapat Pak Lang pasal Portugal ni?
2: Ni Pak Lang ni nak melaporkan Wood Cup. Gol. Macam tu lah. Allah. Offside pula. Ni lah potong steam ni. Sesat tak apa. Dia pun tengok TV. Mestilah Pak Lang sokong yang menang. Kita mesti main bola semangat sukanan ada. Tapi yang penting kena menang lah. Mana boleh seri. Seri lawan lagi sampai menang. Pak Lang 10 tahun dah wakili sekolah dah. Main bola lah kalau main bola. Itu ajalah ya, awan. Selangor FM, pilihan tepat. Radio nombor 1 orang Selangor.
0: Okey, terima kasih banyak Pak Lang untuk kiriman suara. Pendapat Pak Lang, terima kasih. Kak Zaini dari Pucuk, selamat pagi. Terima kasih hadir. Okey, kita nak habiskan kiriman di WhatsApp. Ada Roslan dari Banting katanya, Portugal perlu lebih tajam di depan gol. Jika tidak, mungkin mereka akan berdepan masalah apabila bertemu pasukan yang lebih besar. Terima kasih Roslan dari Banting. Syafiq dari Hulu Langat katanya, keputusan seri tidak gugat keyakinan saya. Mereka masih punya kualiti yang cukup untuk bergelar juara. Terima kasih Syafiq dari Hulu Langat. Firdaus Sungai Buloh katanya, kalau mereka dapat perkemas pertahanan dan serangan balas, peluang mereka cerah. Terima kasih. Kamal dari Sabah Benam katanya, saya rasa Portugal masih belum tunjukkan kemampuan sebenar mereka. Mungkin mereka sedang menyimpan rentak. Terima kasih banyak. Nur Aisyah dari Pucung katanya, saya rasa Portugal perlu lebih agresif di bahagian serangan. Walaupun begitu, mereka tetap antara pasukan yang berpotensi jadi juara. Terima kasih. Syazwani dari Kajang katanya, Portugal nampak menguasai permainan tapi kurang penyudah. Jika masalah itu dia dah atasi, mereka boleh pergi lebih jauh. Terima kasih banyak. Juga akhir sekali Firman dari Rawang katanya, pada saya Portugal perlu perbaiki tempo permainan mereka. Kadang-kadang mereka nampak terlalu berhati-hati. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak yang semua yang sudi hantarkan kiriman, hantarkan pendapat, berkongsi pendapat, tak kira lah melalui telefon, panggilan telefon. Terima kasih. Di TikTok terima kasih. Juga di WhatsApp terima kasih. Okey, dalam saingan sebesar Piala Dunia ni, keputusan seri bukan penentu kepada keseluruhan perjalanan sesebuah pasukan. Banyak pasukan hebat dalam sejarah kejuanan pernah melalui detik sukar di peringkat awal sebelum berjaya bangkit dan langkah lebih jauh. Ada yang pernah kalah, ada yang seri dalam perlawanan yang pertama mereka. Dalam saingan kumpulan, apa yang lebih penting bagaimana sesebuah pasukan itu bertindak balas terhadap keputusan itu serta kemampuan mereka untuk kekalkan konsistensi apabila berdepan cabaran lebih besar selepas ini. Dengan baki perlawanan yang masih ada, Portugal maupun pasukan lain masih punya peluang dan ruang untuk perbaiki kelemahan serta buktikan bahawa mereka benar-benar layak berada dalam kelompok pencabar utama kejuaraan. Sama ada Portugal mampu junang trofi ataupun tidak, jalanan mereka pastinya akan jadi peminat perhatian peminat bola sepak seluruh dunia. Setiap perlawanan selepas ini akan jadi ujian penting untuk lihat sejauh mana kemampuan sebenar dalam menghadapi tekanan dan harapan tinggi penyokong mereka. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih banyak-banyak pada anda yang menjayakan Kopi Bola Pagi pagi ini. Selepas ini utama 9 pagi dan jam yang terakhir nanti kita ada Bandaraya dan PBT kita. Bertama lekat, bertama bersama-sama kami Selangor FM.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.

0: Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Perjanjian damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Perkembangan terbaru konflik di Asia Barat menyaksikan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan berkuat kuasa serta merta. Menurut agensi Anadolu, draft memorandum persefahaman MOU, 14 perkara menggariskan pelan hala tuju termasuk penghentian operasi ketenteraan, rundingan perjanjian muktamad dalam tempoh 60 hari, pemulihan perkapalan melalui Selat Hormuz serta isu sekatan dan program nuklear Iran. Draft berkenaan terus mencari rangkaian mekanisme pemantauan bersama serta pengesahan perjanjian akhir menerusi resolusi Majlis Keselamatan PBB. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengesahkan hal tersebut. Pendirian konsisten dan berprinsip Rusia berhubung isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menekankan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
2: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people... You cannot have a system that allows killing, torturing of children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
1: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan program strategik ASEAN-Rusia bagi kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 akan menjadi pemangkin kepada fasa baru hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata kerajaan akan terus menyediakan dasar dan persekitaran kondusif bagi memperkukuh kerjasama perdagangan dan pelaburan. Potensi ekonomi antara ASEAN dan Rusia masih belum dimanfaatkan sepenuhnya termasuk melibatkan Tatarstan.
2: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
1: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar menegaskan ASEAN dan Rusia perlu terus mempertahankan sistem perdagangan antarabangsa yang terbuka dan berasaskan peraturan. Kerjasama dan keterbukaan ekonomi perlu terus dipelihara dan sistem perdagangan pelbagai hala kekal menjadi tunjang kepada kemakmuran global.
2: The belief in rule-based international trading system, that's fundamental. Now, while resilience and economic security have become legitimate priorities, we must continue to express our strong reservations to attempts to erode openness and connectivity.
1: Beliau berkata demikian ketika berucap dalam forum perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas mengakhiri lautan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri akan meneruskan agenda diplomatik ke Turkmenistan bagi meneroka potensi kerjasama dalam pelbagai sektor strategik. Lautan rasmi pada hari ini sehingga esok dijangka memperkukuh hubungan dua hala dan memberikan peluang kepada kedua-dua pihak untuk meneroka lebih banyak potensi kerjasama khususnya dalam bidang minyak dan gas selain perdagangan, pelaburan, pengangkutan, logistik, pertanian dan pelancongan. Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin berkata antara tumpuan utama ialah kesinambungan operasi Petronas bagi tempoh 20 hingga 25 tahun menerusi perjanjian baharu yang dijangka dimeterai. Kepelbagaian sumber bekalan makanan menjadi fokus Malaysia menerusi usaha memperkukuh kerjasama perdagangan pertanian dengan Uzbekistan dan rantau Asia Tengah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, langkah itu penting bagi meningkatkan keselamatan makanan negara susulan ketidaktentuan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan global. Kerjasama itu juga meliputi perdagangan makanan, penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan antara kedua-dua negara. Kemahiran kecerdasan buatan atau AI perlu dikuasai wartawan bagi memastikan mereka kekal relevan dan berdaya saing dalam lanskap media yang terus berubah. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail berkata, AI tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman kepada kejayaan kewartawanan, sebaliknya sebagai alat yang mampu meningkatkan keupayaan dan kualiti hasil kerja. Menurutnya, cabaran utama ketika ini adalah keupayaan pengawal media menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang pesat. Peningkatan suhu dan perubahan corak cuaca mula dirasai susulan fenomena El Nino yang menyebabkan keadaan lebih panas serta taburan hujan tidak menentu. Situasi itu mendorong masyarakat mengambil langkah berjaga-jaga dengan menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan diri serta keluarga bagi mengurangkan risiko akibat cuaca panas. Ikuti reaksi Muhammad Firdaus C. Abdul Rahim, Dini Ashraf Khairunizam, Muhammad Azul Naim Arsyad dan Alisa Dashni Zawawi.
3: Saya lebih pada minum air lebih lah. Sebab tu saya pergi mana-mana saya bawa botol air. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Contohnya kalau buat kerja kat luar tu kena singkatkan masa lah. Sebab masa saya kerja fleksibel, so boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
4: Ada juga main bola. Lepas

0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
3: Info trafik Selangor FM yang terakhir untuk pagi ini dimulakan dengan laporan kemalangan di NKVE di kilometer 44 arah utara dari Seti Alam ke Shah Alam. Lorong kecemasan terhalang trafik perlahan di lokasi. Selain itu, trafik bergerak perlahan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Lebuh Raya Max perlahan dari Sikembangan ke Bukit

0: peluang hanya datang sekali. Grab peluang yang Selangor FM sediakan untuk anda menerusi PBT dan anda setiap Khamis bermula 9.15 pagi. Segarkan pagi anda dengan sentiasa dengar teh tarik Kopi O yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. PBT dan anda.
1: Okey, jam yang terakhir teh tarik Kopi O hari ini kita ada tetamu istimewa di Konti Selangor FM untuk Bandaraya dan PBT kita, dan saya di Konti bersama-sama Tuan Amaluddin bin Zakaria yang di-Pertua Majlis Daerah Sabah Benar. Terima kasih banyak Tuan sudi datang ke Konti Selangor FM hari ini.
2: Sama-sama.
1: Hari ini bukan pertama kali datang ke Konti,
2: hari ini. Tapi rasa dah macam dah lama pula. Rindu pula kat RTM ni.
1: Kan.
2: Rasa bulan last, bulan 3 kot saya.
1: Sebelum puasa rasanya.
2: Yes.
1: Masa tu saya cuti nak pergi jelajah masa tu. Tuan datang sini saya. So, hari ni hari pertama saya beri peluang untuk apa menemu buah Tuan Amaluddin. Rasa menggigil, rasa ketua pun ada.
2: Ada.
1: tapi sebagai mukadimah sekarang ni musim bola. Jadi nak tahulah Tuan Amaluddin sokong tim mana?
2: Spain.
1: Wah, Spain. Tapi itulah seri pula kan hari tu.
2: Tapi boleh lagi.
1: Boleh lagi Boleh lagi. Okey, hari itu kau tak silap Spain seri dengan Cape Verde kan? Cape Verde 0-0 kan?
2: Mm-mm.
1: Silap saya. Okey, sekarang ni kita nak topik kata semas-semas santai tentang pendigitalan MDSB, pembangunan smart kampung. Macam smart kampung.
2: Yeah.
1: Tapi kan mungkin sebagai mukadimah yang tuan mungkin tuan boleh kongsikan bagi pencerahan apa maksud pendigitalan di MDSB.
2: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera selamat pagi. Salam kita Selangor Maju Bersama. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Selangor FM sekali lagi menjemput saya Majlis Daerah Sabah Benar untuk ke udara pada hari ini. So alhamdulillah, sebenarnya kalau kita lihat kampung kita ni pun sebenarnya kalau duduk di negeri Selangor ni memang kita pun dah terduduk di bawah satu negeri yang maju. Dan kalau kita lihat kerajaan negeri pun mengumumkan smart state so dah berjalan langsung semua PBT-PBT kita ke arah smart state. So sebagai satu daerah yang masih berstatus daerah dan salah satu yang masih kampung yang saya ingat, kalau di daerah Selangor ni ada 9 daerah, 12 PBT. So macam daerah Sabah Benar ni masih lagi kampung luar bandar yang menghususkan kepada agro-tourism dan eko-pelancongan. Namun di situ kita melihat bahawa pendigitalan ni penting. That's why saya melihat bahawa kampung pun tak nak tertinggal dari segi pendigitalan ataupun IT ini. That's why kalau kita lihat yang ini sebenarnya kita merujuk kepada semua sekarang zaman IT. So kita ke arah supaya melihat bahawa kampung kita nak buatkan servis yang terbaik melalui pendigitalan. Jadi yang ini kita kalau kita lihat mukadimahnya ke arah ke pendigitalan ini, Majlis Daerah Sabah Benar sebenarnya setahun ini telah menghusus kepada pendigitalan supaya perkhidmatan yang kita berikan kepada orang kampung tadi itu sama servisnya di bandar-bandar besar. Di mana kalau kita lihat pengurusan-pengurusan di segi pembayaran cukai, sewaan dan perkhidmatan-perkhidmatan itu boleh dibayar melalui pendigitalan. Bukan saja dia membantu kita mempercepatkan proses dan juga mempercepatkan dari segi delivery system itu, iaitu penyampaian kepada maklumat ataupun penyampaian servis kita kepada masyarakat. Yang ini seiring daripada kita punya pelan tindakan digital Sabah Benar, Majlis Daerah Sabah Benar, yang kita dah buat daripada 2006 sehinggalah 2030. So that's why kita harap bahawa dengan adanya pendigitalan Majlis Daerah Sabah Benar, smart kampung itu. Kita trendkan smart kampung itu. So kita harap penduduk kita tadi itu menggunakan perkhidmatan kita melalui online dan sebagainya. So ini saya harapkan bahawa penerimaan oleh masyarakat kita, penduduk kita ataupun klien kita di Sabah Benar tidak ketinggalanlah menggunakan pendigitalan ini. So mungkin kita faham kampung ramai, mungkin kalau di Sabah Benar ni penduduknya tak ramai, 100 ribu lebih je. Dan kebanyakan mereka ni pun sebenarnya warga emas. So mungkin memudahkan kepada anak-anak mereka yang di luar sana untuk membantu apa ibu bapa mereka di kampung untuk membayar cukai, urusan sewa, urusan pelesenan dan sebagainya. Melalui online mereka boleh bayar di mana-mana pun. So tak ada alasan untuk dia membantu ibu bapa dia untuk membayar perkhidmatan kita. So ini yang kita hasratkan supaya menjelang pada 2026 hingga 2030, so kita berharap 80% tanpa kaunter. Maknanya orang tak datang kaunter tadi untuk buat servis kita. So itu yang kami harapkan lah. Dan insyaAllah kita ke arah itu. Tahun ini pun dah mula. So kita berharap dengan adanya perkhidmatan ini, so kita memberi perkhidmatan yang sama macam PBT yang lain. So itu pemulaan kita lah.
1: kira apa, biar adanya plan pendigitalan ni, anak-anak yang berada di tempat lain boleh tolong bayar.
2: Yeah, saya.
1: Apa orang kata BB utility mak ayah di kampung.
2: Yeah,
1: tak
2: saya.
1: Semestinya kena ada di sebab benam lah.
2: Betul.
1: Maaf tuan, saya nak tanya. 9 daerah, 12 PBT dalam negeri Selangor. Tapi adakah MDSB satu-satunya majlis daerah ke ada lagi?
2: Oh, saya tinggal salah satunya. Sabah Benam tinggal salah satunya majlis daerah Sabah Benam. Yang lain semua dah perbandaran. Yang lain dah perbandaran raya. Yang last hari itu perbandaran ada majlis perbandaran Hulu Selangor lah.
1: Baik.
2: Yang terbaru majlis daerah, majlis bandar raya Kelang. So itu, so kami tinggal majlis daerah. Dan insyaAllah kita akan ke arah itulah. Menjelang 2035 kita juga berhasrat untuk menjadi perbandaran satu masa nanti, insyaAllah.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, sebelum tu sedikit ke kemak orang kata update lah . Anda boleh saksikan kami secara langsung, bukan sahaja dengarkan di radio juga RTM Klik. Anda juga tonton kami secara langsung di dua platform media sosial Selangor FM, di Facebook rasmi Selangor FM, juga di TikTok rasmi Selangor FM. Okey, Tuan Awaluddin, kepentingan pendigitalan pada penduduk daerah Sabah Benam ni.
2: Okey, terima kasih DJ Awal . Sebenarnya kalau kita lihat, pendigitalan memudahkan penduduk untuk akses pada kita. Sekarang ni dalam sosial media kita, maklumat-maklumat kita sampaikan melalui kita punya FB, TikTok, bukan dulu website saja. So sekarang ni kita pun ke arah mewawakan melalui pendigitalan. Dan kalau kita lihat, proses ini kalau dulu dia hanya terikat dengan office hour.
1: Aha, betul.
2: Nak pergi ke kaunter pukul 5. Kaunter tutup 4:30. 4:30 ke 5 tu nak merekodkan kita punya transaksi kita pada hari itu. Aha. So kalau misal kita menggunakan pendigitalan ni 24 jam dan di mana-mana sahaja. So urusan kita tadi boleh diuruskan bersama dengan majlis. Jadi ini yang saya kata tadi, maknanya bila ada pendigitalan, proses kerja melalui online, benda ini akan memudahkan. So tak ada alasan kita tadi tu tak sempat nak pergi ke office untuk bayar cukai, bayar lesen, bayar sewa dan sebagainya. Sewa dewan. So dulu alasan kenapa tak boleh bayar. Oh, office tutup. So berpusu-pusu bila nak hujung tahun ataupun dalam tempoh untuk bayar cukai tu dah lewat, tak kena denda, berpusu-pusu ke kaunter kita. So sekarang tak perlu dah. So di rumah saja sambil duduk minum-minum kopi kita boleh bayar, kita punya urusan kita dengan PBT. So ini yang kita rasa dia mengurangkan kesesakan di kaunter dia. Nombor percepatan proses, dan selain itu dia meningkatkan terusanlah kecekapan dan juga penyampaian perkhidmatan dengan ketepatan rekod. Data-data tadi tu memang yalah, bila human ni banyak mungkin errornya. Tapi kalau sistem ni kan insya-Allah maklumat tu lebih tepat, lengkap dan sebagainya. So ini yang saya rasa tadi, benda ni kalau kita kalau lambat buat, kalau di luar sana tu memang dah ke arah pendigitalan. So kita pun Sabah Benam tak nak ketinggalan lah. Kalau kita lihat orang dah 5 tahun, 10 tahun ke depan mulai perkhidmatan pendigitalan ni, dia bukan asing lagi dah sekarang. So kita pun berharap dengan setahun ini kita dapat mengejar mereka jugalah, supaya mereka ni supaya majlis daerah Sabah Benam tak ketinggalan di segi teknologi IT atau pendigitalan ni. So sedih jugalah kalau kita lihat orang kampung tapi masih lagi menggunakan perkhidmatan kaunter kan. Nah, ini mungkin kita akan ada jugalah. Yang penting tadi, siapa yang nak berurusan di Sabah Benam tadi di kaunter, siapa yang datang kita layan jugalah. Orang kata dia nak bayar kita punya perkhidmatan. Konsepnya jangan balik tadi mengecewa dia tak bayar. So at least kalau di kaunter pun kita ada juga, memang yang memang makcik-makcik kita, pakcik-pakcik kita memang suka di kaunter. Tak kenapa, mungkinlah dia nak jumpa saya punya pegawai ke, nak bersembang ke, nak bertanya. Mungkin dia lebih berpuas hati bila datang kaunter tu. Ada, memang ada pakcik-pakcik ni, dia kata dia datang tadi lebih puas hati. Tapi kita layan jugalah. Tapi berharap nanti mungkin ialah 5-10 tahun nanti, saya berharap benda ni tinggal tadilah. Maknanya urusan di kaunter ni tinggal 20% sajalah. So ini yang lebih kita rasa lebih memudahkan kita lah. Setakat tu dulu.
1: Lagi kira tak payah, tak payah orang kata tak ambil cuti kan.
2: Ya.
1: Selalunya urusan di kaunter ni kena waktu pejabat kan, tak
2: betul
1: payah ambil cuti kan, kita terus pakai orang kata apps ke kan.
2: Betul.
1: Okey. Dan juga mungkin yang kalau macam golongan warga emas ni, orang jenis yang orang kata old school, dia orang suka pergi ke kaunter.
2: Betul.
1: Itu
2: betul. Memang ada, memang ada. Memang dia suka. Mungkin dia kalau dapat jumpa tadi tu, dapat bersembang kita punya staff kat kaunter, dia puas hati kot kan. Ataupun dia meluahkan perasaan tak puas hati tu, jumpa di kaunter depan-depan tu puas hati lah.
1: Ataupun nak serahkan sendiri bayaran tu, tangan ke tangan ke kan.
2: Yang itu pun kita layan, tak ada masalah. Boleh lagi, tak ada masalah.
1: Okey, kita berhenti rehat kejap. Selepas ni nak tanya tuan mengenai cabaran utama untuk laksanakan digital lain. Okey, selepas ini dalam Mandaraya dan PPT kita, Selangor FM.

0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temubual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
2: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
2: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
4: Okey, Bandaraya dan PBT kita waktu sekarang dah pun 9.30 minit pagi. Masih lagi bersama-sama dengan Yang di-Pertua Majlis Daerah Sabah Benam, Tuan Awaluddin bin Zakaria. Terima kasih banyak, Tuan. Okey, yeah, macam-macam sama. Boleh boleh saksikan kami secara langsung di dua platform media sosial rasmi Selangor FM, di Facebook juga di TikTok Selangor FM. Okey, tadi Tuan dah kongsi tentang, dah bagi orang kata pencerahan tentang maksud pendigitalan di MDSB Majlis Daerah Sabah Benam dan juga kepentingan pendigitalan kepada penduduk daerah Sabah Benam. Okey, Tuan. Saya suka soalan ni. Okey, cabaran utama untuk melaksanakan pendigitalan di MDSB.
5: Okey, terima kasih Tuan, Puan DJ awan kita ya. So, cabaran ni memang banyaklah. Kalau orang cerita pasal pendigitalan ni memang kata kos lah. Tapi kalau kita lihat, kalau kita tak melihat pendigitalan ini, kalau untuk makluman semua ya, para pendengar. Setahun dulu Majlis Daerah Sabah Benam ni seolah-olah fully diuruskan secara manual.
4: Aha, 100%.
5: Lebih kurang gitulah. Aha. So macam dah terjauh, ketinggalan 5 tahun ke belakang. Namun kita berhasrat, kita punya jiwa dan kita punya angan-angan untuk kita bersama dengan mereka ini melalui pendigitalan. Kita tak nak jauh sangat ruang digital ini. Justru kita melihat dalam tempoh setahun ini banyak kita telah memutuskan untuk menggunakan sistem-sistem yang ada. Namun of course lah, there is cost lah. Cost di mana kalau kita lihat untuk pembangunan teknologi ini melibatkan kos yang tinggi. Namun dia ada kaedah dan caranya. Bila kita dalam keadaan terdesak ni, rupanya kita kreatif. Banyak kita gunakan istilahnya, kalau nak beli secara one off memanglah kita tak larat nak bayarnya. Ada yang dibantu oleh kerajaan negeri. Terima kasih kepada kerajaan negeri yang membantu untuk membangun sistem EPBT 2.0. Ada yang melalui sistem sewaan. Ya, di mana kalau kita lihat ada sistem-sistem yang kita buat ini sebenarnya telah mendapat income, dah terbukti menambah income 20-30% di EPBT lain, contoh di Perak dan sebagainya. Jadi kita mengenakan kelebihan daripada income itu, pendapatan itu yang kita bayar secara bulanan. So kita mungkin katakan kita sewa tu dalam tempoh 5 tahun katakan. So kos dia katakan RM300,000. So kita bayar bulan-bulan. So tak terasalah dengan pendapatan yang kita ada tambahan 20-30%, jadi kita bayar bulan-bulan. So ini antara yang kita, bila kita dalam keadaan tersesat dia lebih kreatif. Nak beli selepuk tu tak larat. Aha. Tak mampu. Yang keduanya, kalau kita lihat Sabah Benam ni, sebenarnya masih ada lagi kawasan-kawasan yang tak boleh dicapai oleh internet.
4: Oh, ada.
5: Ya, saya melihat benda ni agak serius. Sebab kalau kami ini, untuk makluman semua, sebahagian di luar bandar sana yang di hujung-hujung, capaian internet kita tak dapat. So ini yang selalu kita bangkitkan dalam musyarakat tindakan daerah. Dan kemarin ada daripada sahabat saya daripada TM datang kepada kami. Ini yang kita sampaikan supaya talian internet kena sampai di luar bandar. Sebab sekarang ni Sabah Benam telah mula berkembang pesat industri ekoturism dan agroturism. Indap desa kita dah lesenkan. Semua kita punya AKS kita nak lesenkan. Dan mereka ni berada di luar-luar bandar. Sungai Tawar, Bagan Terap. So kalau capaian internet tak dapat, channel telefon tak dapat, yang saya rasa akan mengganggu kita punya perkembangan industri AKS kita. So yang ini saya mohon kepada Dekat jam persekutuan dan jam negeri untuk melihat perkara inilah supaya tali internet sampai di luar bandar. Begitu juga dengan kesedaran masyarakat lah sebenarnya. Tadi ya seperti bincang tadi, betul kita orang tua atau warga emas ni memang dia punya nak menggunakan kepercayaan menggunakan digital ini, saya rasa itulah mungkinlah pada mereka tu lebih berpuas hati tadi nampak bil, nampak receipt, receipt duit tu hantar dekat kaunter. Ini memang ada yang sebahagian begitu. Namun kalau kita lihat, inilah cabaran-cabaran yang kita perlu lihat dan atasi. Dan saya tak boleh bergerak sendiri. Majlis Daerah Sabah 6 ni tak boleh bergerak sendiri tanpa dibantu oleh tadi sama ada kerajaan persekutuan, negeri dan juga masyarakat tu sendirilah. Of course, atau syarikat-syarikat swasta yang mana dia ada CSR yang boleh membantu pembangunan luar bandar. So saya amat alu-alukan supaya mereka ni one part untuk menyumbang kepada pendidikan di kawasan-kawasan kampung. So itulah harapan saya dan cabaran tu memang berat dan diharap bolehlah dipikul bersama dengan yang lain-lain. So taklah tertanggung seorang-seorang. Itu ya. Okey, setakat itu cabaran dia lah. Yes, tiga tu yang saya kata tadi penting dan cabaran tu memang. Tapi kalau tak buat takut ketinggal pula.
4: Yeah.
5: So kita insya-Allah kita ada angan-angan, kita ada cita-cita, insya-Allah kita ada jalan untuk buat ni.
4: InsyaAllah. InsyaAllah mudah-mudahan yang kata segala urusan dipermudahkan. Dan yang penting tu internet tu kena ada.
5: Ya, betul. Di luar-luar bandar tu masih lagi nak kecapaian nak jual kepik, nak jual pau, nak jual apa ni hasil laut. Internet kita kurang. Jadi pencapaian telefon kita tak ada. Nak dapat 5G pun tak ada. Sana mesti 4G.
4: Itulah kalau kata internet tu kuat kan, kami-kami yang duduk di daerah lain ni boleh lah kalau boleh rojo-rojo online kan, nak beli kipik online.
5: Boleh, ada.
4: Tambah-tambah macam saya dengan mak saya, sama-sama kaki kipik kan.
5: Ada pun ada dati kipik.
4: Betul. Okey, mungkin Tuan Awaludin boleh kongsikan mungkin contoh perkhidmatan NDSB yang telah alami proses penjadikan. Mungkin kongsi separuh dulu, lepas ni separuh.
5: Okey, boleh. So alhamdulillah dalam tempoh setahun ni kita telah saya ucapkan terima kasihlah kepada ahli majlis saya dan juga pegawai dan kaki tangan saya lah yang sama-sama mencapaikan aspirasi inilah. Kalau tanpa dasar daripada ahli majlis untuk meluluskan sistem-sistem yang kita nak guna pakai, sampai sekarang pun tak pakai lagi. Dan kalau saya tak ada pegawai yang committed untuk melakukan benda ini, sampai sekarang pun tak ada juga. So ada beberapa yang sistem kita bangunkan sendiri pun. Oleh kerana tadi tu niat mendesak tadi tu, ada yang in-house. Contoh kita buat sistem tempahan dewan. Itu kita buat in-house. Contoh kita buat sistem jom sabak benam. Kita pun in-house. Bila kita buat in-house untuk update, kita dapat sikit peruntukan daripada kerajaan negeri bawah inovasi. Dr. Fahmi. Terima kasih kepada kerajaan negeri. Bagi sikit dana untuk kita upgrade. So macam contoh saya kata tadi, untuk sistem tempahan. Tempahan ni sebenarnya dia boleh menempah dewan daripada mula tempahan sampai bayar. Sampai bayar. So yang ini pun sebenarnya indikator kepada smart state early adopter. Di mana satu fungsi bayaran tadi itu boleh di tempahan sampai bayar. Begitu Jom Sabak. Jom Sabak ni dia adalah apps untuk tempat-tempat menarik di daerah Sabak Benam. Di situ ada tempat-tempat inap desa yang ni yang cantik. So lepas ni kita akan update dengan UITM. Di mana kita ada sikit dana tadi tu untuk kita upgrade supaya mana-mana inap desa yang kita lesen pada tahun lepas, tahun ni kita akan masukkan dalam apps tu. So orang akan melihat mana tempat-tempat yang telah berlesen. So ni saya ceritakan dulu yang in-house. Nanti yang tadi saya ceritakan yang bayar ataupun mulai bantuan tadi. Yang ini saya nak upgrade dulu. Maknanya saya nak bagi kredit kepada staff yang buat untuk in-house. So dengan adanya apps ni, contoh tadi Jom Sabak saya dah cerita, setempahan sudah cerita. So ini kalau kita buat dekat luar ni mau saya serap 10,000 juga. So yang ini insyaAllah kita akan Kalau katakan app Sabak tadi tu boleh kita install tadi tu, kita masuk dalam, tapi sekarang Android dululah. Aha, Apple aha. Belum lagi dah. Sebab Apple ni kena bayar lain pula. Oh. Kos lagi. Ha, tapi kalau sekat macam menggunakan Android yang lain, so kita dah boleh nampak lah tempat makan yang menarik, tempat yang kawasan-kawasan agro-turisme yang menarik, inap desa yang ada, tempat makan juga yang cantik, kepek-kepeknya. Semua masuk dalam apps tu, kita boleh tahu dekat mana ada je, dekat Sabah Benam. So kita akan tahu ini, dan ini juga membantu kepada penduduk luar lah yang datang Sabah Benam, tahu dekat mana-mana tempat yang menarik. So tahu sistem tempahan contohnya, dah tak gaduh dah. First come, first serve. Tempah, bayar, dah. Lock. So, senang. Lebih telus dan sebagainya. Kalau tidak, kalau manual nanti, receipt-nya lah, tawarannya lah, nanti ada yang nak minta discount dan sebagainya. Kadang-kadang bertindih pula tempahan. So, ini yang saya kata, saya ceritakan dulu yang kita buat in-house. Ada juga sistem-sistem yang kecil-kecil tu kita buat in-house. So, yang ini insyaAllah kita cubalah mana-mana staff saya ataupun pegawai IT saya boleh buat in-house. Ataupun mana-mana staff kita yang minat untuk buat in-house, saya amat galakkan. So, ini saya berharap ada lagi lah sistem-sistem yang mungkin secara kecil-kecil ni boleh dibuat secara in-house. Taklah semuanya nak berduit baru nak dibuat. So itu saya terima kasihlah kepada Ali Majlis dan juga staff saya yang banyaklah menyumbang idea untuk sama-sama. Kadang-kadang bila kita tahu tak berada ni, dia punya jiwa tadi tu, insyaAllah lah dia nak menolong tadi tu tinggi. So itu saya ucapkan terima kasih lah mana-mana sistem yang sebab kesejahteraan in-house. Setakat itu nanti saya sembang yang mana yang berbayar pula.
4: Okey, lepas ni kita sambung lagi sembang-sembang mengenai pendigitalan di Sabah Bernam. Okey, dekat melekat bersama-sama sekarang ni Bandar Raya dan PBT kita, Selangor FM.

0: Okey, Bandaraya dan BBT kita waktu sekarang dah pukul 9.44 minit pagi. Masih lagi kita bersama-sama tetamu istimewa di Konti Selangor FM, Tuan Awaludin bin Zakaria yang dipertua Majlis Daerah Sabak Benam. Tadi Tuan dah kongsi aplikasi Jom Sabak Benam. Saya dah install, dah selamat install lah. Selamat muat turun, okey, di Android. Okey, boleh tengok kat sini ada makanan popular. Yang ni yang paling best. Dan juga inap desa, ada produk IKS, kebudayaan warisan, info program acara, facility dan juga teroka Sabak Benam, boleh muat turun ramai-ramai.
1: Gitu. Okay, masih dah install.
0: Eh. Dah install. Okay, masih. Bapak, masih. Bapak makan ni memang laju ya.
1: Itu sebenarnya masih lagi apa tu, nanti insyaAllah tahun ini kita akan lengkapkan sebanyak mungkin maklumat dalam tu.
0: Senanglah lepas ni insyaAllah kot-kot lah mak saya ajak berjalan sana.
1: Boleh, silakan.
0: Kita dah ada guide kat sana kan, kat dalam apps tu. Ya. Yeah. Okey tuan, mungkin boleh teruskan lagi kata pendigitalan smart kampung Sabak Benam.
1: Okey, tadi saya dah cerita yang in-house. Ada satu lagi yang saya nak sembang di sini, mana kalau e-bayar. E-bayar ni maknanya cukai tanpa bil lah. So yang ini kita telah buat start daripada Jun tahun lepas. Okay. Di mana sekarang tak ada keluar bil lah untuk kita bagi kepada pelanggan kita. Dan dia boleh bayar melalui kita punya apa, website kita ataupun e-bayar kita lah. So yang specialnya kali ini, pada tahun ini, mana-mana yang mereka yang membayar cukai tanpa tunggakan setahun terus. Aha. Bukan ikut penggal kan, ada satu penggal, dua penggal kan, bayar terus dan tak ada tunggakan, dia layak untuk cabutan bertuah. So kita setiap bulan kita akan ada cabutan sekurang-kurangnya 16 cabutan bertuah
0: setahun
1: tu. Aha. Setiap bulan, bermulanya bulan Jun, bulan Mei yang lepas. Aha. So sampai bulan 10 untuk menggalakkan mereka ini menggunakan e-bayar. Hadiah dia yang terbesar nanti kita akan cabut bulan 10, iaitu ada hadiah motosikal.
0: Wow. Ha,
1: yang hadiah setiap bulan tu memang kita lepas mesyuarat full board, kita akan buat cabutan live kepada mereka-mereka yang telah berjaya lah. So yang ni saya nak seru lah, sempat lagi ni, ni bulan 6, ni penggal kedua bulan 7. So bayar semua tunggakan, bayar setahun punya bil penggal 1, 2 tadi tu, dan tuan-puan layak untuk mendapat cabutan bertuah lah. So ini saya satu lagi usaha lah pihak Majlis Daerah Sabak Benam untuk menggalakkan orang membayar cukai setahun terus. Dengan harapan ini boleh meningkatkan sedikit pendapatan kita lah untuk setahun. Dan yang lain tu tuan, puan, di mana ada yang kita buat dapat bantuan daripada kerajaan negeri. So, contohnya sistem perakaunan EPBT 2.0. Ini sistem perakaunan. Ini saya ucapkan terima kasih pada kerajaan negeri yang membantu saya untuk upgrade kita di sistem EPBT 2.0. Sistem yang lama tu expired dah. Yang ini kita punya sejarah yang mana kita tak dapat sejil bersih ataupun sejil berteguran tu daripada 2020 sampai 2024. 5 tahun sejil berteguran. So alhamdulillah tahun lepas kita dapat sejil bersih, dan kemudian kerajaan negeri bantu pada tahun ini untuk siapkan sistem-sistem, dan sistem tu pun dah siap, pun dah daripada Mei yang lepas dan dah guna pun sekarang. So dengan harapan saya itu sistem EPBT 2.0 ni dia boleh sampai ke pematuhan saga compliance lah. So kita boleh generate dia punya laporan tadi itu tidak secara manual lah. So saya berharap dengan ada sistem EPBT 2.0 ni dapat lebih kita di sistem accountan lebih telus, lebih mudah jimat dengan masa dan sebagainya. So yang ini kalau kita lihat Jabatan Pembenaran, Penilaian, Pengusaha Harta Lesen dan Kawalan Bangunan, dia akan menggunakan yang mana-mana PBT yang mencari hasil, mencari hasil. Ini jabatan-jabatan yang selalu mencari hasil lah. Yang ini menggunakan sistem ini akan memudahkan mereka lah untuk kita merekodkan kita punya transaksi keluar masuk uang. Jadi selain itu, kita juga telah melancarkan kita punya sihat berkuasa bersepadu. Sistem penguasaan bersepadu. Di mana sistem ini memudahkan kita punya penguasa kita membuat pemantauan di lapangan. Sistem ini sebenarnya, kalau kita lihat kalau dulu, kita kalau masih lagi menulis pakai buku saman notis tu. So sekarang ni dia dah ada masukkan dia punya kod kesalahan, dia dah boleh keluar melalui input. Ini PBT lain dah buat dah memang. Bandar Raya Besar, PBT Besar dah buat. Tapi Majlis Daerah masih lagi menggunakan itu. So tahun ini alhamdulillah kita dah start menggunakan Enhel. Misalnya Enhel, lepas tu dia lebih accurate dan juga real time. Real time. So mengurangkan sikit masalah daripada orang tadi menulis kesilapan untuk menulis kesalahan-kesalahan. So dan jadi sampai ke boleh kita buat ke IP sampai ke mahkamah, mana-mana mereka yang bersalah tak bayar kompaun dan sebagainya, boleh sampai IP, boleh sampai didakwa ke mahkamah. So menggunakan satu sistem pengawasan bersepadu. Yang terbaru kita buat sistem MyPatil.
0: Okey.
1: Sistem MyPatil ni sistem lesin.
0: Lesin.
1: Ya. Yeah. Sistem MyPatil ni sebenarnya dia sistem pengurusan dan penguasaan lesin PBT. Di mana kita meletakkan satu device dekat dekat premis-premis yang kita lesin atau tak lesin dan sebagainya. Mm-hmm. Kalau dulu penguasa kita, contoh dalam satu kawasan kedai pekan itu ada 100 kedai. Aha. Penguasa kita akan pergi satu-satu-satu-satu. Penat kan? Penat. So dengan ada sistem device ni, dia akan nanti, dia akan alert pada kita. Mm-hmm. Katakan penguasa kita pergi satu kawasan kedai ni 100 unit. So dia akan tengok mana yang merah je.
0: Mm.
1: So katakan ada 170 je berlesin, merah 30. So 30, dia terus attack kepada yang tak berlesin. Mm-hmm. Kan lebih mudah daripada dulu pergi satu-satu-satu. Mm. Kemudian kita akan dapat data-data real time. Pada masa sama, dia akan memudahkan juga untuk renew. Orang tadi, peniaga-peniaga pun, dia akan ada satu apps ni juga. Mm-hmm. Satu device. Dan dia boleh renew. Kalau contoh, dia akan alert bila relesin dah mati.
0: Aha.
1: So, dia boleh terus renew dan bayar terus. Mm-hmm. So, ini hasrat kita supaya sistem MyPatil ni lebih mengelakkan ketirisan berlaku. Mm-hmm. Supaya tak tiris, lebih enhance, real time, data kita dapat lebih accurate, memudahkan menyimpan masa. So, ini kita jangkakan. Sistem bersepadu tadi dengan sistem MyPatil tadi boleh menambah hasil kita 20-30% dengan harapan tadi tu. Tak banyak pun premis tempat kita. Kalau premis berlesin tempat saya tu, kalau kat majlis daerah tu, mungkin dalam 4,000 lebih je.
0: Banyak juga tu.
1: Banyak juga tu. Dengan hasil kita tadi lebih kurang dalam 3-4 juta lah. Mm-hmm. So kalau misal tak adanya sistem MyPatil ni, diharapkan nanti bolehlah kita boleh mengurangkan lagi beban tugas kepada penguasa saya dan lebih efisien lah untuk tunggakan cukai kita, apa tunggakan apa ni, sistem pemantauan lesen tadi. Dan terbaru kita inovasi, kita enhancekan MyPatil ni. Kalau dulu kita hanya gunakan hanya untuk lesen, tapi kita gunakan kepada permit bangunan sementara.
0: Oh.
1: Kita extendkan, kita inovasikan dia kepada sistem permit bangunan sementara. Kalau dulu manual juga orang yang mohon permit bangunan sementara tadi, contoh billboard lah, sebutuh telco lah sebagainya, manual.
0: Hmm.
1: So dengan ada sistem device ni ataupun sistem MyPatil ni, so kita boleh pakai device tu dekat sebutuh-sebutuh yang kita sebutuhkan sementara tadi. So kita extendkan ke bangunan. So saya rasa sahabat Benam sahaja kot, daripada lesen tadi tu kepada permit ke bangunan sementara tadi, bahagian jabatan bangunan. So ini yang saya kata tadi yang kita harap boleh merealisasikan penjentaan sahabat Benam tadi tu. Dan kemudian terakhir tadi, of course lah, yang sistem SISPA. SISPA ni sistem aduan lah yang last. So kalau dulu masih orang menggunakan borang dan sebagainya. So yang ini kita pun dah diarahkan oleh Perkiliran Am Bilangan 2 tahun 2022. Mulai 17 Oktober 2022, semua pengurusan aduan mesti melalui SISPA. Yang ini mudah puan, sebab kalau dulu melalui telefon ke WhatsApp ke, kadang-kadang tak terrecord dalam kita punya sistem tu. So dalam sistem SISPA ni dipantau oleh federal, BPA, Biro Pengaduan Awam, dan dipantau oleh negeri. So mustahil untuk agensi kita tidak melaksanakan, menyelesaikan aduan. So aduan kita akan melalui SISPA yang lebih kita nak senang pantau. Kadang-kadang aduan itu bukan dari kita, dia kadang-kadang jabatan lain. So kita boleh extendkan atau apa, kita boleh panjangkan kepada jabatan lain untuk menyelesaikan masalah itu. So dia sistem SISPA ni kita boleh pantau penyelesaian aduan tu sampai orang kata selesai, insyaAllah. So ini antara cita-cita kita lah, angan-angan kita lah, dan saya harap bolehlah menjadi kesampaian lah hajat untuk sama-sama kita melihat bahawa Sabah 6 tidak ketinggalan daripada penyetelan. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Saya memang menarik sebenarnya semua apps tu. Tambah pula My Party tu, dia kata ada Puan Tuan kata dia ada reminder kan.
1: Ya.
0: Yeah. Orang kata tarikh tu apa.
1: Sebelum tamat. Tamat kan? Dia
0: jadi tak ada alasan nak kata terlupa. Alamak, yeah, dah terlupa dah. Rupanya betul, dah expired dah kan.
1: Betul.
0: Jadi tak adalah. Dan memang saya tak boleh move on lagi daripada Jom Sabah 6 ni. Saya rasa satu inisiatif yang sangat sangat-sangat menarik bagi, khususnya bagi orang luar daerah Sabah 6 untuk dapatkan info mengenai Sabah 6 kan.
1: Betul.
0: Saya rasa macam wow, rasa tak sabar nak balik tunjuk kat mak. Okey, terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mungkin sikit penutup tuan, harapan tuan mengenai Smart Kampung Sabah 6.
1: Okey, terima kasih di Jawan. So harapan besar kami di daerah Sabah 6, Majlis Pembenaran Sabah 6 khususnya, kita memohon kepada semua terutama penduduk-penduduk, cubalah guna, cubalah pakai kita punya sistem-sistem atau apps-apps yang ada ini, dan insyaAllah benda itu lebih mudah untuk kita mendapatkan maklumat, membuat perkhidmatan dengan daerah Sabah 6, dan lebih telus dan lebih mudah sebenarnya, lebih menjimatkan masa. So insyaAllah kita berharap dengan adanya pelan penjitalan Sabah 6 menjelang 2030, seperti yang saya kata, hasrat saya tadi itu nak mengurangkan tadilah at least 80 tanpa kaunter lah. Kita reservekan, kenapa tak 100% saja, 20% tu saya nak reservekan juga, yang memang ada pelanggan kita yang suka pergi kaunter.
0: Betul, memang ada.
1: Ada. Kadang-kadang nak datang tu nak melepaskan luapan marah ke apa, tak apa, kami terima. Saya dah kata dengan kaunter tu, tak apa, jangan risau. Jangan. Kalau datang tadi dia nak marah-marah ke, nak tanya ke apa, jangan risau. Tak apa, kita layan insyaAllah. Ini memang ada. That's why 20% tu kita reservekan untuk mereka. Dan begitu juga saya ucapkan terima kasih juga kepada semua lah yang telah membantu selama ini. Dan saya berharap ada lagi sinar harapan kepada kami untuk mendapat early adopter Smart State. Stage 1 yang mana kita tengah mengisi borang-borang ataupun maklumat-maklumat indicator yang kita akan hantar kepada federal untuk kita nak mencapai Smart State kampung tadi tu. Early adopter, yang mana kami telah bertukus lumus dalam tempoh setahun ini nak memenuhi kriteria-kriteria tu. Contoh ada 10 kriteria tu kan. Sampai kriteria tadilah. Smart bayarnya tadi, smart pole-nya tadi, smart parking-nya, dan macam-macam lagi kriteria dia. Okay. So semua tu kita dah cuba penuhi dengan harapan tahun ini kami Majlis Daerah Sabah 6 dapat mencapai early adopter Smart State. Dan saya berharap juga ada, bilanya ada cadangan-cadangan daripada kerajaan negeri untuk melihat penggunaan penjitilan di Sabah 6, tolonglah dilihat Sabah 6 ini, terutama tadi penggunaan AI yang semakin meluas sekarang tanpa bantuan yang begitu khusus, of course, dan dana yang banyak, Sabah 6 tak mampu pergi jauh. So itu yang saya harap ada ni. Dan terima kasih kepada semualah kerana telah bekerjasama dengan Sabah 6 selama ini. Terima kasih.
0: Okay, baik. Terima kasih banyak Tuan Awaludin bin Zakaria yang di-Pertua Majlis Daerah Sabah 6. Terima kasih banyak sudi luangkan masa ke Konti. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Okay, akhir tugas saya pun dah tiba hujungnya. Terima kasih banyak pada semua. Mohon maaf di atas segala salah silap dan kekurangan. Selepas ini Ida akan bersama-sama dengan anda dalam Hello Selangor. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Petin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, pakej pengukuhan daya tahan Selangor fasa kedua sokong sektor industri. Selangor rintis pusat jagaan sementara warga emas dan OKU. Bersama-sama saya Zanaria Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pakej pengukuhan daya tahan Selangor fasa kedua yang sedang dirangka dijangka memperkukuh kelangsungan sektor perindustrian negeri. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, fasa pertama bernilai RM140 juta ringgit telah mula dilaksanakan sejak 15 Jun lalu sebagai langkah menangani kesan krisis bekalan tenaga dan bahan asas akibat konflik di Timur Tengah. Menurut beliau, pakej berkenaan memberi tumpuan kepada keterjaminan bekalan makanan, kawalan inflasi dan bantuan langsung kepada rakyat. Antara inisiatif utama termasuk baucer Kita Selangor, subsidi pengangkutan, program jualan Esa Rahmah, sarapan percuma dan bantuan sektor pertanian. Fasa kedua kini sedang diperincikan bagi menyokong pertumbuhan dan daya tahan sektor industri negeri. Kerajaan negeri dijangka melaksanakan projek perintis Pusat Kesejahteraan Penjagaan Sementara untuk warga emas dan orang kurang upaya OKU pada suku keempat tahun ini. Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Anfa Syahri berkata, beberapa aspek sedang diteliti termasuk model operasi, bentuk perkhidmatan, keperluan tenaga kerja serta kerjasama dengan agensi berkaitan. Katanya, pusat berkenaan bertujuan membantu golongan penjaga khususnya wanita yang berdepan cabaran mengurus ahli keluarga warga emas dan OKU. Beliau berkata inisiatif tersebut selaras dengan dasar ekonomi penjagaan Selangor bagi memperkukuh sistem sokongan kepada masyarakat yang semakin menua. Lambakan sisa elektronik e-sisa yang tidak dilupuskan mengikut peraturan boleh mengundang pelbagai risiko penyakit serta menjejaskan alam sekitar. Esko Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Jamaliah Jamaluddin berkata, kebanyakan e-sisa mengandungi bahan toksik dan logam berat seperti plumber, mercury serta kadmium. Menurut beliau, pendedahan kepada bahan bahaya itu boleh menyebabkan gangguan sistem pernafasan, kerosakan buah pinggang, masalah sistem saraf dan meningkatkan risiko penyakit kronik. Selain menjejaskan kesihatan manusia, katanya, pelupusan haram e-sisa turut mencemarkan tanah, sungai dan sumber air bawah tanah. Kerajaan negeri kini bekerjasama dengan pelbagai agensi bagi membendung kemasukan serta pelupusan e-sisa secara haram. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Berita sukan. Atlet para Sukma Selangor diingatkan supaya memberi tumpuan sepenuhnya kepada prestasi sendiri menjelang temasya yang berlangsung September depan. Ketua kontijen para Sukma Selangor Lim Yiwei berkata, aspek kesihatan mental memainkan peranan penting bagi memastikan atlet kekal fokus dan berada pada tahap terbaik. Katanya, atlet tidak perlu terlalu memikirkan kekuatan lawan, sebaliknya memberi perhatian kepada prestasi masing-masing ketika bertanding. Beliau berkata latihan kini berjalan lancar dan siri penilaian seterusnya akan memberi gambaran lebih jelas mengenai tahap persediaan kontijen Selangor. Para Sukma 2026 dijadual berlangsung dari 5 hingga 10 September di daerah Petaling dan Kelang. Sementara itu, senarai atlet yang bakal mewakili Selangor ke Temasya Sukan Sukma 2026 akan dimutamatkan pada 3 Julai depan selepas melalui proses penilaian akhir prestasi dan pemilihan. Pengarah Eksekutif Majlis Sukan Negeri MSN Selangor, Muhammad Nizam Marjugi berkata, atlet kini berada dalam fasa terakhir persiapan bagi merebut tempat dalam skuad negeri. Katanya, tempoh berbaki ini amat penting kerana MSN akan menyenaraipendek atlet sebelum memilih mereka yang memenuhi kriteria ditetapkan. Selepas pemilihan dimutamatkan, atlet terpilih akan menjalani latihan

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida akan temankan anda dalam segmen Hello Selangor. Hari ini 18 Jun 2026. Ida kembali lagi untuk menemani anda. Terima kasih juga buat DJ Awan yang telah pun temankan anda. Okey, bermula 6 pagi tadi hingga pukul 10 pagi. Jadi tugas tugasan tu kembali kepada Ida pula lah. Dia pas baitan dekat kita untuk sentiasa temani anda sehingga pukul 3 petang nanti, insyaAllah. Dan sekarang ini jom kita layan dulu lagu ini.

0: Minnesota, aku aja menari.
1: Satu hayun, satu peribahasa. Apa peribahasa kita hari ini ya?
2: Intan berlian jangan dipijakkan.
1: Maksudnya apa?
2: Untung bahagia jangan dielakkan.
1: Contohnya?
2: Umairah, intan berlian jangan dipijakkan. Oleh sebab itu, janganlah kamu menolak tawaran bekerja di bandar itu.
1: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih.
3: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
4: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
3: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
4: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
3: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
5: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Ini mengenai Jualan Rahmah Madani antara lokasi yang terlibat untuk edisi 18 Jun 2026 di Don Pelabuhan Klang, Pekarangan Masjid Pandamaran Jaya, juga di Don Paya Jaras, Parking Arena Event Hall, Jalan Tempayan Emas 1, Kampung Paya Jaras Dalam, di Don Sungai Burung, Masjid Kiai Mukri Blok G, Jalan Radin Putih Sawah Sempadan, dan seterusnya di Don Bukit Antarabangsa, Surau Al-Ma'arif Al-Islamiyah, Sungai Sering. Okey, itu untuk sesi pagi sampai tengah hari. Untuk 3.30 petang hingga 6.30 petang pula di lokasi Don Hulu Bernam, Balai Penghulu Mukim Keling, juga di Don Rawang, Dataran Batu Arang. Jadi boleh dapatkan harga yang lebih murah dari harga pasaran. Ini dia. Bosanlah Ida hari-hari kerja. Aduhai, tak kerja tak ada duit, macam mana tu? Kalau bosan dengarkan Selangor FM. Kau ber

0: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia lalai daripada Baby Shima. Okey, baiklah, sebentar saja lagi di jam ini kita ada Intai Dapur. Nak tahu tips apa yang ingin Ida kongsikan? Sebentar saja lagi. Ini dia Ipoh Hafiz, Adanya Aku. Selangor FM.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain Ai Peduli, Icon, Ai Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Lagu-lagu Malam Segar 90-an.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah kita nak teruskan dengan
2: Intai Dapur.
1: Baik, untuk Intai Dapur hari ini, Ida nak kongsikan antara makanan yang kita tak boleh simpan dalam peti ais. Kalau boleh elakkan, kita elakkanlah. Kerana antara kesilapan paling biasa kita buat adalah meletakkan semua makanan dan minuman di dalam peti sejuk untuk mengelakkan daripada rosak. Okay? Walau bagaimanapun, perlu diingatkan terdapat beberapa makanan tak boleh simpan di dalam peti ais kerana menyebabkan ianya lebih cepat rosak dan kurang enak. Kita sangkakan bila kita letak dekat peti ais, makanan tersebut akan lebih, orang kata, lebih tahan lama. Tapi sebenarnya tidak. Okey, dan antara makanan yang tak boleh simpan dalam peti ais adalah, yang pertama adalah daun selasih, kerana daun selasih tidak sesuai diletakkan di dalam peti ais kerana ia akan menjadi cepat hitam dan rosak. Anda disarankan letak di tempat yang lebih gelap. Okey, seterusnya kentang. Ada juga yang letak kentang dalam peti ais, kan? Sekiranya kentang disimpan di dalam peti ais, ia akan menyebabkan kanji bertukar kepada gula. Anda disarankan agar menyimpan kentang di suhu bilik sahaja. Yang keempat, timun. Ini kesilapan paling biasa orang buat kerana rata-rata akan menyimpan timun di dalam peti sejuk. Timun tidak sesuai disimpan di dalam peti ais kerana ia akan berlubang dan berair. Tapi betul lah, kalau kita letak timun dalam peti ais, perasan tak? Timun tersebut memang cepat rosak lah. Tahu-tahu dah tak boleh makan dah. Dan juga ini, semua jenis bawang. Bawang perlu disimpan di dalam beg kertas yang ditebuk lubang. Jangan simpan bawang berhampiran dengan kentang kerana bawang akan mengeluarkan gas dan kentang juga cepat rosak. Seterusnya adalah biji kopi. Rasa pahit biji kopi akan berkurangan kerana suhu bertukar-tukar setiap kali anda membuka pintu peti sejuk. Jadi tempat terbaik adalah simpan di dalam kabinet dapur. Madu, ada juga yang simpan madu supaya nak tahan lebih lama, kan? Tapi simpan di dalam tempat sejuk akan menyebabkan madu rasa tidak sedap. Seterusnya adalah avokado. Jika anda ingin menggunakan buah avokado dengan segera, disarankan untuk simpan di dalam peti sejuk. Okey? Dan seterusnya adalah minyak zaitun, di mana minyak masak hendaklah diletakkan di tempat yang sejuk dan gelap. Menyimpan di dalam peti sejuk boleh menghasilkan konsistensi yang lebih keras seperti mentega. Dan yang terakhir adalah pisang, di mana pisang perlu diletakkan di suhu sederhana saja jika ingin kekal hijau. Pastikan anda tutup tangkai pisang dengan plastik untuk memanjangkan lagi jangka hayat pisang. Jadi semoga bermanfaat dalam Intai Dapur.

0: 1.09.
1: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
3: Assalamualaikum, hai, saya Adi Siket. Semoga Selangor FM sukses terus dan maju jaya. Selangor FM,
4: satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
2: Baiklah, kalau anda tonton siaran Piala Dunia FIFA 2026 malam tadi, tengah pagi tadilah kan, pukul 4 pagi tadi, di mana perlawanan pertama England di pentas bola dunia. Jadi rata-rata ada yang berteka-teki adakah England bakal membuka tirai kumpulan L dengan 3 mata. Dan pastinya kalau untuk makluman anda, England menjulang Piala Dunia pertama dan terakhir mereka pada tahun 1966. Wow, lama sangat tu. Dan kini selepas 60 tahun menunggu, mampukah The Three Lions membawa pulang trofi sekali lagi? Dan persoalan ini terjawab apabila England menang 4-2 ke atas Croatia. Bukan sahaja 3 mata tapi 4 terus England bagi, di mana pertembungan sengit berakhir memihak kepada England dan 4 jaringan yang dihasilkan cukup untuk memastikan kemenangan 4-2 ke atas Croatia. Okey, jadi tahniah juga diucapkan untuk pasukan England. Dan seterusnya, kalau anda nak tonton siaran langsung ataupun siaran ulangan Piala Dunia FIFA 2026, pastikan anda tonton di TV OK ataupun Sukan Plus, kerana RTM merupakan penyiar rasmi bagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Segalanya kami bagi untuk anda. Kalau tak dapat tengok secara langsung di TV, anda boleh tonton juga di RTM Click. Betul-betul percuma di mana-mana sahaja. Okey, terus dengarkan Selangor FM juga pastinya, radio nombor satu orang Selangor.

0: Lego。Lego.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2000.

0: Haish, tidur lagi. Heish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Arun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Apa yang budak ni?
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa sih ya?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur.

0: dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
3: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini.

Koli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

0: Ish, tidur lagi.
1: Ish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Buat yang budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
6: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
7: Live dengan Fauzia.
8: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
9: Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rel, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
10: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
11: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
12: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
11: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
12: Satu portal, pelbagai suara.
11: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.
13: Ini rekodnya asal. Ini dia rekod Hasan yang pertama, baru saja dikeluarkan.
14: Baguslah. Saya ucapkan selamat berjaya pada si Hasan.
15: Tenaga untuk menentang pada. Biar semuanya tidak bergerak. Biar semuanya tidak berubah. Seperti air sungai. Seperti gumpalan awan menutupi bulan. Supaya cinta tetap abadi.

0: Mengapa singgah kalau tak masuk? Okey, jadi sekarang ini tepat pukul 11.30, 5 minit pagi. Kita nak teruskan dengan Pilama. Agak-agak lagu apa? Jomlah kita dengarkan sekarang, okey?
1: Pilih lagu mana? Pilama.

Ya, itu dia daripada Ainan Tasnim, kamu saja. Okey, jadi terima kasih untuk anda yang dah undi untuk pilama lah. Je betul. Okey, kita ada Kak Ruby pilih pilama nombor 1. Juga kita ada Ika. Hai Ika, terima kasih pilama nombor 1 juga. Kita ada Dayah. Pilama saya pilih nombor 1. Wow, nombor 1 orang kata berada di carta pertama ya. Setakat ni lah, setakat ni. Kita tengok lagi. Ini dia kita ada Haziq. Okey, Haziq pilih pilama kedua bara. Okey. Juga kita ada Kak Z. Kak Z Sungai Nibong. Assalamualaikum Ida, selamat pagi. Pilama Kak pilih nombor 2. Okey, Kak Z pun pilih nombor 2 ni. Jadi kalau anda nak lagu anda menang, tapi anda sukalah, kena anda kena undi lagu yang anda suka dan teruskan undi untuk pilama. Mana yang terlepas tu kita dengarkan sekali lagi. Pilama. Pilama yang pertama daripada Dato' Awi, Ukiran Jiwa.

0: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Eh, Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak, cek batuk kau ni?
3: Alah, kau jangan risaulah. Aduh, batuk Dian. Biasa je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okey lah nanti.
2: Dah biasa ya. Ha, aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
3: Adalah, lebih kurang 2 minggu macam tu.
2: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
3: Apa penyakit TB? Eh, harap-harap bukan lah.
4: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTI.
5: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih

0: Milo Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain air keluli, ikon, air sihat dan e-duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Ada yang request untuk dengarkan lagi pilama sebab terlepas Ida kalut masak. Aduhai, nampak tak ada punya semangat nak masak tu. Anak nak makan kan, kejap lagi nak balik sekolah. Lapor kejap lagi kan. Ha, boleh sambil-sambil tu. Okey.
2: Pilama.

Jadi buat undian anda sekarang di nombor 019-330-4425. Kita ada Kak Zaini. Kata Kak Zaini, nombor 2. Pilih nama kedua. Kita ada Abang Bahari kita. Pilih nombor 1. Juga kita ada Kak Katie. Hai Kak Katie. Macam dah lama tak nampak Kak Katie ni ya. Kak okey ke tidak? Sebab kan DJ dah pilih lama nak pilih nombor 2. Sambil-sambil dengan Selangor FM siap dah masak tengah hari. Ha, tengok Kak Katie dia dah siap dah masak. Okay, nah biasalah tu. Biar faham je, kadang-kadang ada lagi kerja-kerja lain kan. Ya Allah buat kebar. Macam-macam nak mengejar bila jadi mak-mak ni kan. Mana nak tengok anak, mana nak tengok rumah. Suami kita lagi suruh masak itu, masak ini. Yo sabar. Kalutnya tu kan, memang orang kata itulah yang akan jadi momen sebenarnya nanti yang akan kita rindukan. Baiklah Kak Katie, pilih-pilih lama nombor 2. Okey, baik. Kita ada Abah Wan. Pilih nombor 1. Okey, baik. Anda boleh teruskan undi kerana undian yang paling akhir nanti dekat-dekat nak pukul 12.30 tengah hari baru kita kira dan kita akan terus umumkan lagu mana yang mendapat undian tertinggi. Ini dia daripada Umairah Hujung Indah. Selangor FM.

0: Haish, tidur lagi. Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan Rumah Fauzia nak jumpa tu.

0: Dahannya. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Saif, jumpa saya sekejap.
5: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
4: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
5: Tak nampak lah, Puan.
4: Saif, awak kat mana?
6: Alamak, kan dah kantoi.
7: Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selangor FM, pilihan tepat.
8: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.
9: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
10: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
9: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
10: Satu portal, pelbagai suara.
9: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sebentar lagi kita umumkan lagu mana yang mendapat undian tertinggi. Tapi yang menariknya, ada mata perbezaan tu satu je. Kalau ada lagi yang undi ni, mungkin yang satu lagi tu mungkin lagu itu yang menang. Mungkin undian daripada anda tu mengubah lagi. Kita boleh kira, kita kira lagi. Selagi sempat kita kira. Jadi mana sempat tu nak undi tu. Ada lagi yang nak masuk ni. Kan. Seronok tau tengok berlumba-lumba nak undi ni. Bila sebab Ida kira tadi mata perbezaan antara lagu pertama dengan lagu kedua tu satu je. Kira kalau Ida tengah bercakap, tengah bebel-bebel ni, kalau anda undi hantar sekarang ni, kan, lock pilihan nombor 2 ataupun lock pilihan nombor 1, mana tahu lagu yang Ida dah kira tadi menang tu dan akhirnya kalah balik dah dengan undian anda yang paling terbaru ni. Jadi sempat ke tidak, undilah kalau sempat. Ini dia daripada Dayang Nur Faiza, Sejak Ku Bertemu Padamu. Selangor FM.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Sanan Himat Masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
3: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
2: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
3: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
4: Hello Selangor, di Selangor FM.

0: Havoc.
1: Ya, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor, 12.51 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda yang sedang dengarkan Selangor FM ketika ini. Ada yang baru nak makan, selamat makan tengah hari diucapkan, okey? Jadi, tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari melalui pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu, ia kembali lagi untuk menemani anda dalam segmen Hello Selangor sehingga pukul 3 petang nanti. Ini dia lagu untuk hari ini, Selangor FM.

0: Malaysia mengambil pendirian tegas terhadap serangan yang dilakukan oleh Israel dengan sokongan Amerika Syarikat terhadap Iran kerana ia melibatkan persoalan asas mengenai kedaulatan sesebuah negara. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, masyarakat antarabangsa perlu menilai tindakan sedemikian secara konsisten tanpa mengira pihak yang terlibat.
1: First matter principle, how do you then condone position taken by a country like Israel and then backed by the United States to attack another independent nation or country? Do we condone this, or can we allow this sort of hypocrisy to persist in this small modern civilized world?
0: Dalam peri itu, Datuk Sri Anwar menegaskan ASEAN tidak berkecuali dalam isu antarabangsa seperti konflik di Gaza kerana pendirian blok itu tetap berasaskan prinsip hak asasi manusia dan penolakan terhadap kekejaman. Katanya ASEAN menggunakan konsep centrality yang menunjukkan rantau itu tidak terikat dengan mana-mana pendirian ideologi atau kuasa besar.
1: We don't even use the word neutrality because we're not neutral when it comes to Gaza or the atrocities inflicted or the attack against Lebanon. So we use the term centrality. It means that we are not tied to this particularly any particular ideological position or superpower, but we do express our feelings, our position strongly, consistent with the our policies on human rights, on abuse and atrocities inflicted against so many minorities elsewhere.
0: Beliau berkata pendirian itu termasuk dalam isu Gaza, serangan terhadap Lebanon serta tindakan yang dianggap melibatkan pencabulan hak asasi manusia. Sementara itu, pendirian konsisten dan berprinsip Rusia terhadap isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Datuk Sri Anwar menyifatkan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
2: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice, because people, you cannot have a system that allows killing, torturing of children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Anwar melihat kerjasama dengan Rusia berpotensi untuk memperluas kerjasama dengan Moskow dalam beberapa bidang baharu, termasuk kecerdasan buatan AI, digital, keselamatan siber dan pertanian moden. Selepas mengakhiri lawatan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri dijadual bertemu Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov ketika lawatan rasmi dua hari ke negara itu bermula hari ini. Wartawan Azni Fatin Anwar ada laporannya.
3: Datuk Seri Anwar dijangka tiba di Ashgabat pada 8:30 malam waktu tempatan selepas mengakhiri lawatan kerjanya di Kazan, Rusia. Sejurus mendarat, beliau akan menghadiri majlis makan malam bersama diaspora dan sahabat-sahabat Malaysia. Agenda lawatan diteruskan dengan beberapa acara penting pada hari kedua, termasuk pertemuan empat mata serta majlis pemeteraian kenyataan bersama oleh kedua-dua pemimpin. Lawatan julung kali Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan menandakan komitmen berterusan negara dalam mengukuhkan ikatan diplomatik di samping memperluas jaringan ekonomi di luar pasaran tradisional Malaysia melalui potensi kerjasama dan juga beberapa perjanjian yang bakal dimeterai. Kedua-dua negara bakal menikmati manfaat ekonomi jangka panjang terutamanya dalam sektor minyak dan gas. Asni Fatin Anwar, Ashgabat, RTM.
0: Baik, terima kasih Fatin. Pemasuhan cas RM1 untuk pengeluaran wang di mana-mana mesin juruwang automatik ATM bermula 1 Julai ini disambut baik oleh pengguna di seluruh negara. Persatuan Pengguna-Pengguna Malaysia FOMGA menyifatkan langkah itu sebagai satu kemenangan besar yang dapat menyingkirkan kos tidak perlu rakyat untuk mengakses wang sendiri, selain mengharapkan pengecualian itu dijadikan dasar kekal. Inisiatif tersebut bakal memberi manfaat besar kepada penduduk luar bandar, warga emas dan golongan pekerja yang kini boleh mengeluarkan wang di mana-mana daripada 14,000 ATM tanpa caj tambahan. Universiti Malaya UM capai kedudukan tertinggi dalam Coccarelli Simmons World University Rankings apabila meningkat dua anak tangga daripada kedudukan ke-58 kepada 56 dunia. Pencapaian itu mengukuhkan kedudukan UM sebagai universiti terbaik di Malaysia serta meletakkannya dalam kelompok 3.7% universiti terbaik dunia. Dalam kalangan institusi tempatan, UM menduduki tempat pertama bagi indikator reputasi akademik, reputasi majikan, keberhasilan kebolehpasaran dan kelestarian. Kedudukan Universiti Awam Malaysia terus menunjukkan peningkatan dalam Coccarelli Simmons QS World University Rankings WUR apabila Universiti Malaysia Terengganu UMT merekodkan peningkatan. UMT melonjak ke kelompok 701 ke 710 universiti terbaik dunia berbanding kedudukan 801 ke 850 pada tahun sebelumnya. Dan Chancellor UMT Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Zamri Ibrahim berkata, pencapaian itu adalah hasil usaha kolektif seluruh warga universiti yang sentiasa komited dalam memacu kecemerlangan akademik, pendidikan, inovasi serta jaringan kerjasama antarabangsa.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Colombia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Uzbekistan 3-1 dalam aksi kumpulan K di Stadium Azteca hari ini. Jaringan pembukaan Colombia dihasilkan Daniel Munoz pada minit ke-40 selepas menyempurnakan hantaran menarik daripada Luis Diaz untuk meletakkan pasukan Amerika Selatan itu di hadapan. Uzbekistan yang membuat penampilan sulung berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-60 menerusi jaringan Abbas Beg Faisalayev. Diaz kemudiannya menjaringkan gol kedua buat Colombia pada minit ke-65 sebelum Jaminten Campas menambah jaringan ketiga lewat permainan. Kemenangan 3-1 itu membolehkan Colombia mengutip 3 mata untuk mendahului kumpulan K. Sementara itu, pemain tengah England Jude Bellingham berharap gol penting dijaringkan ketika menentang Croatia dapat meredakan kritikan serta keraguan yang sering ditujukan terhadapnya. Katanya, jaringan itu memberi peluang kepadanya menunjukkan komitmen sebenar dalam membantu pasukan meraih kemenangan. Awal pagi tadi, England menewaskan Croatia 4-2. Bellingham meletakkan The Three Lions di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Turut mencipta nama selaku penjaring ketua pasukan Harry Kane dengan 2 gol dan satu jaringan dicipta Marcus Rashford.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sidang kemuncak G7 yang berlangsung pada minggu ini di Versailles merupakan satu kejayaan. Selain menyatakan pendirian teguh dalam menyokong Ukraine, ia turut menyaksikan detik bersejarah antara Amerika Syarikat dengan Iran. Presiden Perancis Emmanuel Macron menyifatkan MOU yang dimeterai secara digital antara Washington dengan Tehran semasa majlis makan malam sidang kemuncak itu sebagai langkah ke arah menamatkan konflik dan memulihkan keamanan. Mengenai Ukraine, Macron berkata

ketika pelabur menilai perkembangan ke arah usaha menamatkan perang di Asia Barat. Ia susulan pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran secara digital awal pagi tadi. Situasi itu mendorong penurunan harga minyak mentah West Texas Intermediate WTI sebanyak 1.25% kepada $75.83 setong. Minyak mentah Brent pula susut 1.4% kepada $78.41 setong. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik Gaza, ASEAN tegas tolak kekejaman. Kerjasama Malaysia-Rusia pacu AI pertanian moden. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, untuk makluman muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 1.17 minit tengah hari telah masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan juga Sepang. Sebentar lagi juga kita akan ikuti mawadah untuk anda mengetahui pengisiannya. Sama-sama kita nantikan hanya di frekuensi 100.9.
1: Negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Lagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azni dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Mawaddah.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa wala wa ba'd. Pertamanya kita mengucapkan terima kasih kepada pihak Masjid Negeri yang menyediakan segala yang baik untuk kita semua. Semoga setiap yang menguruskan mendapat pahala dan ganjaran yang banyak melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya pastinya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang hadir, hadirin hadirat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang susah payah datang ya. Semoga Allah berikan segala ganjaran dan pahala. Allah berikan segala kebaikan yang Allah pernah berikan kepada orang soleh, maka Allah berikan kepada yang hadir ini di atas usaha kami, tidak lain dan tidak bukan untuk mendekatkan diri kami kepada-Mu, wahai Allah. Semoga ya Allah tidak dikurangkan sedikit pun pahala buat mereka. Baik, semua yang dikasihi sekalian, kita masih lagi dalam suratul Baqarah. Namun kita berada pada sangat ayat-ayat yang akhir, yang kalau kita nak cepatkan hari ini pun kita boleh habiskan insya-Allah. Alhamdulillah, semua yang dikasihi sekalian, kita dapat sambung. Kita dulu kita berbincang tentang ayat Allah Subhanahu Wa Taala, satu ayat yang Allah kata, Allah menyebutkan wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Nah, jadi ayat tu last sekali ya. Ayat yang paling panjang dalam surah, dalam Quran. Dan Allah habiskan ayat yang paling panjang tersebut dengan wattaqullah ya, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, dan bagi orang yang bertakwa pada Allah, Allah mengajari kamu ya, diterangkan sebagai tentang kepentingan urusanmu. Dan lafaz ini menjadi hal dari fi'il yang diperkirakan keberadaannya. Maknanya wattaqullah wa yu'allimukumullahu ilma. Allah akan mengajarkan kepadanya ilmu ya. Dan itu yang kita bincangkan sebelum ni. Rupanya ilmu ni dia ada dua jenis. Ilmu ni ada dua jenis ya, berdasarkan kepada yang kita tahu. Baik, yang pertama sekali sebab kita kena jadi bertakwa. Itu pertama kan? Lepas tu Allah kata wattaqullah, itu perintah fi'il amar. Dan bertakwalah kamu pada Allah. Masihkah ingat kita apa itu makna takwa? Aha, alhamdulillah, apa dia? Simple je. Takwa itu maknanya adalah berhati-hati ya, daripada sesuatu yang dimurkai oleh Allah ya. Berhati-hati, kita takut kita itu melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Ataupun dalam bahasa yang lebih lunak adalah berhati-hati daripada hilangnya kasih sayang Allah. So dia boleh bagi dua makna. Maknanya berhati-hati takut Allah murka, itu bahasa yang keras. Ataupun berhati-hati takut Allah hilang sayang pada kita. Perbuatan berhati-hati itu, itulah dia takwa. Perbuatan kita berhati-hati tersebut ya. Saya buat misal antara kita suami isteri, macam itulah kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita boleh cakap je, tapi kenapa kita tak cakap? Sebab kita berhati-hati. Sebab kita takut ke tak? Sebab kita tak nak hilang kasih sayang dalam rumah tangga contohnya. Jadi banyak benda yang kalau orang tu dia tak ada rasa hati-hati tersebut, dia cakap je ya. Dia cakap je. Jadi sebab tu bila orang bertakwa, yang diterangkan seperti kaca yang banyak, duri yang banyak, dan dia berjalan. Macam mana dia berjalan? Mesti dia akan berjalan setapak-setapak. Itulah dia takwa. Dan itulah dia sifat takwa dalam kehidupan kita. Jadi kalau orang tu mencakap je, menunjukkan bahawa dia tidak takwa, dia tak berhati-hati Ya, sebab setiap benda, ada benda yang kita takuti atau kita jaga, sama ada kita takut mendapat satu hasil yang buruk atau kita kehilangan faedah yang baik. Ya, jadi itu takwa. So implementasi daripada itu, maka barulah lahir melaksanakan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Baik, itulah kesemua yang disebut sebagai takwa, ya, disebut takwa.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Sebab itu takwa itu mesti ada bersifat zahir dan mesti ada bersifat batin. Bersifat zahir tadi adalah bila kita praktik. Bersifat batin adalah bila kita rasa. So, bila praktik itu zahir, bila rasa. Rasa jaga-jaga, rasa hati-hati. Maka itu dianggap sebagai takwa. Okay? Maka Allah kata bertakwalah. Namun untuk capai sebegitu, kita mesti ada ilmu. Ya, tak boleh seseorang itu mencapai takwa zahiran wa batinan melainkan dia mesti ilmu. Fa'alimun bi'ilmihi lan ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya. Ibn Ramli dalam matan Zubad. Ibn Ruslan maaf saya dalam matan Zubad. Ia menyebutkan bahawa orang alim tanpa ilmu dibakar oleh Allah sebelum penyembah berhala. Fa'alimun, orang alim bi'ilmihi, yang mana dengan ilmunya, lan ya'malan, tidak beramal, mu'adzabun, dia jadi orang yang diazab, min qabli ibadil wathan, sebelum daripada penyembah berhala. Jadi kalau orang alim, dia tidak beramal dengan ilmunya, awal lagi dia telah dibakar dalam neraka. Wa kullu man bighairi ilmi, dan semua orang bighairi ilmi, tanpa ilmu, ya'malu, beramal, a'maluhu, amalannya mardudatun, tertolak, la tuqbalu. Walaupun tahajud semayang sepanjang malam, tetapi dia tak ada ilmu tentang amal tahajud yang dia buat, dia follow orang, maka dia pun buat mardudah, sepanjang malam tu ditolak. Kalau sepanjang malam tu ditolak dan dia buat sepanjang hayat, sepanjang hayat ditolak. Ha, jadi sebab tu Masya Allah, untuk capai takwa, takwa mesti apa ada? Mesti ada ilmu. Ilmu itulah yang kita kata ilmu yang kita kena usahakan. Maka bila ilmu kita kena usaha, kita kena bagi effort, maka ulama menamakan ilmu apa? Ilmu kasbi. Al-kasbi. Al-ilmul kasbiyu. Kasab. Kasbun bermaksud kita usaha. Jadi ilmu ni kena usaha. Ya. Sebab tu Imam Syafi'i dia berpesan kepada kita, dia kata apa dia, akhilan tanalal ilma illa bisittatin. Ni semua orang hafal ni saya kira ya. Saya tengok cara-caranya memang tak ragu saya, memang semua yang ada ni pesan Imam Syafi'i ni memang hafal. Sebab tu bila saya sebut Imam Syafi'i akhi ya, masya-Allah. Best kan Imam Syafi'i panggil kita ni akhi, wahai saudaraku. Maksud akhi ni ialah siapa-siapa yang sama dengan aku menuntut ilmu. Dikatakan bahawa lantanala, kamu tidak akan sekali-kali memperoleh ilmu. Ya, makna ilmu kasbi ni kamu tak akan dapat, tak sekali-kali dapat. Illa bisittatin, melainkan dengan 6 benda, 6 perkara. Ha, ya. Apa 6 pertama? Saumbika an tafsiliha bibayanin. Aku akan khabarkan kepada kamu penjelasan dia. Okey, apa yang pertama? Zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamanin. Okey, dia kata apa dia? Ada 6 tadi. Yang pertama, untuk dapat ilmu al-kasbi tersebut, mithil zaka. Seorang yang cerdas. Maknanya, dia bukan seorang yang safih. Orang yang tak boleh dapat. Dia tak boleh dapat. Bila cerita, dia faham. Itu cerdas. Orang yang cerdas. Cerdik, pandai itu dia adalah kita punya gelaran pada dia. Tapi sifat seseorang itu adalah cerdas. Maksudnya, dia ajar, dia boleh dapat. Sama ada dia kena proses, dia kena itu downloadingnya jenis level-level 2G, 3G, tapi lama-lama dia proses, oh dapat juga, alhamdulillah, masya-Allah ya. Itu termasuk cerdas insya-Allah ya. Kemudian yang kedua, ni mesti kena ada hirs, keinginan yang kuat. Ya. Dan saya yakin saya tak ragu pun yang ada di sini semua hirs, masya-Allah. Zaka, of course, cerdik, cerdas, pandai. Yang kedua adalah kesungguhan. Kata kesungguhan memang tak mari dah kan? Bagilah sikit pada diri kita kan. Orang kat luar kan puji kita pun kan. Orang kata apalah kamu ni, dulu kerja penat-penat, sekarang ni waktu pencen, rehat-rehatlah kan. Tak payah bagi tekanan pada diri sendiri. Tapi sebab apa? Sebab kita hirs. Kita adalah orang yang mempunyai keinginan yang kuat. Dan minta pada Allah, Allah kekalkan ni. Minta Allah, Allah kekalkan.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
2: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya, barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklah terma.
4: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selai mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ini seperti biasalah kalau hari Khamis, setiap hari Khamis kita ada Hello Selangor.
2: Tak perlu belanja lebih di eDuit setiap Khamis bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Jadi untuk Hello Selangor eDuit hari ini, okey, dah bersama-sama dengan tetamu kita di Konti ketika ini, iaitu Muhammad Irfan bin Luqman. Assalamualaikum Irfan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Selamat datang ke Konti Selangor FM.
3: Terima kasih jemput saya.
1: Ini adalah pertama kali, pengalaman pertama kali ataupun Irfan pernah masuk ke Konti selain daripada Selangor FM?
3: Ini pertama kali dan saya tak pernah sangka pun apa tu boleh masuk ke Konti sini lah.
1: Oh, alhamdulillah. Itulah tu kenapa kita bawa Irfan datang ke Konti ni. Pastinya adalah sesuatu kita nak kongsikan dengan anda. Tapi sebelum tu Irfan, ini kita nak tanya awak jugalah kan. Sekarang ni jangan risau, ini bukan soalan apa kemahiran berfikir secara luar kotak. Tidak. Sebab sekarang ni kan tengah demam Piala Dunia. Jadi kalau Irfan sendiri, Irfan minat bola ke tidak?
3: Saya minat bola.
1: Wah, seronok ni berborak. Okey, kalau Irfan minat bola, sekarang ni Piala Dunia kan? Okey, Irfan sokong tim mana?
3: Sebenarnya saya pembina Itali.
1: Itali, wow. Jarang-jarang saya dengar orang suka Itali eh. Okey, tapi
3: Itali tak masuk.
1: Sebab itulah saya jarang dengar. Awak ni Irfan, okay.
3: So saya terpaksa tukar saya punya pilihan lah.
1: Yep. So, yang ada lah dalam Piala Dunia. Yeah, okay.
3: Ambil Brazil lah.
1: Brazil, tak geng, tak geng. Tanyalah saya pula. Macam tu. Saya minat Jerman. Gitu. Yeah. Tiba kan, penerbit dah gelak dah kat tepi tu. Okay, Brazil. Tapi ramai jugalah yang sokong Brazil kan. Kalau tak silap saya lah, untuk DJ Selangor FM, DJ Awan, ke saya salah? Rasanya dia minat Brazil. Tapi tak pernah tu kita tanya. Jadi Irfan sokong Brazil lah eh. Agak-agak boleh masuk top 3 ke nanti untuk Brazil? Antara yang orang kata boleh dapat ke? Top 3 ke kan?
3: Kalau tanya saya, boleh kot. Top 3 boleh.
1: Okey, apapun kita nantikan. Dan untuk makluman Irfan dan juga pendengar, RTM tahun ini, kali ini merupakan penyiar rasmi untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. So nanti Irfan pun boleh tengok RTM, okey? Sokong RTM, ya? Okey, kita dah cerita pasal bola. Kita kena selit sikit lah. Sebab sekarang ni kan tengah demam Piala Dunia. Jadi sekarang ni kita nak Irfan berkongsi. Mungkin Irfan boleh perkenalkan diri sikit. Irfan dari mana? Macam mana? Kalau nak bagi kita umur pun okey. Kalau macam umur tu peribadi tau, tak boleh. Silakan Irfan.
3: Okey, assalamualaikum kepada yang mendengar. Nama saya Muhammad Irfan. So saya asalnya orang Pahang, orang kampung je sebenarnya.
1: Orang Pahang.
3: And then saya pernah menetap di Melaka selama 6 tahun lah.
1: Okey.
3: Belajar dan bekerja. Dan saya, pengalaman kerja saya adalah marketing and sale dekat satu company Prab 99. Sebelum saya berhenti kerja lah pada tahun lepas. And then saya mulakan perniagaan kecil-kecilan yang 100% duit semua saya. Tak ada bantuan daripada orang lain lah.
1: Modal daripada Irfan sendirilah.
3: Daripada pribadi sendiri, simpanan sendiri.
1: So tadi Irfan menetap di KL sejak bila?
3: Tahun lepas, start daripada Ogos. 1 Ogos tu saya pindah pun sendiri, duit bayar apa tu, bilik pun sendiri.
1: Oh, menarik tu. Kita akan gali lagi cerita Irfan ni. Tapi sebelum tu kita nak tanya juga, okey, difahamkan Irfan memiliki ijazah pertanian dari

0: Universiti Teknologi Teknologi Mara ataupun UiTM, betul?
1: Betul.
0: Okey, dan pengalaman hampir 4 tahun dalam bidang jualan serta pemasaran. 4 tahun tadi? 4 tahun. Okey, 4 tahun. Dan kenapa Ifan memilih untuk meninggalkan kerjaya tetap dan mencuburi dunia jualan langsung ni?
2: Kenapa saya berhenti? Pertama, saya rasa jodoh saya dekat tempat kerja tu, dia berakhir. Dia ada,
0: betul lah tu.
2: Ada berakhir satu. Dia... mungkin lepas tu kita kena looking forward ke depan lah. Looking forward ke depan. And then saya tak, lepas saya berhenti kerja tu, saya tak mencari kerja dah. Sebab saya rasa di usia saya 27 tahun lepas, saya nak cuba berniaga sendiri.
0: Okay.
2: Saya orang yang tak ikut sistem. Kadang-kadang orang ni dah ikut sistem kan.
0: So, betul-betul.
2: Saya orang yang, saya rasa saya nak try.
0: Okey, kira-kira selalu kita panggil apa, kita jalan je dulu.
2: Jalan dulu.
0: Kita jalan je dulu. Apa jadi tu, kita jangan risau. Tapi betul lah Ifan, kita tak perlu risau pun apa yang berada. Maksudnya, apa yang belum berlaku kita jangan risau kan. Okey, kita fokus yang sekarang ini. Tapi saya nak tahu jugalah kan, apa faktor yang paling besar lah yang mendorong Ifan untuk keluar daripada zon selesa ni. Macam Ifan cakap tadi kan, Ifan dah tak fikir apa. Betul lah tu, bila kita setiap bulan kita dapat gaji, mungkin itu selesa lah tu kan. Tapi ini Ifan sanggup ambil risiko, dan Ifan sendiri buat keputusan untuk berhenti kerja dan mulakan bisnes dari bawah ni. Apa yang mendorong Ifan untuk buat keputusan seperti ini?
2: Okay, sebenarnya pertama adalah impian. Bagi saya, kalau kita ada satu impian and then kita minat dengan apa yang kita buat, itu jadi pendorong utama lah. Yang menyebabkan kita dah tak pedulilah orang cakap ini tak ada masa depan, ini nanti boleh gagal kan. Tapi impian kita nak jadi usahawan, nak jadi orang kaya. Kata sebab jadi usahawan ni, mestilah mana-mana peniaga, dia punya aim dia lah sekali jadi orang kaya.
0: Betul.
2: Jadi orang kaya ni, dia tak boleh, kita tak boleh bekerja, kita kena berniaga kan. Sunnah pun kata kena berniaga. And then itulah faktor utama dia. Faktor adalah faktor sampingan. Contohnya saya pun datang daripada background. Masa saya kerja tu marketing and sale, kat situ kita dapat ilmu niaga.
0: Kat situ sebenarnya pun dah kata, orang kata nilai tambah dah kan.
2: Nilai tambah. So kat situ, masa saya kerja, sebenarnya kerja ni pengalaman. Kita tambah pengalaman.
0: Ya, betul.
2: Supaya bila kita start berniaga sendiri, kita dah boleh cut macam-macam kita cut. Pengalaman betul tu kan, mendewasa kita, supaya tak tak gagal. Jangan banyak sangat gagal. Gagal tu ada, tapi bila kita ada pengalaman sikit kan, kita dah boleh, okay, ini cara kita boleh cut untuk tak gagal. Macam tu lah.
0: Okey, dan difahamkan juga, kan, tak tahulah, ini penerbit lah buat research ni. Katanya Ifan ni seorang yang introvert. Betul ke introvert ni? Tapi kalau macam borak dengan Ifan je, Ifan okey je. Tapi kita nak tuan badan sendiri yang jawab lah kan. Kalau betul lah Ifan ni seorang yang introvert, macam mana Ifan melatih diri untuk berani berdepan dengan pelanggan? Sebab menjadi seorang usahawan ni kan, kadang-kadang orang kata alah menjual je. Tapi kita nak bertemu dengan orang ni, kita nak pengaruh orang untuk beli barang kita, komunikasi tu sebenarnya nombor satu kan. Jadi bagaimana Ifan melatih diri untuk daripada komunikasi skill tu, skill komunikasi tu?
2: Okey, untuk sejujurnya saya memang orang yang introvert. Saya tak banyak kawan, saya tak banyak buat kawan. Tapi saya ada satu kelebihan dalam hidup ni, bagi saya semua orang dia ada power dia sendiri.
0: Betul, setuju. So,
2: daripada zaman saya kecil, saya boleh bercakap untuk berniaga. Saya pernah ikut mak saudara saya jual nasi ayam di Kedah. So saya tukang bercakap, dia tukang bungkus-bungkus. Kita bercakap je. Kita cakap, panggil orang. Saya boleh benda tu. Lepas tu masuk zaman sekolah pun sama. Zaman sekolah kalau ada event-event kan, orang jual burger, saya tak buat burger. Saya jual, tukang depan tu panggil orang, datang panggil orang. Tapi saya tak banyak bercakap dengan orang lain.
0: Alright.
2: Lepas tu masa kerja pun sama. Saya akan, kalau orang datang, kita yang ke depan untuk untuk apa tu, layan kan. Lepas tu layan dengan senyuman. Kita belajarlah topak. Dekat situ lah. Dekat situ dia pecah kita punya introvert tu.
0: Introvert. Menariknya jawapan daripada Ifan ni, suka saya dengar. Sebab betul lah tu, kadang-kadang Ifan bagus sebab Ifan gali apa kelemahan Ifan, apa kelebihan. Jadi kita jangan fokus yang kelemahan tu kan. Mungkin Ifan introvert dengan maksudnya kita bukannya pandai bersosial, tapi sebenarnya ada kelebihan.
2: Betul.
0: Yang boleh benda tu mendatangkan duit. Seperti Ifan boleh tarik pelanggan kan. Wow, menarik. Banyak lagi kita nak tanya ni. Sebentar lagi kita sambung lagi. Kita berehat seketika. Ini dia Jatuh Bangun Selangor FM.

0: on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baik Irfan, difahamkan juga pada awalnya Irfan jual kek. Okey, berapa tahun tu Irfan jual kek? Berapa lama juga tu?
2: Okey, lepas saya berhenti kerja and then first adalah saya kena survive. Alright. And then saya cari satu produk yang saya nak jual waktu tengah hari, pukul 1 sampai pukul 3 macam tulah.
1: Okay.
2: Untuk manisan lah. So saya memilih kek. And then saya start jual kek tu dekat shop lot, buat direct selling. Pergilah keliling shop lot tu. Dalam kedai orang pun saya masuk. Asal ada orang semua saya masuk. So dalam 2 bulan. Tapi jual kek ni dia nak repeat order tu tak ada. Tak nak repeat order. So kesan dia, kita kena cari customer yang baru.
1: Okay.
2: So lama-lama kita akan penat. So kat situ saya mula mencari benda lain lah. Okay. Benda lain.
1: Lepas tu jual?
2: Lepas tu datang kawan saya. Dia bagi saya satu stok kopok leko.
1: Kopok leko, ya, sedap.
2: Kopok leko ni dengan kek, kopok leko ni saya boleh dapat untung yang lebih tinggi.
1: Okay.
2: And then kopok leko ni dia lebih senang sikit nak jual dengan banding kek tu lah. And then kopok leko dengan untung yang tinggi tadi tu seronok lah sikit kita jual lah. Maksudnya kalau 10 barang tu jual,
1: okay,
2: untung tu besar. Besar sikit lah. Lepas tu sambil-sambil tu saya masukkan jual kambing.
1: Jual kambing, kambing perak.
2: Kambing perak tu sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan.
1: Tahun ni juga?
2: Tahun ni.
1: Okay.
2: Ilham datang. Tak tahu macam mana. Tengah-tengah duduk, Ilham datang.
1: Okay.
2: Nak try jual kambing. Order lah kambing perak saiz kecil lah. Dia RM13 je. Alright. Dia 200 gram dua keping. And then saya jual lah rumah ke rumah.
1: Irfan pergi rumah ke rumah.
2: Pergi rumah ke rumah. Panjat lah.
1: Dahsyatnya semangat awak ni, betul. Semangat seorang anak muda ni kan. Patut kita contohi. Okey, selepas itu?
2: Lepas tu saya bawa dua barang lah. Kambing perak dengan kopok leko. Saya akan pergilah.
1: Kau bawa tu pergi ke mana-mana?
2: Ya, bawa ke mana. Dengan beg saya lah. Ada beg DIY besar tu. Kita akan pikul lah. Pikul tu lebih kurang 7 kilo. 7 kilo pikul kat bahu. Kalau penat kanan, bahu kanan pikul.
1: Irfan seorang?
2: Saya seorang. Sebelum ni saya bergerak berdua. Tapi kawan saya ni dia balik Perak. Dia jaga mak dia. So saya seorang lah. Dan saya pun dah dewasa. So bagi saya seorang ke dua orang ke,
1: jalan je.
2: Tak ada apa sangat.
1: So
2: bermulalah saya pergi rumah ke rumah. Dan rumah ke rumah ni sebenarnya dia lebih senang banding buat dekat shop lot lah. Direct selling dekat shop lot. Rejection jangan cerita lah. 40 orang jumpa, seorang je beli.
1: Allahuakbar.
2: Rejection dia. So kalau kat perumahan pun sama. Perumahan ni sampai tingkat 17. Satu floor tu lebih kurang saya ada 10-15 buah rumah. Kadang-kadang yang beli tak ramai. Tapi sebab kita buat live, dalam live tu ada orang support kita. Fine, tak apa, dalam live ni kita support Irfan lah. Pergi buat kan. Kita jadi seronok. Seronok maknanya daripada down tadi je lah. Kena reject. Tiga orang reject kita dah down lah. Rasa nak balik lah.
1: Betul.
2: Tapi disebabkan ada yang bagi support dalam live tu kan, kita okay tak apalah. Ada, kita makna tak bersorang kan. Pergilah. 17 tingkat, 17 tingkat lah naik. Tapi dapat lah jual. Kadang 10, kadang 20. Lepas tu kan bila kita tutup live, tengah ada yang order-order lagi. So macam tu lah kehidupan saya.
1: Okay. Maksudnya sambil-sambil tu juga, sambil Irfan bukanlah semata-mata buat live tu. Maksudnya pergi juga dekat dekat ni, tapi tetap juga buat live lah. Dia macam tu. Dahsyatnya. Okay, tadi Irfan ada bagi tahu kan, dalam 40 orang contohlah, dalam 40 orang tu mungkin seorang dua je yang beli.
2: Betul.
1: Kan, pada ketika itu apa yang Irfan rasa? Macam okay lah, Dah lah kot, enough lah kot, ke macam mana?
2: Dia satu, macam saya cakap tadi, memang sedih. Terutama memang sedih. Memang akan mengganggu emosi. Tapi
1: siapa yang tak sedih, Irfan, bila kena reject tu? Perkataan kena reject sendiri tu pun kita dah sakit kan? Apatah lagi kalau kita alami kan?
2: Tapi macam saya cakap, saya punya impian, saya nak jadi businessman yang berjaya lah.
1: Betul.
2: And then, kalau kita tengok orang yang berjaya pun sebenarnya, memang dah kelalui benda yang sama. Macam Ali Syukri pun dia pernah cerita, dia jual dia punya
1: sabun mangga, kan?
2: Sabun. Dia pernah rumah-rumah dah pernah buat.
1: Betul.
2: Masa dulu. So sebenarnya jalan yang saya pilih ni, jalan orang yang dah berjaya, yang sekarang ni dia tengah duduk tempat selesa, pun lalui. So saya kena bersabar lah. Kena bersabar. And kena percaya lah. Kena percaya. Cuma cara nak kurangkan rasa down ni, salah satunya kena manipulate otak.
1: Okey.
2: Manipulate otak ni, macam saya kalau buat Excel ni, saya tak pegang sangat apa tu hasil ni kena dapat banyak. Apa saya buat, saya buat dua aim. Satu, aku nak cari sale. Satu, aku nak buat personal branding. Sebab tu saya buat live. So, bila kita kena reject, sekurang-kurangnya memang tak dapat sale, tak dapat lah. Tapi sekurang-kurangnya kita ada buat live tu, orang follow kita. So kita boleh manipulate otak supaya tak kecewa sangat. Kecewa tapi tak kecewa sangat. Sekurang-kurangnya aku tak sia-sia hari ni. Ada boleh buat macam tu lah.
1: Maksudnya mentality kita, mind kita yang mengawal.
2: Betul.
1: Betul tak?
2: Betul.
1: Okay. The power of mind sebenarnya. Okay. Pada pandangan Irfan lah kan, yang orang kata dah ada pengalaman beberapa tahun ni, sebenarnya apa yang lebih penting? Produk, harga atau cara berkomunikasi dengan pelanggan tu untuk nak lakukan barang Irfan tu, produk yang ingin Irfan jual tu?
2: Tiga tadi tu bagi saya, cara menjual.
1: Cara menjual,
2: cara menjual, ya. Sebab produk ni kalau bagus pun, kita tak reti nak jual, kita akan menanggung kerugian. Itu masalah dia. So, macam saya tak ada kedai. Saya tak ada kedai, saya tak ada, semua tak ada. Saya ambil barang daripada kilang. Lepas tu saya jual direct tu supaya saya tak buat iklan, marketing semua saya tak buat. Sebab macam ni, cara jual tu paling penting. Kalau barang tu power tapi tak boleh nak jual, kita rugi. Kita akan terputus, nyawa kita terputus. Tapi kalau barang tu nak cakap, bukanlah kita tak power, maknanya barang tu okey. So kita jual pun okey. Cara kita menjual tu direct, dapat tu pada customer kan. So kat situ kita terus dapat duit. Dapat duit untuk apa? Sebab sale ni memang oksigen kepada perniagaan. Sampai-sampai kita buat live. Live tu marketing. Marketing tu untuk jangka masa panjang. Supaya nanti orang dah kenal kita. Dan saya punya aim pun, tujuan saya nak conquer Ceras dengan Ampang untuk untuk apa tu, kambing perak dengan kupu leko lah. So saya bergerak dalam visi saya lah. Visi saya lah.
1: Faham. Dan sekarang ini cara jualan Irfan tu masih lagi sama, masih lagi tiada kedai, tapi Irfan bergerak je.
2: Betul.
1: Ke mana-mana, dan sampai-sampai tu buat juga live.
2: Betul. Dia sebenarnya kalau nak tanya saya, masa saya kerja dulu, saya ni leader untuk kami Prat 99. Saya buka ejen-ejen dekat Selangor ada, dekat Johor ada, dan diorang yang masukkan barang dalam kedai. So saya, bila saya berhenti kerja, saya dapat satu orang kata palas sampai hidup. Saya tak perlu buka kedai, saya kena naikkan branding. And then dekat situ akan datang orang yang nak masukkan barang kita dalam kedai. So kita dah jimat banyak.
1: Betul.
2: We, kalau dalam marketing ataupun business, kita panggil, we use, kita guna orang, masa dia, kita guna tempat dia, kita guna, apa saya lupa satu lagi, tapi itulah, kita menggunakan orang punya tu untuk kita jimatkan kos kita. Macam itulah.
1: Betul, kita dah tak payah bayar kedai sewa. kan. Lepas tu masa kita, kita yang kontrol.
2: Betul.
1: Bijak Irfan ni. Okey, baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor E-Duit.
3: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Selangor FM.
1: Jumpa nanti.
0: Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Irfan, sepanjang macam tadi Irfan cakapkan, Irfan juga aktif juga di live TikTok kan. Tapi itulah sebenarnya platform yang paling dekat dengan kita lah sekarang ni kan. Apa-apa je orang cari TikTok kan. Tapi macam mana dia punya penerimaan orang kata di TikTok itu sendiri, pelanggan-pelanggan Irfan ataupun orang-orang dalam TikTok itulah, macam mana dapat view yang tinggi ke ataupun diorang bagi kata-kata semangat yang banyak, macam mana?
2: Okay, untuk live TikTok ni sebenarnya saya ada satu tip macam mana mula-mula saya buat tu tak ramai orang masuk.
0: Itulah mula-mula kan?
2: Mata lapang mata kosong kan? 012 012 012. So cara dia macam saya cakap, kena manipulate minda. So apa saya buat? Kat lapang mata dekat TikTok tu belah kanan tu, saya ambil selotip hitam, saya tutup. Saya tutup sebab apa? Benda tu mengganggu. Benda mengganggu kita punya
0: dia akan buat kita down, Irfan.
2: So saya
0: betul
2: tutup. And then saya just continue apa yang saya kena buat hari tu. Kalau saya buat live untuk menjual,
0: cakap je
2: lah. Lepas tu kalau sambil menjual tu, saya pegang lah tangan kiri, pegang phone, tangan kanan menjual, boleh bercakap, tegur orang kan. Sambil-sambil tu, kat situ lah dia mula naik. Kita buat hari-hari kan, dia naik.
0: Konsisten lah kunci
2: konsisten,
0: dia
2: Konsisten. Dan memang kena manipulit minda supaya kita tak down. Lepas tu penerimaan dia, alhamdulillah, mungkin benda tu benda yang pelik. Saya buat direct selling ni, rumah-rumah orang zaman sekarang tak buat dah. Orang memang fokus ke dalam duduk dalam apa tu,
0: TikTok je,
2: studio kan.
0: Betul.
2: Saya tak buat macam tu. Saya pergi rumah-rumah kan.
0: Benda
2: tu
0: masih lagi
2: Benda tu pelik. So dekat dalam TikTok ni sebenarnya orang suka tengok benda pelik. Dia suka tengok benda pelik yang benda tu jarang ada. So mungkin sebab tu lah kot video tu ada dapat 200, kadang pergi 300.
0: Tinggi?
2: Alhamdulillah lah. Lepas tu orang berkata-kata semangat, terutama ada macam-macam doakan kita kan.
0: Okay.
2: So mungkin dia tengok mungkin kita macam anak dia, bayar-bayar anak dia. So dekat situ dia doakan kita lah. Dan kita amin lah kan. Mana tahu doa kita mungkin susah nak tembus langit.
0: Setuju.
2: Tapi doa orang lain ni mana
0: kita
2: tahu,
0: pun tak tahu doa siapa yang Allah angkat.
2: Betul. So kan, dapat doa. Lepas tu dapat kawan. Kawan ni maksud dia ada orang dalam tu bisnes juga. Macam hari tu saya jumpa dengan satu owner Chili Boh. Ada berkongsi kisah dia. So bila kita dengar kisah orang yang dah berjaya ni, kita tahu perjalanan yang kita lalui ni orang lain pun lalui. So kita tak down juga. Itu antaralah. Lepas tu kita dapat customer. Customer ni orang dah tengok kan, lepas kita habis tu kan, orang PM kita dah minta hantar, kita boleh hantar lah. Lepas tu dekat situ dapat repeat customer. Macam tu lah. So kat situ jenis saya kat TikTok macam tu.
0: Okay, tapi nak tahu juga dalam ramai-ramai tu, ada tak yang yang memberikan kritikan ataupun kata-kata yang kurang enak lah, ataupun macam yelah macam mungkin dia bagi feedback daripada produk yang Irfan jual tu, ada tak?
2: Okay, kalau kata-kata negatif tu ada. Negatif contohnya,
0: contoh
2: masa saya buat direct selling rumah-rumah tu, ada yang mungkin tak senang. Dia kata apa tu, tak perlu buat macam ni, buka meja kan. Ada, tapi dia macam ni, bila kita buat tu benda, akan ada haters, akan ada peminat. Itu memang normal dalam hidup. Baik dan buruk kan. So macam saya kena jalan je. Sebab at the end of the day, saya kena bayar bil saya, bil rumah, bil kereta semua kan. So bagi saya tak perlu, bukan tak perlu sangat lah, kita tak ambil pot sangat orang yang tak suka kita. So kita gerak je. Sebenarnya kalau fikir betul-betul, tak ramai pun yang tak suka. Sikit je. Ada segebilangan orang je. Yang lain tu okey. Okey semua.
0: Saya setuju dengan Irfan. Betul lah tu. Awak punya, orang lain punya kebencian tu tidak, orang kata tidak menambah duit kita, dan orang kata tidak mengurangkan duit kita pun. Kan, apa pun tetap hujung-hujung kita juga yang bayar bil. Kita juga yang beli beras.
2: Lepas tu, saya tak buat benda yang benda tak baik.
0: Betul.
2: Saya mencari rezeki. Dan tak ada salah sangat. Saya tak ada salah pun. Kita, bukan saya mencuri, bukan saya pergi curi kabel. Kita mencari rezeki rumah ke rumah, jual secara rumah ke rumah. Tapi tak banyak lah orang tak suka. Sikit sangat boleh ikut. Mungkin 2% lah daripada 98% semua suka.
0: Itu tandanya Irfan adalah orang yang hanya fokus pada benda yang positif saja, kan? Benda yang tak elok, kenapa kita nak kena fokus, kan? Orang tak suka kita, pergilah pergi ikut suka dia lah. Kita tak boleh nak kawal benda tu, kan? Irfan, kan? Okay, baik Irfan, nak tanya juga, mungkin Irfan ada impian untuk nak jual produk jenama Irfan sendiri. Jadi mungkin ada perancangan ke arah itu, dan kalau diberi peluang, apa jenis produk yang ingin Irfan bangunkan sendiri?
2: Okey, kalau kata impian tu, sebenarnya saya dah start. Saya memang jual produk Kami Produk ni jenama saya.
0: Kami Produk ni memang jenama
2: saya, ya.
0: Oh, okey.
2: So, Kami Produk ni saya ambil dengan kilang. Satu kilang OEM lah. Saya ambil dalam konten yang banyak. Dan saya jual nama saya Abang Laku.
0: Abang Laku.
2: Inspire daripada apa tu, Papa Laris. Saya Abang Laku.
0: Awak betul-betul menjadikan Dato' Alif Syukri sebagai mentor awak. Tapi baguslah sebenarnya tu. Dia ada nampak, orang kata, awak punya misi tu jelas.
2: So, saya pun dah start. Dan macam saja impian saya, saya untuk waktu sekarang, saya nak conquer KL je.
0: Macam awak cakap tadi, awak nak fokus Ceras dengan Ampang, kan? Ya, betul lah tu.
2: Dekat area sini, ada 200,000. 200,000 ke 400,000 orang. So, bagi saya, kalau saya dapat conquer sini 20% pun, 2,000 orang
0: pun dah banyak.
2: Saya dah okey lah. So, itulah impian impian buat macam sekarang lah.
0: Okay. Macam mana nak cari Irfan punya kambing perak ataupun kepok leko tu, kan? Mungkin yang sedang dengar sekarang ni, saya tadi dah bagi tahu awal dah, malam ni hantar. Kita memang suka kambing awak. So macam mana nak cari kat TikTok Irfan? Dan selalunya Irfan aktif buat live bila? Kita support sikit anak muda ni, kan, dalam orang kata mengembangkan produknya. Siapa lagi nak support kalau bukan kita, kan? Support lokal.
2: Okay, macam saya, boleh cari saya dekat TikTok saya lah. TikTok saya Irfan Lokman.
0: Irfan Lokman. Bagaimana dia punya ejaan dia? Irfan.
2: I-R-F-A-N L-U-K-M-A-N.
0: Rapat je semua, eh?
2: Rapat je semua.
0: Okey.
2: Okey. Lepas tu, produk yang saya jual ada dua lah. Satu kambing perak. Kambing perak ni harga mahal, RM13.
0: Betul tadi. Tapi betul tak Irfan? Tadi sajalah nak kongsi dengan pendengar, kan. Tadi sebelum Irfan kita mula bersiaran langsung ni, ada borak-borak dengan Irfan, kan. So saya tanyalah dulu berapa harganya, kan. Memang terkejut. Itu adalah saya punya respon yang secara orang kata tak buat-buat, Irfan. Memang murah. Sebab saya sendiri pun kalau pergi kat tempat lain pun takkan dapat harga Irfan ni, kan. Murah. So macam mana kalau Irfan jual harga murah begitu, untungnya macam mana Irfan? Dapat banyak ke?
2: Di kalau segi untung, saya tak banyak layer. Saya seorang je layer dia.
0: Macam Irfan cakap tadi, semua Irfan buat sendiri, kan?
2: Lepas tu saya masih boleh letak harga 13 lah, sebab saya ambil daripada kilang tempat lama saya kerja. So saya ada hubungan baik dengan bos dia.
0: Tengok tu.
2: Masih lagi ada dapat harga yang special lah. Saya jual 13 je, 200 gram. Dua keping RM13. Lepas tu saya ada kopok leko. Kopok leko pun 40 batang, harga pun RM13.
0: Okey.
2: Saya jual lah. Lepas tu live saya belah petang.
0: Belah petang biasanya.
2: Biasanya pukul 5.30 sampai pukul 7. Live saya ni saya akan pergilah rumah orang, ketuk pintu rumah orang.
0: Sampai-sampai tu juga, eh. Sampai tu lah. Pergi ke rumah tu tetap lagi berjalan.
2: Berjalan. Berjalan 17 tingkat. Habis turun 17 tingkat tu peluh baju.
0: Bagusnya, insyaAllah setiap titik peluh tu pasti ada keberkatan,
2: insyaAllah,
0: kan? Keberkatan daripada orang kata usaha kita, sebab kita tak meminta-minta Irfan.
2: Betul.
0: Kita berusaha sendiri supaya kita tak menyusahkan orang. Itulah,
2: saya tak boleh meminta. Saya nikmat Tuhan bagi sebanyak, badan sehat, muda, rambut hitam, mak ayah sehat. So saya tak boleh nak meminta.
0: Betul lah tu. Meremang saya dengar. Betul, betul. Kadang-kadang perkara-perkara begini yang kita terlepas pandang, betul, kan. Kenapa kita nak meminta sedangkan Allah bagi kita tubuh badan yang sihat. Kan? Baik Irfan, mungkin ada kata-kata nasihat lah sebelum kita nak akhiri sesi temu buat. Kita rasa macam banyak lagi saya nak tanya Irfan ni, kan. Mungkin boleh buat 2.0 lah, penerbit lepas ni. Sebab Irfan punya semangat tu sangat bagus lah untuk kita jadikan inspirasi. Okay, mungkin kata-kata semangat, ada nasihat untuk anak muda yang nak berniaga, jangan malu lah. Yelah sekarang, kan, Gen Z ni kita panggil lah, Irfan, kan. Kita tidaklah memukul rata, kan. Tapi mungkin ada yang segan kot nak ketuk pintu rumah orang semua tu. Macam mana Irfan? Mungkin ada nasihat?
2: Saya sebenarnya Gen Z juga. Saya lahir 1998. So saya Gen Z. So bagi saya Gen Z ni bagus, dia berani. most of Gen Z dia berani. Kalau dia rasa pendapatan tu tak sesuai dengan kerja dia, dia berani untuk berhenti dan cuba benda baru.
0: Keluar daripada zone selesa kan.
2: Tapi bila kita dah buat satu keputusan, kita kena bertanggungjawab. First bertanggungjawab. Kalau kita nak berniaga, kalau boleh pakai duit sendiri, jangan pakai duit orang. Pakai duit orang nanti kalau rugi kita tak rasa tanggungjawab. Tapi kalau kita pakai duit sendiri, bayar bil elektrik rasa tu, kat situ datangnya kita punya push diri untuk aku ada apa tu tanggungjawab yang aku nak settle. Satu, kena pakai duit sendiri. Lepas tu buat kecil-kecilan. Janganlah tu buat besar. Kalau buat besar nanti kena berhutang, bakal bank kan bankrupt sakit. So buat mula-mula belajar, buat sikit-sikit. Kita belajar dulu bagi pandai sikit. Lepas tu kreatif. Kreatif ni macam saya dengan direct selling lah. Kalau ada yang boleh menyanyi, mungkin dia boleh jual bag sambil menyanyi. Sambil berjoget, ikut terpulang kepada
0: kekuatan masing-masing. Ya, betul.
2: So itulah bagi saya.
0: Okay. Kalau macam contoh lah, lupa pula saya nak tanya tadi. Kalau macam ada yang nak buat tempahan, kena macam mana? Kena boleh contact Irfan mungkin dekat TikTok ataupun macam mana? Mungkin ada orang nak tempah banyak-banyak kan, nak buat keduli kesyukuran ke, macam mana nak tempah kambing perap tu.
2: Okey, untuk orang KL, orang KL Teras Ampang, saya boleh hantar sendiri. So nak tempah dekat saya punya TikTok je, Irfan Lukman.
0: Okey, boleh pergi dekat TikTok Irfan lah, Irfan Lukman.
2: Teras Ampang memang saya akan bagi penghantaran percuma. Itu promosi.
0: Itu promosi dia.
2: Promosi, lepas tu kalau luar daripada KL, saya boleh post. Saya boleh post, saya post menggunakan Ninja Cool. So post ni RM10.
0: Kita kena bayar lah, nak tak nak. Betul tak Irfan? Memang kita beli apa-apa pun memang itulah. Betul. Dia punya post tu kan.
2: So yang mana nak berminat, pergi kat TikTok saya, Irfan Lukman. Akan saya DM je. Pukul 2 pagi, 2 pagi saya balas, jangan risau.
0: Okey, baiklah Irfan, terima kasih banyak-banyak untuk perkongsian hari ini. Semangat Irfan tu sendiri kita jadikan inspirasi. Dan walaupun Kak Ida sendiri lebih, orang kata, lebih tua dari Irfan kan. Maksudnya jarak beza umur kita tu lagi banyak. Tapi satu perkara yang Kak Ida belajar daripada Irfan sendirilah kan, jangan mudah mengalah, jangan malu, dan orang kata jalan je terus kan. Banyak yang kita boleh belajar kan, walaupun tak semestinya yang muda ni kita tak boleh belajar daripada mereka. Jadi kita doakan juga semoga Irfan terus sukses selepas ini. Kan, abang laku pastinya lebih laku lah. Dan saya mewakili penerbit Puan Norazila mengucapkan terima kasih lah kepada Irfan juga dan kepada anda. InsyaAllah kita akan bawakan lagi kan, orang-orang macam Irfan ni yang dapat memberikan inspirasi kepada kita. Terima kasih Irfan. Jangan lupa tau kambing perak malam ni.
2: Boleh.
0: Selangor FM Radio, nombor 1 orang Selangor.

0: E-Duit, segmen Hello Selangor, 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ini tepat pukul 1 tepat pukul 2:51 minit petang. Maka dengan ini alhamdulillah selesai sudah tugasan Nida untuk Hello Selangor. Selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda dalam ruangan PM Local. Okey, untuk anda jaga diri, jaga kesihatan, insya-Allah dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: R-A-N-G.
1: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
0: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke nada suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di panas masa.

playlist anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang tibalah giliran saya Cepat akan temankan anda dalam PM Lokal sampailah pukul 8 malam tadi. Dan Ida dah pun selesai tadi dalam Hello Selangor 10.3. Jadi jangan ke mana-mana, terus teman berteman ya untuk 5 jam berikutnya bersama saya Cepat akan temankan anda. Okey, selepas ini kita ada On Tak On menanti anda. Jom.

0: Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang juga.
1: Dan stream kami setiap masa.
0: Selalu FM, pilihan tepat.
2: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, teka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.
3: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
4: Boleh tolong tak?
3: Boleh.
4: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
3: Boleh, boleh.
4: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
3: Beratus je. Makan, minum, mana sewa lagi... Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.
2: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: terbaru saja melalui kehebatan cinta. Okey, sekarang 3.32 minit petang. Okey, kita nak test line di Sabah FM. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar tak? Ya. Yeah. Assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Ya, selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Hai. Apa khabar Selangor FM?
0: Khabar baik. Alhamdulillah. Di sana macam mana?
1: Khabar baik juga. Tapi kalau ikutkan cuaca di sini, kiranya mendung sebab tadi tu hujan. Kalau di Selangor macam mana cuaca?
0: Kalau di Selangor cuaca panas seperti
1: ini. Okey.
0: Kita test line untuk silap budaya nanti.
1: Betul, untuk Sabtu ni.
0: Ya, stesen berkembar. Hello.
1: Hello. Okey, jadi apapun sekarang ni sudah hari Kamis. Lagi baki lebih kurang 2 hari lagi akan bersilang budaya. Ini kiranya topik ni memang agak menarik sebab melibatkan mitos.
0: Ya betul, sangat menarik.
1: Ya betul. Jadi itulah gabungan. Topik yang menarik. Betul.
0: Antara Selangor FM dan juga Sabah FM.
1: Ya betul.
0: Okey. Hello.
1: Ya, namanya sudah test line kan.
0: Ya, betul. Sangat-sangat
1: clear. Ya, jelas.
0: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya, bye.
0: Okey, baiklah kita line dulu lagu. Semua orang tahu lagu dari Rem.

Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat

0: pilihan tepat. Okey, anda bersama dengan saya Cempaka untuk PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti. Dan hari ini 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijriah hari Khamis. Okey, kita nak teruskan untuk
1: muzik berganda.
0: Ya, muzik berganda hari ini kita pilih dari penyanyi Hazami. Okey, 2 buah lagu dari Hazami menanti anda dan lagu yang pertama.

0: Berganda. Muzik Berganda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik. Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!
2: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
3: Maria! Maria! Mari sini! Mari sini!
4: Ya, Julia. Ada apa, ada apa?
3: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
4: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju.
3: Tuan Su, Tuan Su.
5: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Atas Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
0: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Bukan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Siap lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 443. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 445. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 443.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, teka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

bersama saya Cempaka kembali temankan anda untuk PM Lokal, okay? Dan baru-baru ini ada tular kisah seorang gadis yang bertindak membakar kira-kira 13 helai sijil pencapaiannya, okay? Termasuklah sijil yang diperoleh di peringkat daerah hinggalah ke peringkat kebangsaan, okay? Dan difahamkan tindakan itu dilakukan kerana rasa kecewa apabila pencapaian dan usaha yang dikumpulkan selama bertahun-tahun tidak berjaya membantunya mendapatkan tempat di sekolah yang diimpikan. Dan perkongsian tersebut mengundang pelbagai reaksi dalam kalangan netizen. Ada yang bersimpati dengan perasaannya, manakala ada juga yang berpendapat sijil dan pengalaman yang diperoleh tetap mempunyai nilai tersendiri walaupun berdepan kekecewaan. Dan pada masa itu juga, isu ini turut membuka ruang perbincangan mengenai sistem pemilihan dan kemasukan pelajar, termasuk bagaimana pencapaian akademik serta co-curriculum dinilai dalam proses berkenaan. Apapun, setiap kejayaan dan usaha yang dicurahkan pastinya mempunyai makna dan pengalaman yang boleh menjadi bekalan berharga untuk masa depan. Okay? Layan dahulu lagu Eda Ezrin dan Dan Manco, adik saya, habis sore. Sama FM.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
2: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
3: Hello?
4: Hello.
3: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
5: Maaf, anda mangsa scam.
3: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Jasmine baru saja berlalu, semakin rindu. Okey, dan ini untuk makluman anda, segmen apa nak tanya-tanyalah yang kebiasaannya bersiaran pada jam 8 pagi setiap Jumaat akan ditukar ke jam 9.15 pagi esok 19 Jun 2026. Dan perubahan waktu siaran ini adalah bagi memberi laluan kepada siaran langsung sidang khas DUN Selangor bermula jam 8 pagi. Jadi kalau ada persoalan ke yang ingin diajukan ataupun perkara yang ingin dikongsikan nanti, jangan lupa bersama dengan yang berbahagia Dr. Ustaz Hanif Hanifah dalam segmen apa nak tanya-tanyalah secara langsung dari Madinah Al-Munawwarah jam 9.15 pagi esok. Okay, layan dulu lagu dari Ira Milpan, Retak Hatiku. Selamat menikmati.

Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun,

selamat menunaikan solat fardu asar sebentar tadi pada jam 4.43 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Okey, kita dah pun berada di hujung jam yang kedua sekarang 4.52 minit petang dan selepas ini kita akan ikuti berita utama 5 petang dan HIDS. Okey, layan dahulu lagu Belayan Jiwa Serang FM.

0: yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Hai, kami Zaibi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang gagal menghormati komitmen perjanjian yang telah dipersetujui, termasuk dalam urusan kerjasama pertahanan. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, pentadbiran itu susulan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu antikapal NSM kepada Malaysia serta sistem pelancar berkaitan atas alasan melindungi keselamatan negara itu, meskipun sebahagian besar pembayaran telah dibuat oleh Malaysia.
1: I did speak to the Prime Minister, Norway, and he was very apologetic. No, it is important, our security, what? You mean, what do you expect us to do? You sign an agreement, and we have paid on the part. We have strongly protested, and it's not going to end, you know. And this will influence our decision.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan, Rusia hari ini. Perinciannya bersama Nur Sharida Shahbudin di Kazan, Rusia.
2: Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak itu, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Beliau berkata kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baharu dan memperluas kerjasama dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baharu yang muncul. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyertai sesi pleno yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dan Presiden Rusia bagi membincangkan pelbagai isu strategik melibatkan kedua-dua pihak. Sementara itu, Presiden Filipina yang juga pengerusi ASEAN 2026, Ferdinand Marcos Jr. berkata hubungan perdagangan dan pelaburan ASEAN-Rusia terus berkembang namun masih belum mencapai potensi sepenuhnya. Beliau berkata keselamatan makanan dan tenaga memerlukan perhatian khusus kerana kedua-duanya menjadi asas kepada kestabilan yang lebih meluas. Marcos turut menggesa ASEAN dan Rusia memperluas peluang ekonomi serta meningkatkan aliran pelaburan bagi memanfaatkan potensi kerjasama yang masih belum diterokai sepenuhnya. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia diadakan bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog antara kedua-dua pihak yang bermula pada 1991. Laporan Nur Sharida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Baik, terima kasih Sharida. Dalam perkembangan berbeza, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM sedang merancang pelan penggantian bagi aset-aset udara yang telah berusia bagi memastikan kesiapsiagaan dan kedaulatan ruang udara negara sentiasa berada pada tahap yang tertinggi. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris berkata, langkah itu membabitkan perancangan menggantikan pesawat pejuang Multi-Role Combat Aircraft MRCA jenis Sukhoi serta pesawat angkut C-130 Hercules yang kini menjangka usia operasi 50 tahun.
3: Sebab apa yang bezakan? Bila pesawat pejuang kita beli, kita akan guna the maximum. We train to the maximum. I mean, kalau aircraft to that limit, we go to that limit. Kalau dalam keadaan konflik, kita akan gunakan to that point kan, maksudnya di situ. Jadi kalau kita tengok F-18 1996 for example, dulu kan dah by 2035 dah berapa puluh tahun tu. Ada jangka hayat pun dah, orang kata, melebihi casting policy yang sedia ada. Casting policy is a guidance, which is 25 years. Tapi we go beyond. Kalau kita tengok how much we can push further. Tapi to a point, nanti sampai tu masa yang mana kita tak boleh nak push, kita terpaksa buat penggantian.
0: Beliau berkata demikian di perbarisan hari ulang tahun TUDM ke-68 di Shah Alam. Di pentas sama, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris menyatakan keupayaan perisikan, pengawasan dan peninjauan ISR TUDM khususnya dalam mengawasi zon ekonomi eksklusif akan dipertingkat secara berfasa bagi mendepani cabaran geopolitik yang semakin dinamik di Laut China Selatan. Langkah itu diambil bagi mengatasi kekangan aset sedia ada termasuk 3 pesawat pengawasan maritim NSA CN-235 yang belum mencukupi untuk memantau keseluruhan ruang maritim negara yang luas.
3: Okay, to be frank, currently tidak mencukupi. Tidak mencukupi. That's why kita ada peningkatan keupayaan. Buat masa ni yang kita ada pesawat MSA. CN-35 ada 3 buah pesawat. And of course, dengan 3 buah pesawat untuk mengawasi seluruh ruang maritim ni memang tidak mencukupi. Alhamdulillah, kita dah terima pesawat Angka. Dia pun boleh buat MSA function ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Sambil dia akan buat surveillance over the water.
0: Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris. Aspek kedaulatan negara perlu kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian. Ketua Entiti Kecemerlangan Undang-Undang Kanak-Kanak dan Polisi Undang-Undang Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad menegaskan, pelarian yang berada di mana-mana negara termasuk di Malaysia perlu menghormati dan mematuhi undang-undang negara meskipun mereka diterima atas dasar kemanusiaan.
4: Kita harus meletakkan kedaulatan negara, you know, yang di tempat yang paling tinggi, dan dengan itu sebenarnya kita mempunyai kuasa untuk menjalankan penguatkuasaan di bawah Jabatan Immigration Malaysia, dan itu memang betul, peraturan itu memang ada.
0: Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengumumkan ramai 18 pelajar terbaik sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baru daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda.
5: Kerana bermula pada tahun ini, kohort STPM 2025, setiap universiti awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025 pada hari ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil Romania Stefan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Menerusi aksi kumpulan F, Tunisia menentang Jepun di Stadion Monterrey 21 Jun ini. Kovac 40 tahun bakal dibantu Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica selaku penolong pengadil. Pelantikan pengadil berpengalaman itu yang baru saja mengadili perlawanan akhir Liga Juara-Juara Eropah di Munich Melado menjadi bukti pengiktirafan tertinggi terhadap reputasinya di pentas bola sepak antarabangsa. Kontrak Ketua Pegawai Eksekutif Harimau Malaya Robert Douglas Friend atau lebih dikenali sebagai Rob Friend ditamatkan melalui persetujuan antara beliau dan badan induk itu berkat kuasa 1 Jun. Kenyataan Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan turut ditamatkan kontrak Ketua Jurulatih Harimau Malaya Peter Klasmovki dan dua staf teknikal skuad senior iaitu Matthew Smith dan Seiya Imazaki. Selain kontrak Ketua Jurulatih Pasukan Bawah 23 Negara Nafuzi Zain serta Jurulatih Penjaga Gol Muhammad Yazid Muhammad Yasin. Sementara itu, Klamovski ketika mengimbas perjalanannya bersama pasukan kebangsaan memuji komitmen dan dedikasi ditunjukkan pemain serta barisan kejurulatihan. Beliau turut menekankan potensi besar bola sepak Malaysia dan kepentingan memelihara budaya sukan itu demi pembangunan masa depan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, ibu negara Rusia menjadi sasaran antara serangan drone Ukraine terbesar setakat ini. Datuk Bandar Moscow Sergei Sobyanin berkata, akibat serangan itu, sebuah loji penapisan minyak telah terkena serangan. Pasukan pertahanan udara terus bertindak balas bagi menangkis serangan berskala besar itu. Sementara itu, pihak berkuasa penerbangan Rusia, Rosaviatsiya, memaklumkan akibat serangan drone tersebut, semua penerbangan di lapangan terbang utama di ibu negara Rusia digantung sementara. Bertujuan memastikan keselamatan penumpang, kerajaan Rusia mendakwa telah menembak jatuh 180 drone Ukraine di ruang udara Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dalam PM Lokal, dan kita nak teruskanlah untuk segmen Biz On Air setiap hari kita bawakan untuk anda, okey? Dan hari ini kita bersama dengan Rin Ramzi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Puan. Finally yang jumpa juga.
0: Ya, sihat?
1: Sihat, Alhamdulillah. Sihat-sihat. Sangat sihat.
0: Tahniah tau kerana terpilih sebagai salah seorang finalis ikon wanita Selangor 2026.
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah. InsyaAllah. Kalau ada rezeki, ada. Sepatutnya insyaAllah bulan Julai nanti pengumuman akhir. Sekarang kita dah ke final stage untuk top 7 top 7 insyaAllah.
0: Okay. Untuk permulaannya, macam mana boleh terlibat dalam dunia perniagaan OEM ini?
1: Okay, saya perkenalkan diri sikit dulu. Okay, baik Puan. Saya Rin Ramzi, Nur Hazri binti Muhammad Ramzi. So, saya pengasas kepada produk Lega Supplies, produk Lega Sendirian Berhad dan juga Rasa Nutrilab Sendirian Berhad. Actually, kalau nak kata company ni, memang banyak company. Tapi keutamaan saya adalah saya buat OEM dan ODM, iaitu saya mengeluarkan, saya memproses produk-produk kosmetik, suplemen, skincare dan pelbagai lagi lah. Kalau kata nak buat kosmetik, nak buat hair care, semua kita boleh buat di company saya. Tapi macam itulah perjalanan bisnes ni, kalau kita nak cerita panjang, pasti panjang. Kita boleh rungkir sikit-sikit lah daripada situ.
0: Jadi bila sebut tentang OEM ni kan Rin, kan, mungkin ada yang baru dengar, apa yang buat Rin tertarik untuk ceburi bidang ini, Rin?
1: Untuk OEM. Okey, sebenarnya Puan, kalau saya rasa tak ramai orang tahulah apa itu OEM.
0: Ya, betul.
1: Tapi saya tahu OEM ni adalah satu platform di mana para founder, suri-suri rumah, wanita-wanita tidak perlu memiliki kilang untuk untuk menyediakan produk jenama mereka sendiri, untuk mengeluarkan produk jenama mereka sendiri. Apa yang mereka perlu adalah mereka perlukan idea. Daripada idea itu, datang jumpa kami dan kami yang akan realisasikan idea mereka tu, sebab kami akan buat ikut spesifikasi apa yang mereka nak.
0: Apa yang mereka
1: sebab
0: nak,
1: tu saya masuk dalam OEM ni sebab bagi saya peluang dan jurangnya besar. Orang ada idea, orang ada orang ada
0: keinginan
1: untuk buat, tapi mereka tak tahu bagaimana untuk buat.
0: Kalau kita tengok kejayaan Rin hari ini kan, mesti ada cerita di sebaliknya. Masa mula-mula bina perniagaan dulu kan, mungkin ada cabaran yang orang kata paling Rin ingat sampailah sekarang.
1: Betul. Kalau bercerita tentang cabaran ni untuk bisnes 10 tahun adalah satu onak duri, rancau semua kita dah hadap. Sumpahan 1000 hari pun kita dah hadap. Tapi sebenarnya cabaran yang terbesar adalah membina satu-satu company tu daripada kosong. Bila kita bina satu-satu company daripada kosong, dalam bisnes ni bukan hanya tentang produk, bukan hanya tentang modal, tapi tentang memanusiakan manusia itu sendiri. Kita nak set up satu organisasi, kita nak ada satu pasukan yang betul-betul kuat. Kita nak ada keuangan yang orang kata cash flow kita baik,
0: kukuh.
1: Itu adalah bagi saya cabaran sepanjang 10 tahun saya dalam industri.
0: Jadi apa yang buat Rin teruskan juga kalau macam untuk bangkit semula, kalau ada macam Rin rasa penat kan, dan hilang semangat, macam mana Rin buat?
1: Kita akan lihat balik kenapa kita bermula. Selalunya saya, sebab saya punya cita-cita masih lagi kekal daripada dulu sampai sekarang, saya rasa kita manusia, perempuan lagi, ibu lagi, kita of course kita nak jadi suri rumah. Tapi dalam masa yang sama, kalau dah kita ditakdirkan di sini, so mesti ada something yang kita give back kepada society. Macam saya sekarang, saya ada lebih 5 company di bawah saya, dengan jumlah staff yang saya sendiri pun kurang pasti dah berapa puluh orang. Tapi untuk saya berada di sini, untuk saya kekal di sini, saya kena ingat, bukan hanya contoh, kalau saya ada 50 staff, bukan hanya 50 staff yang saya perlu fikirkan. Saya perlu fikirkan setiap keluarga yang mereka bantu untuk mereka hari-hari terus bekerja di company saya. So itu adalah penguat saya punya semangat dan memberikan saya satu momentum yang okey, aku perlu teruskan, aku perlu teruskan supaya para staff, para suri rumah di luar sana, diorang ada something yang diorang terinspirasi daripada apa yang saya kongsikan.
0: Kenapa Rin pilih untuk fokus kepada suri rumah dan wanita untuk jana pendapatan sendiri, Rin?
1: Dia macam ni. Bila saya bermula dulu, saya bermula basically seorang-seorang. Saya adalah saya adalah seorang single mom.
0: Okay.
1: Jadi bila kita bercakap tentang single mom ni, kita punya keinginan kita tu untuk pastikan anak-anak dapat something, benefit, untuk pastikan jalur dia tetap ada.
0: Tetap ada.
1: So saya rasa tak boleh, macam mana pun I have to do something. Dan bila saya tengok suri rumah sekarang, suri rumah ni dia bukan tak ada potensi. Suri rumah ni sebenarnya adalah satu flexibility yang mana you guys boleh cungkil potential paling besar. Sebab kalau you bekerja bila you bekerja dengan orang, you ada timeline, you ada period, you bila you kena buat itu, bila you kena buat ini. Tapi bila you jadi suri rumah, time you flexible, masa you flexible, jadi you ada potensi untuk dicongkil. Sebab tu bagi saya, suri rumah ni kita bagi diorang satu bantuan sahaja, diorang boleh melonjakkan diri diorang. Kalau kata suri rumah hari ini apa kosong, tidak, ramai je suri rumah yang ada degree, ada master. Ada je yang tengah buat PhD pun ada. Sebab tu bagi saya, diorang ini cuma perlukan satu platform untuk diorang cungkil bakat diorang. Untuk diorang tahu apa okay, untuk jadi suri rumah ni sebenarnya diorang dah ada kemahiran, kemahiran mengurus. Dan kemahiran mengurus itu sebenarnya adalah salah satu kemahiran dalam bisnes. Jadi jika diorang gunakan kemahiran mengurus itu diaplikasikan dalam bisnes, bisnes itu akan jadi satu bisnes yang lebih teratur. Jadi diorang hanya cuma perlu menukar kemahiran itu daripada pengurusan rumah kepada pengurusan bisnes. InsyaAllah akan menjadi.
0: InsyaAllah menjadi. Okey, ni kita nak berhenti sekejap.
1: Boleh.
0: Layan dahulu Every Time I Cry, Serang FM.

0: stronger.
1: Okey, baiklah, kita masih lagi dalam segmen Biz on Air petang ini kan. Kita bersama dengan Rin Ramzi di Konti. Dan Rin, ramai orang kata yang rasa nak buat produk sendiri perlukan modal besar.
2: Betul.
1: Okey, sebenarnya macam mana prosesnya? Adakah perlu modal yang sangat tinggi untuk bermula?
2: Tidak.
1: Tidak.
2: Jawapannya tidak. Tidak semestinya. Sebab perkara yang paling penting dalam OEM ni adalah perancangan yang betul. Sebab tu saya kata kenapa suri rumah adalah orang yang paling sesuai untuk membina, untuk menjadi founder, untuk membina satu-satu jenama. Sebab suri rumah ni dia ada potensial dalam menguruskan. Dia tahu nak mengurus masa, dia tahu nak mengurus keuangan. So daripada situ, you sebenarnya tak perlukan modal yang besar. Tapi you tahu bagaimana nak uruskan dengan sourcing yang terlalu limited yang you ada. Contoh, kalau you bermula sebagai affiliate, so affiliate kepada produk founder. So dari situ pun you dah boleh jana duit. So daripada situ you perlu belajar bagaimana menguruskan keuangan. Dan daripada keuangan tu lah you bina balik untuk jadikan modal. Dan modal tak perlu besar pun. Kalau di produk legal sendiri, package kita bermula daripada RM5,800 untuk all in siap bagi 500 pieces produk.
1: Itu paling rendah lah.
2: Itu paling rendah. So bagi saya itu sangat affordable. Affordable untuk anda mulakan dengan jenama anda sendiri ada 500 pieces. Daripada RM5,800, so anda boleh kembangkan menjadi lebih besar. So modal tak semestinya besar. Tapi yang paling penting sekali adalah determination. Sebab tanpa determination, you guys tak tahu apa yang you nak. Tapi kalau you tahu apa yang you nak, you ada goal you sendiri, you perlu untuk buat benda tu, you push diri you, pasti ada jalan.
1: Kalau ikut pengalaman Rin sendiri kan, produk apa yang sekarang ini ramai usahawan berminat untuk bina jenama sendiri?
2: Sebenarnya kalau kita lihat situasi sekarang, situasi sekarang untuk color kosmetik, ramai sangat founder-founder mencari produk daripada China. Direct daripada China sebab harganya lebih murah. Tetapi kita kena ingat balik, sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim, adakah produk-produk itu halal? Halal dari segi pembuatan. So kalau katanya saya, apa produk yang paling ramai founder cari sekarang, saya pergi kepada suplemen. Sebab apa suplemen? Sebab kita adalah produk berstatus Bumi Putera dan halal Muslim. Dan halal. Jadi pengeluarnya sendiri, macam saya sendiri, kilang kita dah ada halal kita. Jadi untuk yang paling berkesan sekali, saya rasa untuk jangka masa sekarang, jika anda baru nak buat produk, boleh mula dengan suplemen. Sebab suplemen orang mesti akan cari made in Malaysia. Sebab kepercayaan kita terhadap JAKIM tu sendiri lebih utuh berbanding dengan produk-produk lain lah yang banyak.
1: Okey Rin, mungkin Rin ada pesanan untuk wanita ataupun suri rumah di luar sana, sama ada ada impian nak berniaga kan, tapi orang kata masih takut nak bermula.
2: Betul. Okey, kalau nak kata sekadar nasihat lah, sebenarnya ada ramai sangat usahawan di Malaysia ni yang bermula hanya daripada idea dan keyakinan yang kecil. Tapi dari keyakinan itulah yang kita corak dia untuk menjadi satu kejayaan yang lebih besar. Dengan bimbingan yang betul, kita boleh buat produk dan produk tu boleh dijadikan satu brand, brand yang kuat. Brand yang kuat. Dan kalau kata suri rumah di luar sana takut-takut, dia sebenarnya konsep dalam hidup ni kita cuma ada dua sahaja pilihan. Dia hitam atau putih. Dan kalau dalam bisnes pula, dia ada day one or one day. Kalau kita pilih one day, kita tak tahu bila kita akan bermula. Tapi kalau kita pilih day one, day one, that will be the point where our life change. Itu yang saya pegang dari dulu sampai hari ini.
1: Okey, baiklah Rin. Akhir sekali, kalau mereka nak dapatkan maklumat lanjut tentang OEM bersama Rin, macam mana?
2: Boleh. So kalau kepada sesiapa yang mendengar ni, pendengar, kalau ingin rasa untuk merubah situasi keuangan, ingin ada produk jenama sendiri, boleh kontak saya, boleh kontak tim sales saya di website kami, iaitu www.productlega.com ataupun rasanutrilab.com ataupun contact je mana-mana social media kami, sama ada di Facebook, di Instagram, di TikTok. Kami ada di pelbagai platform social media. Contact sahaja, tekan sahaja mana-mana link, insyaAllah kita akan direct kepada admin-admin dan kita boleh set meeting di kilang, boleh lihat sendiri bagaimana proses pengilangan produk-produk kami.
1: Okey, terima kasih Rin.
2: Terima kasih banyak-banyak. Dan jadikan hari ini adalah day one anda semua.
1: Okey, baik. Terima kasih Rin. Semoga apa yang Rin kongsikan tadi, orang kata menjadi inspirasi buat wanita
2: amin,
1: di luar sana.
2: Amin.
1: Dan berani untuk mencuba benda yang baru, Rin.
2: Betul. Kita perlu cuba. Keluar daripada kepompong. Yeah. InsyaAllah ada jalannya.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, kita layan dulu lagu dari Cool Bebas Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Awan dan set dan cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Dalam kehidupan ni, memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup mengeluarkan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: di celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: Terus radionya on point dan lebih energetik. Selamat FM, pilihan tepat.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Guess I'm

0: Girls.
1: Okay Girls, baru saja berlalu. Kembali bersama saya Cempaka di jam keempat sekarang ini dalam PM Lokal. Dan kita masih lagi dalam segmen khas suara penyokong. Cempaka nak dengar jugalah pandangan dari anda. Pasukan mana yang jadi pilihan anda? Siapa pemain yang paling anda rasa menyelah pada mata anda kan? Hantarkan voicemail anda ke WhatsApp kami di 019-330-4425. Nak call konti pun boleh 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Okey, kita nak dengarkan suara voice note yang dihantar ini.
2: Ole, ole, ole, ole. Halo guys, untuk FIFA 2026 tahun ini saya menjangkakan yang akan memenangi piala FIFA adalah tak lain dan tak bukan adalah Argentina. Semoga tahun ini piala diangkat oleh pasukan Argentina.
1: Wah, okay, insyaAllah, insyaAllah. Yakin Argentina. Dan seterusnya, kiriman voice note.
3: Hai DJ Cepaka, saya Hafiz. Saya nak ambil kesempatan Hafiz untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada pasukan England atas perlawanan pembukaan yang sangat cemerlang, di mana berjaya menewaskan Croatia 4-2 pada aksi pagi tadi. So kita nampak champion mentality yang ditunjukkan oleh pasukan-pasukan England. Dan juga saya yakin dia bakal angkat piala dunia untuk 2026 kali ini. Sekali lagi ucapkan tahniah dan syabas kepada semua pasukan dan juga penyokong England.
1: Okey, terima kasih Hafiz. Okey, yang lain kalau nak hantarkan boleh hantarkan di 019-330-4425. Nak call konti, nak bercakap-cakap dengan Cempaka pun boleh juga. Tapi pasal bola je tau. 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Layan dahulu. Dai, dai.
4: We are ready. We are ready. We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di panas masa. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuatu radio yang on point dan lebih energetik.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Las posiciones, ya tomamos nuestras decisiones.

0: Itu dia 3 Nation baru saja berlalu. Kembali bersama saya Cempaka, temankan anda. Okey, jadi petang ini kita nak kumpullah semua cerita, ramalan, semangat dan sokongan anda dalam segmen Suara Penyokong. Dan di talian ini, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, ya, siapa tu?
1: Cik Cempaka, saya ya. Mamu dari Datuk Keramat KL.
0: Ya, Mamu dari Datuk Keramat Kuala Lumpur. Nak tanya ya. Ni, awak suka pasukan mana, Mamu?
1: Okey, untuk World Cup tahun ni, saya...

0: sampaikan kepada pasukan pilihan anda?
1: Okey, untuk tahun ni saya menjangkakan Perancis mampu sekali lagi untuk ke final buat kali ketiga berturut-turut. Bukan lain, standby lah untuk Perancis angkat piala lagi tahun ni.
0: Jadi mungkin Mamu, ramalan siapa Mamu? Siapa yang akan muncul juara piala dunia kali ini Mamu?
1: Mestilah Perancis.
0: Yelah, siapa lagi kan?
1: Turut-turut hat-trick.
0: Terima kasih Mamu.
1: Baik-baik, sama-sama DJ. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Jangan lupa siapa Perancis juga tau.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, baiklah, kita nak dengarkan voice note ni yang dihantar dari Hidayah Hussein.
2: Assalamualaikum Putih Cempaka.
0: Waalaikumsalam.
2: Okey, Hidayah sini. Saya harap pasukan lain semua tolong bagi ruang pada Brazil. Bagi Brazil ke hadapan.
0: Bagi ruang ya?
2: Bye.
0: Bagi ruang ni Daya. Okey, baiklah, yang lain kalau anda nak hantarkan voice note anda, anda bolehkan hantarkan di WhatsApp kami 019-330-4425. Nak call konti pun boleh 0322873203 ataupun 2287-3204. Lain halus, stand up Selangor FM.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke naga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melangkah.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Simpan dan set dah cepat ke telefon

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Ya, satu jiwa, sejuta sorakan. Okey, kalau anda ada kata-kata semangat untuk pasukan kegemaran anda, boleh kongsikan dalam segmen khas Suara Penyokong. Kongsikan melalui voice note anda ke WhatsApp kami 019-330-4425. Boleh call konti 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Okey, kita dah ada pemanggil di talian. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, siapa di sana?
4: Oh, saya Encik Effendi.
3: Fendi dari mana, Fendi?
4: Dari Bangsa.
3: Fendi dari Bangsa. Okey, Fendi nak tanya, yeah, awak sokong pasukan mana, Fendi?
4: Oh, kita dah tentu Portugal cepat ke?
3: Portugal?
4: Oh. Portugal.
3: Jadi, ramalan anda siapa yang akan muncul juara Piala Dunia kali ini, Fendi?
4: Okey, kalau ikut ramalan, ramalan kita mesti Portugal lah.
3: Portugal.
4: Sebab kita... tim yang kita minat kan, negara kita minat, Portugal.
3: Mungkin Fendi ada ucapan atau pesanan nak disampaikan kepada pemain?
4: Saya harap CR7 dapat menjadi penjaring gol yang terbanyak di 2026.
3: Baiklah, terima kasih Fendi. Assalamualaikum.
4: Baik. Go Portugal.
3: Ya, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
3: Okey, baiklah, itu Fendi dari Bangsar. Dan Cempaka nak kongsikanlah jadual perlawanan Piala Dunia FIFA untuk esok 19 Jun 2026. Kita akan saksikan aksi kumpulan A apabila Czechia bertemu Afrika Selatan pada jam 12.30 malam, dan kemudian jam 3 pagi beralih pula ke kumpulan B dengan perlawanan antara Switzerland menentang Bosnia dan Herzegovina. Jam 6 pagi pula satu lagi aksi kumpulan B menyaksikan Kanada turun menentang Qatar. Dan untuk penutup pula, jam 9 pagi esok peminat bola sepak boleh saksikan pertemuan Mexico menentang Korea Selatan bagi saingan kumpulan A. Okey, anda boleh tonton aksi Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung bersama RTM menerusi TV OK dan RTM Click, juga Sukan Plus. Layan dahulu lagu hits Don't Lie Selangor FM.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola, chill-chill je. Nak analisis padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni, pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuatu radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM pilihan tepat.
3: Selangor FM pilihan tepat. Kita dah pun berada di jam keempat dalam PM Local bersama saya cepat ketemankan anda. Okay, dan terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Dan setiap jam 6.30 minit petang macam biasa kita akan ikuti rancangan Mawadah. Okay, dengan tajuknya makna takwa kepada Allah bahagian satu. Okay, layan dahulu lagu dari Jamal Abdillah, Gadis Melayu, Selangor FM.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklah terma.
2: Mawaddah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa wala wa ba'd. Pertamanya kita mengucapkan terima kasih kepada pihak Masjid Negeri yang menyediakan segala yang baik untuk kita semua. Semoga setiap yang menguruskan mendapat pahala dan ganjaran yang banyak melimpah ruah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan saya pastinya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang hadir. Hadirin hadirat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang susah payah datang ya. Semoga Allah berikan segala ganjaran dan pahala. Allah berikan segala kebaikan yang Allah pernah berikan kepada orang soleh, maka Allah berikan kepada yang hadir ini di atas usaha kami, tidak lain dan tidak bukan untuk mendekatkan diri kami kepada-Mu, wahai Allah. Semoga ya Allah tidak dikurangkan sedikit pun pahala buat mereka. Baik, semua yang dikasihi sekalian, kita masih lagi dalam surat Al-Baqarah, namun kita berada pada sangat ayat-ayat yang akhir, yang kalau kita nak cepatkan hari ini pun kita boleh habiskan insyaAllah. Alhamdulillah, semua yang dikasihi sekalian, kita dapat sambung. Kita dulu kita berbincang tentang ayat Allah Subhanahu Wa Taala, satu ayat yang Allah kata, Allah menyebutkan wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Nah, jadi ayat tu last sekali ya. Ayat yang paling panjang dalam surah, dalam Quran. Dan Allah habiskan ayat yang paling panjang tersebut dengan wattaqullah. Ya, wattaqullah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah. Dan bagi orang yang bertakwa pada Allah, Allah mengajarkan, Allah mengajarkan kamu, Allah mengajar, Allah mengajari kamu, ya, diterangkan sebagai tentang kepentingan urusanmu, dan lafaz ini menjadi hal dari fi'il yang diperkirakan keberadaannya. Maknanya wattaqullah wa yu'allimukumullahu ilma. Allah akan mengajarkan kepadanya ilmu, ya. Dan itu yang kita bincangkan sebelum ni, rupanya ilmu ni dia ada dua jenis. Ilmu ni ada dua jenis. Ya, berdasarkan kepada yang kita tahu. Baik, yang pertama sekali sebab kita kena jadi bertakwa. Itu pertama kan? Lepas tu Allah kata wattaqullah, itu perintah fi'il amar. Dan bertakwalah kamu pada Allah. Masihkah ingat kita apa itu makna takwa? Aha, alhamdulillah, apa dia? Simple je. Takwa itu maknanya adalah berhati-hati ya, daripada sesuatu yang dimurkai oleh Allah ya. Berhati-hati, kita takut kita itu melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, ataupun dalam bahasa yang lebih lunak adalah berhati-hati daripada hilangnya kasih sayang Allah. So dia boleh bagi dua makna. Maknanya berhati-hati takut Allah murka, itu bahasa yang keras, ataupun berhati-hati takut Allah hilang sayang pada kita. Perbuatan berhati-hati itu, itulah dia takwa. Perbuatan kita berhati-hati tersebut ya. Saya buat misal antara kita suami isteri, macam itulah kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita boleh cakap je, tapi kenapa kita tak cakap? Sebab kita berhati-hati. Sebab kita takut ke tak? Sebab kita tak nak hilang kasih sayang dalam rumah tangga contohnya. Jadi banyak benda yang Kalau orang tu dia tak ada rasa hati-hati tersebut, dia cakap je. Ya. Dia cakap je. Ha, jadi sebab tu bila orang bertakwa, yang diterangkan seperti kaca yang banyak, duri yang banyak, dan dia berjalan. Macam mana dia berjalan? Ha, mesti dia akan berjalan setapak-setapak. Ha, itulah dia takwa. Dan itulah dia sifat takwa dalam kehidupan kita. Jadi kalau orang tu mencakap je, menunjukkan bahawa dia tidak takwa, dia tak berhati-hati. Ya, sebab setiap benda, ada benda yang kita takuti atau kita jaga. Sama ada kita takut mendapat satu hasil yang buruk atau kita kehilangan faedah yang baik. Ya, jadi itu takwa. So, implementasi daripada itu, maka barulah lahir melaksanakan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Baik, itulah kesemua yang disebut sebagai takwa, ya, disebut takwa.
3: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah. Sebab itu takwa itu mesti ada bersifat zahir dan mesti ada bersifat batin. Bersifat zahir tadi adalah bila kita praktik. Bersifat batin adalah bila kita rasa. So, bila praktik itu zahir, bila rasa. Rasa jaga-jaga, rasa hati-hati. Maka itu dianggap sebagai takwa. Okay? Maka Allah kata bertakwalah. Namun untuk capai sebegitu, kita mesti ada ilmu. Ya, tak boleh seseorang itu mencapai takwa zahiran wa batinan melainkan dia mesti ilmu. Fa'alimun bi'ilmihi lan ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya. Ibn Ramli dalam matan Zubad. Ibn Ruslan maaf saya dalam matan Zubad. Yang menyebutkan bahawa orang alim tanpa ilmu dibakar oleh Allah sebelum penyembah berhala. Fa'alimun, orang alim, bi'ilmihi, yang mana dengan ilmunya. Lan ya'malan, tidak beramal. Mu'adzabun, dia jadi orang yang diazab. Min qabli ubadil wathan, sebelum daripada penyembah berhala. Jadi kalau orang alim, dia tidak beramal dengan ilmunya, awal lagi dia telah dibakar dalam neraka. Wa kullu man bighairi ilmi, dan semua orang bighairi ilmi, tanpa ilmu, ya'malu, beramal. A'maluhu, amalannya mardudatun, tertolak. La tuqbalu. Walaupun tahajud semayang sepanjang malam, tetapi dia tak ada ilmu tentang amal tahajud yang dia buat, dia follow orang, maka dia pun buat. Mardudah, sepanjang malam tu ditolak. Kalau sepanjang malam tu ditolak dan dia buat sepanjang hayat, sepanjang hayat ditolak. Ha, jadi sebab tu Masya Allah untuk capai takwa, takwa mesti apa dia? Mesti ada ilmu. Ilmu itulah yang kita kata ilmu yang kita kena usahakan. Maka bila ilmu kita kena usaha, kita kena bagi effort. Maka ulama' menamakan ilmu apa? Ilmu kasbi. Al-kasbi. Al-ilmul kasbiyu. Kasab. Kasbun bermaksud kita usaha. Jadi ilmu ni kena usaha. Ya. Sebab tu Imam Syafi'i dia berpesan kepada kita, dia kata apa dia? Akhilan kana
1: lal Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas undang keempat Dewan Negeri.
0: Ya. Masya-Allah. Best kan? Imam Syafi'i panggil kita ni akhi. Wahai saudaraku. Maksud akhi ni ialah siapa-siapa yang sama dengan aku menuntut ilmu. Dikatakan bahawa lantanala, kamu tidak akan sekali-kali memperolehi ilmu. Ya, mana ilmu kasbi ni kamu tak akan dapat, tak sekali-kali dapat. Illa bisittatin, melainkan dengan 6 benda, 6 perkara. Ha, ya. Apa 6 pertama? Saumbika an tafsiliha bibayanin. Aku akan khabarkan kepada kamu penjelasan dia. Okey, apa yang pertama? Zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamanin. Okey, dia kata apa dia? Ada 6 tadi. Yang pertama, untuk dapat ilmu al-kasbi tersebut, mesti zaka. Seorang yang cerdas. Maknanya, dia bukan seorang yang safih, orang yang tak boleh dapat. Dia tak boleh dapat. Bila cerita dia faham. Itu cerdas. Orang yang cerdas. Cerdik, pandai itu dia adalah kita punya gelaran pada dia. Tapi sifat seseorang itu adalah cerdas. Maksudnya dia ajar, dia boleh dapat. Sama ada dia kena proses, dia kena itu downloadingnya jenis level-level 2G, 3G, tapi lama-lama dia proses, oh dapat juga, alhamdulillah, masya-Allah ya. Itu termasuk cerdas insya-Allah ya. Kemudian yang kedua, ni mesti kena ada hirs, keinginan yang kuat. Ya. Dan saya yakin saya tak ragu pun yang ada di sini semua hirs, masya-Allah. Zaka, of course, cerdik, cerdas, pandai. Yang kedua adalah kesungguhan. Kata kesungguhan memang tak mari dah kan? Bagilah sikit pada diri kita kan. Orang kat luar kan puji kita pun kan. Orang kata apalah kamu ni. Ya, dulu kerja penat-penat. Sekarang ni waktu pencen rehat-rehatlah kan. Tak payah bagi tekanan pada diri sendiri. Tapi sebab apa? Sebab kita hirs. Kita adalah orang yang mempunyai keinginan yang kuat. Dan minta pada Allah, Allah kekalkan ni. Minta Allah, Allah kekalkan.
2: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: cara bikin gol bola.
1: Ketahui waktu solat fardu maghrib di Zon-Zon Negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 726. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 729. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 726.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Eh, Maria! Maria! Mari sini! Mari sini!
1: Ya, Julia. Ada apa, ada apa?
0: Eh, kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Eh, tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju. Eh,
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak didakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Wah, dah masuk gaji.
5: Alamak, lupa nak simpan duit.
4: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.

0: Cepat download aplikasi RTM Klik sekarang juga.
1: Dan stream kami setiap masa.
0: Selalu FM, pilihan tepat.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di panas masa.

Nadia Belalu dan juga Sharifah Aini. Okey, seiring dan sejalan. Okey, kita dah pun masuk di jam terakhir dalam PM Lokal sekarang 7.06 minit malam. Dan kembali bersama saya, jumpa ketemankan anda. Okey, dan untuk makluman anda, untuk segmen ni, apa nak tanya-tanyalah, yang kebiasaannya bersiaran pada jam 8 pagi setiap hari Jumaat, akan ditukar ke jam 9.15 pagi esok 19 Jun 2026. Dan perubahan waktu siaran ini adalah bagi memberi laluan kepada siaran langsung sidang khas Dun Selangor bermula jam 8 pagi esok. Okey, jadi jangan lupa esok untuk bersama dengan Dr. Ustaz Hafiz Hanifah dalam segmen Apa Nak Tanya-Tanyalah secara langsung dari Madinah Al-Munawwarah jam 9.15 pagi. Okey, layan dahulu lagu dari Anwar Zain, Ketulusan Hati.

0: tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 minit pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
0: Buat anda yang fans Bet Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
2: Alamak, rasa macam terlebihlah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
4: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. #kitajagakita. #SelangorFM prihatin.

0: yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
2: Kita sering lihat.
3: Kita sering dengar.
4: Kita sering baca.
5: Tidak pernah berhenti.
6: Berlaku dan terus berlaku.
7: Kekejaman dan kezaliman
8: terus menimpa warga Palestin.
9: Mother, don't cry for me. I'm heading off to
10: Kami menentang kezaliman.
11: Menentang kekejaman.
12: Kami di Selangor FM
13: prihatin
12: dan menentang
13: penindasan kepada Palestin.
12: Palestin.
13: Palestin.

0: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
1: Alhamdulillah bil qail. Muslimin yang dirahmati Allah, sebagai menutup bicara khutbah hari ini,
0: ikuti secara langsung khutbah Jumaat dan ulangan pada 6.30 petang setiap Jumaat. Stesen radio yang on point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Refleksi.
1: Perubahan bermula dengan perancangan. Jelas matlamat yang akan dicapai. Boleh diukur, relevan dan mempunyai tempoh masa untuk dicapai. Matlamat ini menggunakan konsep SMART, iaitu kriteria pembinaan matlamat yang membantu anda meningkatkan peluang mencapai sasaran. Pendengar yang dikasihi, bulatkan tekad, bina keyakinan diri bahawa anda tidak lagi terikat dengan rantaian kegagalan lama, tetapi adalah pencipta masa depan sendiri. Setiap peluh dan air mata tahun 2026 adalah pelaburan di masa hadapan. Bisikan di hati kita, aku percaya pada kebolehan yang ada pada diriku. Tuhan tidak mencipta aku tanpa tujuan. Aku memiliki kekuatan yang belum diteroka, bakat yang belum diasah dan ketabahan yang mampu meruntuhkan tembok halangan. Para pendengar yang dikasihi, mari sama-sama kita lafazkan. Aku yakin, aku boleh. Aku percaya, aku mampu berjaya. Aku bersedia sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan.
0: Profesor Dr. Nordin bin Mohamad, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasi Pedagogi, UPSI.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Bodohnya saya. Kalau saya datang cari rezeki, tapi saya tinggalkan Maha Pemberi Rezeki. Maksudnya apa dah? Tak faham. Maksudnya tuan-tuan, bodohnya saya. Kalau saya datang bekerja, sungguh-sungguh kerja, tapi saya tinggalkan sembahyang. Kita ni datang cari rezeki, tapi kita tinggalkan Maha Pemberi Rezeki. Kan tak berapa bijak, tuan-tuan. Jadi pertama sekali akan rosakkan barakah kita adalah kalau kita rosakkan amalan solat semasa tempoh kita bekerja. Dan itu pun akan mencalarkan integriti kita, bukan takat dengan kerja tapi dengan Tuhan yang Maha memberi rezeki dan Maha memberi barakah. Tuan-tuan, ini pesan untuk saya, tuan-tuan. Saya tahu kadang-kadang kita busy. Tuan-tuan pernah dengar tak solat fardu zosa? Tak pernah. Tak pernah maknanya tak pernah buat lah. Tak pernah buat maksudnya alhamdulillah lah kan. Tuan-tuan tak pernah buat kan? Saya cerita saya. Tuan-tuan, solat fardu zosa tu adalah solat fardu. Kita ni kan kerja, nak berhenti kan susah. Jadi kita kena fikir, pat bila aku kena berhenti ni? Jadi kita pun berhenti bila? Berhenti masa kita tahu asar 4:30, kita solat zuhur 4:25. Sebab bila habis semayang zuhur, bagi salam ni kan, azan asar. Lepas terus semayang asar. Itulah solat fardu zosa. Betapa
3: ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam Selangor FM, radio yang anda

Pintar di Dusta. Okay, selepas ini Anne akan temankan anda dalam segmen yang terakhir, iaitu segmen Malam Hari 812 ataupun MH812. Tepat jam 8 malam nanti kita akan ikuti dahulu buletin Selangor FM dari wartawan Zanariah Zainal Abidin. Jadi terima kasih yang menyapa Cepaka dan yang temankan Cepaka dari jam 3 petang tadi sampailah sekarang. Okey, sekarang 7.50 minit malam. Okey, jaga diri baik-baik. Cepaka balik dulu. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.

0: MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat.
1: Buat anda yang fans Bad Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Selangor FM pilihan tepat, itu dia jikalau aku, okay? Jadi jikalau aku menemanimu untuk malammu sehingga pukul 12 tengah malam, adakah kamu sudi untuk terus bersamaku? Amboi. Terus yang dengar tu matikan telefon, matikan radio, orang kata tak nak, tak nak, tak nak. Jangan macam tu, kecil hati saya tau. Okay, anda senang bersama dengan saya. Nama saya Anne, temankan anda hingga pukul 12 tengah malam, 4 jam untuk segmen yang terakhir, MH812. Okay, salam kenal untuk pendengar baru, untuk yang dah lama kita kenal tu kan. Ai, kenal dah lama, bila nak datang rumah tiba. Okay, untuk anda terus kekal dengarkan Selangor FM. Banyak lagu-lagu best menanti anda. Sambil-sambil mungkin ada lagu yang ingin anda dengarkan. Tapi apapun yang nak hantarkan dahulu boleh, tak ada masalah. Okay, cuma siarkan tu tak pasti. Biasalah kadang-kadang kan. Kita ini alpa amboi. Layan dahulu lah, ini dia khas untuk anda. Kita dengarkan dahulu di Baginda Suka Sama Kamu.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, di jam yang pertama anda sedang bersama dengan saya and temankan anda waktu ini. Apa khabar anda malam ni kan? Adakah dalam keadaan baik-baik saja atau mungkin emosi rasa macam tak berapa nak okey lah kan? Rasa hari ni macam nak marah. Kenapa nak marah tu kan? Apa yang berlaku dalam kehidupan anda? Nak kongsi dengan saya boleh je kan? Banyak je masa saya untuk dengar masalah orang lain. Masalah sendiri pun tak settle kan? Tetap orang kata nak dengar masalah orang lain kan? Okey, tu memang suka mendengar. Lepas tu bila kita dengar, kita persoalkan pula. Itu orang marah tu kalau bercerita dengan kita kan, kita banyak pula soalan dia kan. Bukan menenangkan, makin menyakitkan hati katanya. Okey, yang nak dengarkan lagu macam biasa, nombor WhatsApp kami 0193304425. Okey, Zahrani nak juga saya kongsikan, maksudnya solat fardu isyak untuk hari ni, iaitu pada pukul 8.42 minit malam. Bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat, Sabah, Bernam dan Kuala Selangor, 8.44 minit malam. Okey, waktu macam ni saya percaya ramai yang dah sampai rumah atau mungkin masih lagi tersekat di kesesakan lalu lintas. Jangan lupa tau, jam ketiga nanti kita ada sembang bola kita kan. Wow, seronok tengok bola kan. Jadi kita nak tahu jugalah apa ramalan kan. Macam mana permainan yang dah yang berlalu kan. Macam mana okey ke tidak. Okey, jadi untuk anda terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Jom layan dahulu, kita dengarkan dahulu lagu ni daripada Blackpink. Haruslah Blackpink. Orang kata pun kena dengan jiwa, kena dengan usia. Yang sia kan tu. Aduh, layan dahulu ni. Jom, Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

Isma Sani dengan Derita. Selamat FM bila anda tempat saudara 9 malam utama, 9 malam menanti anda. Selepas tu kita kembali lagi untuk jam yang kedua. Okey, boleh terus hantarkan kiriman anda melalui nombor WhatsApp kami ke 1933-04425. 18 Jun tanggal hari ini. Okey, siapa yang meraihkan hari yang istimewa untuk hari ini kan, saya doakan semoga anda diberikan kebahagiaan lah, dipermudahkan segala urusan dan semuanya dalam keadaan baik-baik sahaja. Okey, layan dahulu, ini dia khas untuk anda.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Keterjaminan tenaga, makanan fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Dialog dan diplomasi perlu terus menjadi asas dalam menangani konflik serta ketegangan geopolitik yang semakin meruncing. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan kenyataan negara pada sesi pleno Sidang Kemuncak Peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Jelas beliau, keamanan yang berkekalan hanya dapat dicapai melalui rundingan, persefahaman dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa.
4: It has been an active partner in ASEAN-led platforms including East Asia Summit, ASEAN Regional Forum and the ADMM Plus. These platforms keep channels open and allow us to talk through the tough issues of the day. In uncertain times, diplomacy must always be our first instinct.
3: Perdana Menteri turut menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, antaranya ekonomi digital, sains dan teknologi serta kecerdasan buatan. Menyentuh perkembangan di Asia Barat, Datuk Seri Anwar sekali lagi mengulangi pendirian Malaysia yang menuntut agar keganasan di Gaza dihentikan serta-merta. Selain bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa sebarang halangan dan hak rakyat Palestin untuk menentukan masa depan mereka terus dipertahankan. Beliau turut mengecam perluasan tindakan ketenteraan rejim Zionis Israel ke atas Lebanon serta mengutuk sebarang serangan terhadap pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL. Dalam perkembangan lain, keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan hari ini. Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baru dan memperluas kerjasama praktikal dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baru yang muncul. Jelas Putin, perkongsian strategik ASEAN-Rusia terus menjadi faktor penstabil penting di rantau Asia-Pasifik ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik semasa. Sistem statistik negara akan terus diperkukuh. Pada masa sama, penggunaan data dan kecerdasan buatan juga akan diperluas. Usaha itu sebagai teras utama dalam proses membuat keputusan bagi memastikan kejayaan rancangan Malaysia ke-13 RMK 13 2026-2030. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Jelas beliau, pendekatan berasaskan data kini menjadi semakin kritikal dalam mendepani cabaran global termasuk ketidaktentuan ekonomi dunia, perubahan geopolitik dan transformasi digital. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontol selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius. Jelas beliau, pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
5: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
3: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatan kuasa pilihan khas Parlimen melibatkan wakil kerajaan dan pembangkang sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. Anthony dalam pada itu memaklumkan kementerian bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Jelas beliau, cadangan pindaan itu akan dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes kemalangan maut yang tinggi melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Tambah Anthony, ketika ini hukuman yang dikenakan kepada pesalah biasanya berbentuk penjara dan denda. Namun denda tersebut disalurkan kepada kerajaan bukannya kepada keluarga mangsa. Sementara itu, Anthony berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital. Ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
5: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
3: Tambah Anthony, pendekatan tersebut dapat mengoptimumkan penggunaan anggota penguatkuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
3: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Pengadil dari Romania Ivan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA, membabitkan Tunisia dan Jepun bagi aksi kumpulan F yang akan berlangsung di Stadium Montere Sabtu ini. Kovac akan dibantu dua rakan senegaranya, Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica sebagai penolong pengadil, sementara Juan Calderon dan Juan Carlos Mora dari Costa Rica masing-masing bertugas sebagai pegawai keempat perlawanan dan penolong pengadil simpanan. Real Madrid sahkan kehadiran Ibrahima Konate sebagai pertahanan tengah Perancis secara perpindahan percuma dengan kontrak hingga Jun 2030. Pemain berusia 27 tahun yang kini bersama skuad Perancis di Piala Dunia menyertai gergasi Spanyol selepas gagal mencapai persetujuan lanjutan kontrak bersama Liverpool. Konate antara pemain terawal kendalian pengurus baru Real Madrid, Jose Mourinho, dalam tempoh keduanya mengendalikan klub tersebut.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
3: Keperkembangan luar negara, China mengalu-alukan pemeteraian memorandum persefahaman MOU fasa pertama antara Amerika Syarikat dengan Iran. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian berkata kedua-dua pihak diharap memasuki rundingan fasa kedua dengan sikap rasional dan pragmatik. Beijing turut menaruh harapan agar semua pihak dapat memenuhi komitmen masing-masing. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam pada itu menandatangani MOU Islamabad yang dipersetujui Amerika dan Iran bagi menamatkan perang. Menurut kenyataan Pejabat Perdana Menteri Pakistan, Sharif menandatangani perjanjian tersebut sebagai pengantara selepas Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian memeterainya secara elektronik. Susulan pemeteraian perjanjian persefahaman antara Washington dengan Tehran secara digital. Rundingan awal mengenai pelaksanaan perjanjian akan berlangsung di resort pergunungan Bergenstock di Switzerland esok. Menurut Kementerian Luar Switzerland, selain Amerika Syarikat dan Iran, negara pengantara iaitu Pakistan dan Qatar serta beberapa negara lain yang terlibat turut dijangka hadir. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai jadual dan butiran mesyuarat. Iran dalam pada itu telah memulihkan kira-kira 89% daripada loji petrokimia yang terjejas akibat perang. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Industri Petrokimia Teluk Parsi, Muhammad Syariat Madari menjelaskan sebahagian loji kini beroperasi melebihi kapasiti nominal, manakala sebahagian lagi masih belum mencapai tahap pengeluaran penuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan tenaga, makanan, fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Selangor FM, pilihan tepat itu dia. Bukan yang pertama katanya. Kalau tak dapat jadi yang pertama, jadi yang terakhir itu yang saya harapkan. Okey, macamlah segmen ini. Saya orang kata penyampai yang akan bersama dengan anda sehingga penutup tirai kita 12.30 malam nanti. Okey, sekarang dah jam yang kedua. Terima kasih untuk yang hantarkan kiriman. Ketika nanti saya bacakan kiriman anda. Okey, jangan lupa tahu 10 malam nanti kita akan bawakan kepada anda sembang bola berkenaan dengan FIFA Cup 2026. Apapun, jom layan dahulu. Ada banyak lagu best menanti anda. Antaranya, jom kita dengarkan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Bicara Manis Menghiris. Siapa yang suka memberi cincin manis? Ada orang memang senang orang kata jiwanya dibeli dengan Datuk. Tapi ada yang lebih suka dengan pada berbatas. Awak tabulah janji macam.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, pilihan tepat. Okey, jadi untuk anda yang nak dengarkan lagu anda, sekali lagi saya wawarkan kepada anda sebab saya nak bacakan kiriman yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita. Okey, jangan lupa juga jam ketiga nanti pembuka, nanti kita ada sembang berkenaan dengan bola kita FIFA 2026. Okey, jadi untuk kita ketahui bersama dengan kita punya pengulas sukan, kita ada Izwan Muhammad Nur seketika nanti. Okey, tapi layan dahulu, ini dia lagu nyanyian daripada Noha dan bersama dengan Mimpi, ex-Mimpi. Alamak.

Celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Ya, okey, pastinya setiap hari kami bawakan untuk anda 10 malam. Dan kali ini kita bersama dengan seorang lagi pengulas sukan kita. Kita ada Encik Izwan Muhammad Nur, berada di talian sekarang ni. Selamat malam saya ucapkan.
2: Selamat malam, Man.
1: Macam mana? Sihat, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Encik Izwan semua pun dalam keadaan sihat, ya?
2: Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah.
1: Okey, Encik Izwan, sebelum kita nak tanya berkenaan dengan perlawanan yang bakal berlangsung lah, kan ada berapa perlawanan yang akan menjadi tumpuan. Tapi sebelum tu kita nak tanya juga berkenaan dengan perlawanan yang baru je lepas, iaitu berkenaan dengan England dan menentang Croatia, di mana berjaya 4-2. Okey.
2: Okay.
1: Dan yang mengejutkan juga apabila Portugal sekadar seri orang kita dengan Kongo satu sama. Jadi kan ramai yang mengatakan lah England orang kata antara pasukan yang meyakinkan setakat ini,
2: Okey.
1: Jadi silakan.
2: Baik-baik, En. Kalau kita lihat selepas kesemua pasukan melengkapkan perlawanan yang pertama mereka, ada kejutan yang berlaku membabitkan pasukan-pasukan pilihan. Bukan sahaja Portugal, Spanyol juga jangan dilupakan terikat dalam perlawanan yang pertama. Dan ada juga pasukan-pasukan pilihan seperti England semalam yang menepati ramalan. Selain itu, Jerman yang mencatatkan kemenangan besar. Saya rasa yang terbesar setakat ini dalam kempen Piala Dunia setakat ini. Selain daripada tuan rumah setakat ini, tuan rumah USA, Mexico masing-masing menggunakan kelebihan mereka dengan kemenangan yang pertama dalam perlawanan yang pertama. Canada pula mencatatkan keputusan seri. Jadi itulah Piala Dunia. Itu yang menariknya Piala Dunia ni.
1: Ada kejutan.
2: Ya, betul. Ada kejutan. Pasukan-pasukan yang kita jangkakan menang. Seperti Spanyol berdepan dengan pasukan yang kali pertama beraksi dalam Piala Dunia, itu Curaçao. Mungkin banyak yang memperkatakan bahawa mereka sepatutnya, sepatutnya mencatatkan kemenangan besar. Tetapi sebaliknya berlaku. Hanya begitu, satu mata menjadi dikutip. Begitu juga dengan Portugal semalam.
1: Itu pun antara yang mengejutkan lah, ya. Portugal sekadar seri sahaja satu sama, kan. Sebab saya percayalah bila sebut berkenaan dengan negara Portugal ini, ramai juga fan-fannya. Almaklum saja kita tahu siapa antara pemain yang ada dalam Portugal itu sendiri. Okey, dan siapa antara pemain yang paling menyelah setakat perlawanan yang orang kata yang baru je berlangsung? Kalau kita sebut berkenaan dengan perlawanan melibatkan England, melibatkan Portugal, Croatia dan juga Kongo ini.
2: Okey, kalau mengikut ataupun melihat kepada perlawanan-perlawanan yang telah berlangsung, kesemua perlawanan yang telah berlangsung, di mana saya percaya satu nama yang antara yang menjadi perhatian adalah pemain dari Morocco ataupun pemain dari Maghribi, pemain berusia 18 tahun yang beraksi berdepan dengan Brazil, yang mana mereka berjaya mengikat Brazil, iaitu Ayub Buadi, yang menjadi nadi ataupun menjadi watak penting di bahagian tengah ketika Maghrib Morocco terikat satu sama berdepan dengan Brazil. Itu antara pemain-pemain yang nampaknya setakat ini yang paling menyerlah, boleh saya katakan. Kerana kalau lihat kepada pasukan-pasukan lain seperti England, kita dah ketahui England sebenarnya mempunyai pemain-pemain dan juga kekuatan yang tersendiri, squad depth yang besar. Begitu juga dengan pasukan-pasukan lain seperti Germany, Argentina, Perancis antaranya, mana-mana pasukan yang mencatatkan kemenangan. Tetapi Ayub Buadi, saya rasa antara setakat inilah selepas perlawanan pertama, beliau antara pemain yang paling mendapat perhatian selepas perlawanan pertama kumpulan.
1: Itu dia. Okey, itu orang kata secara keseluruhan lah antara perlawanan yang telah pun berlangsung. Okey, pemain berusia 18 tahun antara yang mendapat tumpuan. Tapi kalau kita sebut berkenaan dengan yang baru saja berlangsung lah, kan, apalagi melibatkan Portugal dan juga Kongo dengan keputusan seri satu sama, kan. Dan orang kata Portugal banyak kali gagal untuk menghasilkan banyak peluang yang berbahaya katanya, kan,
2: betul,
1: daripada
2: betul
1: perlawanan itu sendiri. Jadi macam mana, adakah selepas ini dengan seri satu sama di antara Portugal dan juga Congo ini, Cristiano Ronaldo mungkin tidak lagi menjadi tumpuan?
2: Ini sensitif sikit kan tentang penyokong-penyokong terhadapnya memperbaikkan penyokong-penyokong Cristiano Ronaldo. Tetapi saya percaya melihat kepada perlawanan semalam, bukan sahaja Cristiano Ronaldo yang dilihat tidak berada pada prestasi yang terbaik, tetapi untuk Portugal selepas mereka mendapatkan jaringan awal, ramai yang menyangkakan jaringan yang pertama terhasil untuk Portugal seawal minit yang ke-6 oleh João Neves. Tetapi selepas itu, Congo yang sebaliknya menampilkan satu permainan yang lebih baik, melakukan serangan demi serangan, di mana kalau melihat kepada statistik perlawanan juga, di separuh masa yang pertama itu hanya satu percubaan tepat yang menjadi dilakukan oleh Portugal, iaitu gol yang terhasil, dan selebihnya lebih banyak berkisar kepada Congo di separuh masa pertama sehingga mereka mendapatkan gol penyamaan di penghujung babak yang pertama. Dan perlawanan di separuh masa yang kedua juga dilihat ada sedikit kelebihan ataupun ada sedikit kawanan permainan daripada Portugal, tetapi disiplin permainan yang ditampilkan oleh Congo terutamanya di bahagian pertahanan berjaya mengekang setiap asakan, kerana secara keseluruhan 75% penguasaan bola memihak kepada Portugal. Tetapi dari segi percubaan ke arah gol secara keseluruhan agak terhad, hanya 3 sahaja yang berjaya dilakukan oleh Portugal. Jadi pada saya itu menunjukkan disiplin pertahanan yang lebih baiklah daripada Congo pada malam tadi.
1: Iya, itu dia. Okey, itu berkenaan dengan perlawanan yang baru sahaja berlangsung. Okey, mungkin ada ramalan anda tepat, mungkin ada yang jauh tersasar. Dan seketika nanti kita akan tanya juga kepada Cik Izwan kita berkenaan dengan perlawanan yang bakal berlangsung yang melibatkan kumpulan A, kumpulan B. Okey, ada berapa buah perlawanan yang akan menjadi tumpuan. Tapi kita nak berehat seketika dahulu. Boleh ya?
2: Boleh.
1: Kita
2: boleh.
1: Nak dengar dahulu lagu ini. Ini dia antara lagu yang pernah menjadi lagu untuk FIFA 2010. Waka-waka, sangat-sangat.

0: Okey, itu dia warga-warga yang Selangor FM pilihan tepat bersama dengan pengulas sukan yang kami bawakan khas untuk anda. Encik Izwan berada di talian sekarang ini untuk kita tanyakan lebih lanjut lah. Kalau tadi kita dah dengarkan berkenaan dengan perlawanan yang dah pun berlalu di antara Portugal dan sebagainya. Okey, jadi kita nak tanya juga antara perlawanan yang bakal menjadi tumpuan yang akan berlangsung pada esok waktu Malaysia, esok pagilah. Okey, jadi apakah perlawanan yang mungkin akan menjadi tumpuan? Kita nak terus tanya kepada Encik Izwan kita.
1: Okey, untuk perlawanan kedua peringkat kumpulan, ada empat perlawanan yang akan berlangsung bermula dengan pertemuan antara Czechia dan juga Afrika Selatan. Kemudiannya Switzerland bertemu dengan Bosnia, Kanada akan berdepan dengan Qatar dan Mexico menentang Korea Selatan. Jadi saya rasa antara yang menarik untuk kita perkatakan membabitkan empat pasukan dalam kumpulan A. Czechia, Afrika Selatan akan mempertemukan dua pasukan yang tewas dalam perlawanan yang pertama. Mexico dan juga Korea Selatan, dua pasukan yang menang dalam perlawanan pertama akan bertemu untuk perlawanan yang kedua ini. Itu antara dua perlawanan yang saya rasakan mungkin akan mendapat perhatian peminat-peminat sukan bola sepak kita.
0: Tentunya untuk kumpulan A, perlawanan melibatkan yang menang lah di antara Mexico dan Korea Selatan. Jadi mungkin kenapa ianya menjadi tumpuan perlawanan di antara kedua negara ini, Mexico menentang Korea Selatan?
1: Okey, kerana selepas kemenangan pertama mereka, kemenangan yang kedua akan mengesahkan tempat untuk mereka beraksi di pusingan kalah mati. Tak kiralah sama ada selaku juara kumpulan, selaku NEP juara kumpulan ataupun selaku pasukan ketiga kumpulan yang terbaik di kalangan 12 pasukan. Jadi menang saja saya rasa mereka akan secara automatik akan mengesahkan tempat ke peringkat berikutnya. Dan bagi dua perlawanan lagi pula di antara Czechia dan juga Afrika Selatan yang tewas, saya rasa itu menjadi titik kepada nota kepada perjalanan mereka di Piala Dunia pada kali ini.
0: Itu dia. Dan di antara Mexico dan Korea Selatan, siapakah agaknya pemain yang berpotensi dan pastinya akan menjadi tumpuan lah kan? Setiap orang kata perlawanan pastinya akan ada individu-individu yang akan selalu diperhatikan di atas padang itu.
1: Untuk tuan rumah terlebih dahulu Mexico, saya rasa dua penyara gol mereka itu Raul Jimenez dan juga Julian Quiñones yang dijangka sekali lagi akan menjadi perhatian. Satu yang kita katakan tentang Raul Jimenez, penyerang untuk Mexico. Pada tahun 2020, sebenarnya ada insiden yang membabitkan di mana beliau hampir meragut nyawanya berlaku pada November 2020 selepas dia terlibat dalam pertembungan kepala yang tidak disengajakan. Ketika itu beraksi bersama dengan Wolverhampton Wanderers menentang Arsenal di mana pertembungan atau pelanggaran bersama dengan David Luiz di mana dia pingsan serta-merta dan beliau mengalami retak pada tengkorak kepala serta kecederaan pada otak. Namun yang menariknya 8 bulan selepas itu dia kembali semula di atas padang untuk beraksi. Dan inilah orang kata apabila dia menjaringkan gol dalam perlawanan pertama tempoh hari, boleh kita katakan satu kebangkitan yang luar biasa lah untuk Raul Jimenez. Dan juga Julian Quiñones

0: yang merupakan bukanlah daripada golongan brother. Dia bermain di atas padang, bermula dengan bermain berasi di atas padang, orang kata padang berlumpur kan, di awal pembabitannya dalam bola sepak sehinggalah dia menjadi pemain profesional. Dan pada tahun lalu beliau adalah penjaring terbanyak di Liga Pro Saudi selepas menjaringkan 33 gol dalam 31 perlawanan. Hat-trick yang dijaringkannya ketika menentang Al-Ittihad pada aksi terakhir musim mengatasi jaringan Ivan Toney dan juga Cristiano Ronaldo dalam carta penjaring terbanyak Liga. Dan beliau juga memiliki 4 jaringan dalam saingan Piala Raja ataupun King's Cup. Itu melengkapkan musim cemerlangnya di kelab dan dibawa ke perlawanan pertama tempoh hari ketika berdepan dengan Afrika Selatan. Untuk Korea Selatan, saya percaya pastinya kapten mereka Son Heung-min yang telah menjaringkan 2 gol dalam 3 perlawanan terakhirnya menentang Mexico, termasuk 1 gol pada edisi 2018 di Kejohanan Piala Dunia ini. Seorang lagi pemain yang dijangka akan menjadi perhatian untuk Korea adalah Lee Kang-in, di mana beliau merupakan mempamerkan aksi cemerlang ketika menentang Republic Czech dengan penyerang Paris Saint-Germain. Itu menjadi pemain pertama sejak Pierre Littbarski dari Jerman ketika menentang Austria pada Piala Dunia 1982 yang berjaya melengkapkan sekurang-kurangnya 5 gelecekan, mencatatkan ketepatan hantaran 100% dalam perlawanan serta mencipta satu bantuan jaringan dalam satu perlawanan di Piala Dunia. So itu statistik Lee Kang-in dalam perlawanan yang pertama. Dan saya percaya beliau sekali lagi akan menjadi nadi dan juga tonggak kekuatan untuk Korea Selatan berdepan dengan Mexico nanti.
1: Itu dia, kalau kita dengar kan, orang kata bukannya mudah perjalanan untuk beraksi itu. Pastinya setiap orang ada cabaran juga.
0: Ada cerita mereka tersendirilah.
1: Ya, betul. Kita nampak hebat di padang, kita tak tahu apa yang mereka lalui kan. Kalau kita dengarkan tadi itu, wow. Okey, kita nak berehat seketika dahulu dan selepas ini kita nak dengarkan juga kan berkenaan dengan perlawanan ini. Pastinya kalau Mexico bermain sebagai tuan rumah kan, pastinya akan mendapat sokongan kan bila sebut berkenaan tuan rumah. Tapi boleh jadi sokongan, boleh jadi juga tekanan sebab bermain di, orang kata, di hadapan penyokong sendiri. Okey, tapi kita nak berehat seketika dahulu. Kita layan dahulu lagu ini dan seketika kita sambung lagi berkenaan dengan sembang bola kita.

0: Selangor FM, pilihan tepat. Masih lagi bersama dengan pengulas sukan yang kami bawakan khas untuk anda. Terima kasih untuk anda yang bermula pukul 10 malam dah orang kata standby dah untuk dengar berkenaan dengan sembang bola kita. Kita ada Encik Izwan Muhammad Nur di talian sekarang ini. Okey, kita nak sambung lagi Encik Izwan.
1: Ya,
0: okey. Kalau berkenaan dengan orang kata perlawanan lah, yang mana pasti Mexico akan bermain sebagai tuan rumah untuk perlawanan yang seterusnya ini menentang Korea Selatan. Apa lagi yang menarik, yang perlu orang kata kita semua ni lah pendengar Selangor FM yang menjadi penyokong bola sepak ni ketahui sebab nak naikkan lagi semangat ni untuk melihat perlawanan yang seterusnya ni. Perlawanan kedua.
1: Okey, untuk perlawanan kedua, saya rasa kalau dari segi ramalan, saya percaya ramai yang akan memilih meletakkan Mexico sebagai pilihan kerana mereka beraksi di hadapan penyokong sendiri. Tetapi seperti Anne katakan tadi, itu boleh menjadi kelebihan dan juga itu boleh menjadikan tekanan kerana kita tahu bahawa harapan yang diletakkan oleh penyokong-penyokong Mexico tentunya adalah harapan yang sangat tinggi untuk melihat pasukan mereka mencatatkan kemenangan yang kedua berturut-turut dalam peringkat kumpulan ini. Dan bagi Korea Selatan, di mana saya melihat mungkin mereka akan datang ataupun hadir dengan pendekatan yang lebih berbeza berbanding berdepan dengan Czechia tempoh hari. Kerana kalau kita lihat kepada aksi bertemu dengan dengan Czechia, Korea lebih mendominasi permainan dengan 62% penguasaan bola. Mereka melakukan 15 percubaan ke arah pintu gol dan juga 7 percubaan tepat dengan kemenangan 2-1. Tetapi saya rasa mungkin akan ada sedikit berbeza, mungkin akan lebih memihak kepada Mexico dari segi penguasaan bola. Dan Korea saya rasa pendekatannya akan lebih kepada permainan serangan balas kerana mereka ada pemain-pemain yang dilihat mampu untuk melakukan serangan balas seperti yang kita bincangkan tadi, Son Heung-min, Lee Kang-in dan juga Lee Jae-sung. Dan saya menjangkakan bahawa untuk perlawanan kali ini bagi Mexico, mereka menerusi pengendali mereka Javier Aguirre akan meletakkan formasi 4-1-4-1 dengan Raul Jimenez sekali lagi akan diletakkan sebagai target man di bahagian serangan sambil Quinones akan berada sebagai support kepada Jimenez. Dan Korea pula akan lebih kepada 3-4-2-1 walaupun 3 pertahanan yang akan dikutai oleh Kim Min-jae, tetapi saya melihat mereka akan membentuk 5 pertahanan apabila mereka ketiadaan bola ketika bertahan. Dan saya melihat disiplin pertahanan Korea yang akan mungkin sedikit menyukarkan Mexico jika Korea menampilkan permainan pertahanan seperti mana yang ketika mereka berdepan dengan Czechia. Saya rasa ada peluang untuk Korea juga setidak-tidaknya mendapatkan satu mata ataupun keputusan seri dalam perlawanan yang kedua ini.
0: Itu dia. Okey, dan kalau disebut berkenaan dengan pertembungan utamalah di antara perlawanan ini kan, pastinya bagi setiap pasukan ada lawannya. Siapakah agaknya mungkin boleh dikongsikan?
1: Okey, seperti yang kita berkatakan, Raul Jimenez penyerangnya akan tentunya akan menjadi beban kepada Kim Min-jae, pemain pertahanan Korea yang akan memantau, dan bukan sahaja Jimenez tetapi beberapa pemain Mexico yang lain. Sementara Eric Lira pula tentunya akan memberikan lebih perhatian kepada Lee Kang-in ketika Korea memiliki penguasaan bola kerana kemampuan Lee Kang-in, seorang pemain yang memiliki variasi, seorang pemain yang kreatif di bahagian tengah, dan dijangka beliau akan memberikan ruang kepada Son Heung-min antaranya. Kalau melihat kepada Son Heung-min, mungkin ada sedikit tekanan ya, untuk Son Heung-min ini, ketua pasukan bagi Korea ini. Ada isu di luar padang membebankan Korea Selatan di mana mereka pada ketika ini hubungan yang tidak berapa baiklah bersama dengan media Korea sendiri. Ada isu yang berlaku yang menyebabkan Son Heung-min, tetapi saya percaya itu tidak akan mengganggu tumpuan Heung-min ataupun pemain-pemain Korea yang lain. Tetapi untuk Heung-min yang telah menjaringkan gol dalam 3 perlawanan terakhirnya menentang Mexico, beliau setakat ini ataupun dalam perlawanan yang pertama melepaskan 6 percubaan tanpa sebarang gol, dan dia dikeluarkan digantikan di mana pemain gantian tersebut menjadi wira pasukan apabila menjaringkan gol kemenangan untuk Korea Selatan. Dan Son Heung-min sebenarnya dia dalam misi untuk menambah koleksi jaringan kerana dia memerlukan 2 lagi gol untuk menjadi rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman buat Korea Selatan.
0: Itu dia. Okey, bagaimana ramalan oleh Encik Izwan sendiri untuk perlawanan ini? Agaknya nak juga saya tahu agaknya yang mana menjadi pilihan antara Mexico dan juga Korea Selatan.
1: Mungkin ramalan saya berbeza dengan orang lain. Saya meramalkan ke perlawanan antara Mexico dan juga Korea Selatan satu mata untuk kedua pasukan terikat dua sama.
0: Terikat dua sama.
1: Ya.
0: Orang kata kalau terikat dua sama, walaupun Mexico berlawan di padang sendiri, ya kan?
1: Ya.
0: Tetapi Korea Selatan tetap menunjukkan.
1: Sebab saya merasakan selain daripada kelebihan yang tuan rumah, tetapi saya merasakan kekuatan antara kedua pasukan hampir setara untuk kedua pasukan ini.
0: Dan perlawanan di antara Mexico dan Korea Selatan dapat anda saksikan, iaitu pada esok pagi. Pukul 9 pagi. Jadi kepada anda kan, ini waktu kerja ni. Tapi saya kira sepanjang orang kata demam FIFA 2026 kan, banyak juga majikan-majikan yang memberi kelonggaran sebab faham minat kan. 4 tahun sekali tunggu katanya. Okey, itu ramalan berkenaan dengan perlawanan yang bakal berlangsung esok kalau itu melibatkan Mexico dan juga Korea Selatan. Okey, antara perlawanan yang menjadi tumpuan lah. Okey, selain daripada Mexico dan Korea Selatan, kalau diberikan untuk perlawanan yang bakal berlangsung seawal 3 pagi nanti, dah ada dah perlawanan untuk kumpulan B. Okey.
1: Saya rasa seawal 12:30 malam nanti ada dah.
0: 12 pagi. Ini melibatkan Czechia dan juga Afrika Selatan.
1: Betul, betul.
0: Maknanya kalau tengok kepada jadual perlawanan bola ni setiap 3 jam. Jadi dah elok tak tidur lah tu.
1: Dia start kalau kata start pukul 12, pukul 12 dia akan habis pukul 2. Rest sekejap sejam lah. Pukul 3 sambung balik sampai pukul 5. Adalah break sejam tu okeylah kot.
0: Boleh cari makan sejam tu Habis perlawanan lapar. Jangan tanya kenapa lah FIFA 2026 berat pun naik. Tidur tak cukup, makan pun orang kata. Tapi saya percayalah bagi anda yang memang minat dengan bola sepak kan, pastinya dah boleh rancang lah kan. Sebab adik bila perlawanan pukul 12 ni, mungkin awal tadi balik kerja dah sempat dah lena dulu. Sebab apa, nak kumpul tenaga kan.
1: Ya, betul.
0: Okey, apa pun terima kasih kita ucapkan kepada Encik Izwan di atas perkongsian berkenaan dengan sembang bola kita. Ada kesempatan kita bersua lagi.
1: Okey. Insya-Allah.
0: Iya, itu dia. Apa pun kepada anda, terus kekal setia dengarkan Selangor FM layan dahulu. Ini dia.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Selangor FM, pilihan tepat. Itu dia drama katanya. Okay, ya, kalau drama biasanya anda watak yang macam mana? Kalau boleh watak yang baik-baik lah eh. Watak yang tak menyakitkan hati, watak yang menyenangkan orang sekeliling kan. Sebab hidup ini kan pilihan. Kita bebas untuk menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi dalam kebebasan itu, pilihlah yang terbaik. Okay, janganlah kerana kita rasakan itu adalah kehidupan kita, maka kita buat sesuka hati kita. Okay, tak nak macam tu. Nanti kalau dah dibenci masyarakat, oh, sedih pula katanya. Dan benci masyarakat. Okeylah, yang dahulu ini dia Yasin, kerana dia Selangor FM.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hariku.

0: Malaysia peroleh jaminan bekalan tenaga dari Rusia. 1,638 syarikat disyaki kemuka tuntutan palsu program kerjaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Malaysia memperoleh jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dari Rusia dalam tempoh jangka panjang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jaminan tersebut sekaligus memperkukuh keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik. Tambah Datuk Seri Anwar, persetujuan prinsip telah dicapai dan perjanjian berkaitan akan dimeterai dalam masa terdekat.
1: Di Rusia ni berita yang baik sebab dia jamin bekalan petrol, minyak, gas kepada kita. Dan bukan sahaja itu, dia setuju untuk beri dalam jangka panjang. Maknanya rakyat Malaysia itu dapat jaminan tidak terpaksa bergantung tiap tahun atau tiap musim. Tetapi ada persediaan untuk mengadakan perjanjian jangka panjang.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan Malaysia mencatat pencapaian terbaik apabila melonjak 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 menerusi penarafan Daya Saing Dunia 2026 Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa IMD. Pencapaian tersebut membuktikan usaha kerajaan memperkukuh kecekapan dan pelaksanaan berada di landasan tepat. Penarafan itu dinilai daripada 70 ekonomi berdasarkan 4 komponen utama, iaitu prestasi ekonomi, kecekapan kerajaan, kecekapan perniagaan dan infrastruktur, sekaligus menunjukkan kemajuan daya saing Malaysia di peringkat dunia. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zezin memaklumkan Malaysia dijangka terus mengekalkan momentum perdagangan kukuh dalam beberapa bulan akan datang. Keyakinan tersebut berdasarkan prestasi perdagangan terbaik dalam sejarah negara bagi tempoh 4 bulan pertama 2026. Selain didorong kekuatan sektor elektrik dan elektronik, negara juga turut mencatat pelaburan melebihi RM1 trilion dalam tempoh 3 tahun. Sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan stabil di rantau Asia. Kerjasama strategik antara ASEAN dengan Rusia berpotensi membuka peluang baharu dalam mendepani cabaran ekonomi global yang tidak menentu termasuk tekanan geopolitik dan perubahan lanskap perdagangan dunia. Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berkata, pendekatan Malaysia menerusi kepengerusian ASEAN telah membuka ruang kepada rantau itu untuk meneroka pasaran baharu serta memperkukuh kerjasama dalam pelbagai sektor.
2: Ada lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuka pasaran baru, membuka era baru tentang hubungan ASEAN dengan Rusia. Bukan saja berkait dengan hal bekalan tenaga umpamanya, tetapi juga teknologi tinggi yang Rusia mempunyai kepakaran. Jadi itu dah yang sedang dilakukan dan paling dikatakan paling menarik sekali, hubungan baik ini digunakan bukan saja untuk membantu Malaysia tetapi juga ASEAN dalam perkara ini sehingga hari ini.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal, antara lain memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontor selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius.
3: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatan kuasa pilihan khas parlimen sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. 1,638 syarikat disyaki terlibat mengemukakan tuntutan palsu bagi mendapatkan insentif bawah program Daya Kerja 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata kes tersebut membabitkan anggaran kerugian RM45 juta. Tegas Datuk Seri Abdul Halim, siasatan kini tertumpu kepada 143 syarikat yang dikenal pasti menerusi Opdaya.
4: Maklumat yang kami dapati, terdapat 1,638 syarikat ada kaitan dengan perkara ini, yang mana dari segi unjuran dolar sen-sen adalah merangkumi atau jumlahnya ya, 45 juta. So at the moment kita fokus kepada 143 syarikat ini dulu. Selepas daripada ini, itulah yang kita akan unjurkan terhadap 1,638 syarikat yang telah mengemukakan tuntutan palsu.
0: Tambahnya, sebanyak 63 kertas siasatan dibuka dengan 97 individu terdiri daripada 86 pemilik syarikat dan 11 ejen ditahan bagi membantu siasatan. Keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 mencatatkan peningkatan apabila purata nilai grade keseluruhan PNGK Nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 tahun lalu. Pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia MPM Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkata pencapaian tersebut adalah yang tertinggi sejak pelaksanaan sistem peperiksaan STPM 2013.
5: Pada tahun 2025, bilangan calon yang mendapat 5 A dalam kelima-lima mata pelajaran yang diambil telah meningkat daripada 53 calon dalam peperiksaan STPM 2024 kepada 60 orang calon. Manakala bilangan calon yang dapat 4 A juga telah meningkat dari 1,228 pada tahun 2024 kepada 1,285 pada tahun 2025. Peratusan calon STPM 2025 yang mendapat lulus penuh dalam 5 dan 4 mata pelajaran berbanding STPM 2024 didapati telah meningkat, iaitu daripada 76.55% kepada 77.64% atau 29,616 calon pada tahun 2025, peningkatan sebanyak 1.09%.
0: Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pada pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Kejohanan Olahraga Terbuka Malaysia 2026 bakal menghimpunkan lebih 800 atlet dari dalam dan luar negara dengan 25 pasukan termasuk wakil negeri dan badan berkanun dijangka mengambil bahagian. Kejohanan yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Universiti Putra Malaysia dari 19 hingga 21 Jun itu turut menerima penyertaan atlet antarabangsa dari Singapura, Filipina, Laos, Sri Lanka dan Arab Saudi. Naib Presiden Olahraga Malaysia Profesor Dr. Muhammad Rusli Abdullah berkata jumlah penyertaan kali ini menunjukkan perkembangan positif terhadap pembangunan olahraga negara.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perkembangan luar negara, Jerman menghantar dua kapal tentera laut ke Laut Merah sebagai persediaan menghadapi kemungkinan menyertai misi ketenteraan di Selat Hormuz. Kapal pengesan pre-api Fulda dan kapal logistik Mosel kini sedang berlayar melalui terusan Suez menuju ke Laut Merah. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius berkata sebarang penglibatan Jerman dalam operasi pembersihan pre-api di Selat Hormuz bergantung kepada kelulusan Iran dan Oman. Selain perkembangan rundingan Iran dengan Amerika Syarikat, Bencana kemanusiaan kesihatan dan alam sekitar di Gaza semakin meruncing. Kesatuan pihak berkuasa tempatan daerah tersebut mendedahkan perkara itu berlaku susulan perkhidmatan asas perbandaran hampir lumpuh. Perkhidmatan bekalan air, pempetungan dan pengurusan sisa semakin merosot akibat sekatan yang dikenakan rejim Zionis Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia peroleh jaminan bekalan tenaga dari Rusia. 1,638 syarikat disyaki kemuka tuntutan palsu program kerjaya. Sekian berita yang disenting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

Itu dia belum siap kehilanganmu. Terus dengar Selangor FM. Sekarang dah pun 11.23 minit malam. Selamat malam untuk anda. Okey, waktunya kepada anda yang nak dengarkan lagu anda ke udara. Saya nak bacakan kiriman yang dihantarkan. Okey, ada Isyak dari Taman Raja Musa, Kuala Selangor, nak dengarkan lagu daripada Dhamma Sutra Sufi. Oh, lama rasa saya tak dengar lagu ni kan. Juga ada sahabat kita ni. Okey, Cikgu Noli kita. Dia kata terlena tadi sekejap. Cikgu Noli kan, dah terlena awal dah. Nak tengok bola lah tu pukul 12 malam ni kan. Okey, apa pun, jom layan dahulu. Ini dia Hazim untuk anda. Layan dahulu, ini dia Hafiz bersama dengan Adira.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

Selangor FM pilihan tepat, itu dia. Okey, lagu khas untuk anda yang sedang dengarkan kami. Ungkapan kata bernafas cinta. Ah, betul tak? Dia takut terbalik-balik ni tajuk tu. Betul lah, ungkapan kata bernafas cinta tau. Macam mana tu, jadi kata-katanya penuh dengan ayat-ayat manis sahaja kan. Sampai tak tahulah adakah boleh dipercaya atau tidak, ya. Okey, nak cerita berkenaan dengan deria bau sebenarnya. Bila kita sebut berkenaan deria bau, pastinya ia terkait lapat lah. Pastinya deria bau untuk menghidu aroma kan. Tapi tahukah anda, di mana deria bau sering dianggap sebagai keupayaan yang kurang diberi perhatian, sedangkan peranannya jauh lebih besar daripada sekadar menikmati aroma makanan ataupun haruman sahaja. Tanpa disedari, kemampuan menghidu mempunyai kaitan rapat dengan emosi, ingatan, hubungan sosial, malah turut mempengaruhi kesihatan mental seseorang. Ada kan kadang-kadang kan datang-datang kerja lah bau yang kurang menyenangkan, mula rasa nak marah kan. Tapi kita sedar, nampak tak betapa bau yang tidak menyenangkan itu membuatkan emosi kita terganggu. Jadi pakar perunding kanan dan dasar otak jabatan di Fakulti Perubatan dan Hospital Kaunselor Tuanku Muhriz Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Dr. Salina Husin berkata, deria bau yang memainkan peranan penting dalam menentukan kualiti hidup manusia lah. Okay. Dan kajian terdahulu menunjukkan individu yang kehilangan deria bau sepenuhnya tidak mudah mengalami kemurungan, ketidakstabilan emosi dan kecenderungan untuk mengasingkan diri. Okay. Ini bagi mereka yang mungkin ada masalah dengan bau, jadi mereka ni emosinya lebih terjaga. Jadi apa maksudnya tu ya? emosi tu ganggu. Tak naklah bau apa-apa kan, tutup je hidung lah. Bukan kata tak bau, tak bernafas terus je. Tu tak nak tu. Okey, lain dahulu, ini dia SL, anda dapat ikut.

Itu dia Siti Nurdana dengan Terus Mencintaimu. Okey, dah sampai ke hujung, saya temankan anda. Esok saya kembali lagi. Dan jangan lupa, esok seperti biasa, di jam yang kedua, kita ada curahan hati kita juga. Nampak okey, tapi okey, satu lagi topik menarik ingin kita kongsikan bersama. Selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah. Okey, apapun di malam ini kan, mungkin yang akan berjaga untuk saksikan perlawanan bola sepak, okey, saya harapkan yang terbaik lah untuk anda supaya kekal bertenaga. Maklumlah, esok hari kerja kan. Okey, layan dahulu, ini dia Dennis Kairis, Kau Curangi Aku. Jumpa lagi esok malam. Bye-bye.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Madani ini adalah gagasan Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menggagaskan berdasarkan suatu buku tulisan beliau yang bertajuk Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka Dasar Reformasi. Ini adalah satu versi buku baru dengan membawa konsep Madani yang saya fikir ia jauh lebih mampat lagi apabila dia menghuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana nak membawa Malaysia ini ke arah dengan lebih baik. Perspektif Madani ini adalah membina masyarakat. Kita semua tahu pada masyarakat Madinah, the Madinian Society itu yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW pernah diiktiraf oleh sosiologis dan juga negarawan kerana masyarakat itu bukan semata-mata membina komponen materialistik, contohnya kewangan, sistem, tetapi dia membina komponen yang jauh lebih mendalam, iaitu komponen manusiawi itu sendiri. Jadi yang ini satu perkara cukup unik yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, iaitu fundamental asas, iaitu masyarakat itu sendiri. Selari dengan apa yang disebut apabila kita nak membina sesuatu itu, perubahan itu, dia perlu bermula daripada diri sendiri.
1: Yang berbahagia Encik Khairul Arifin Muhammad Munir selaku pengurus kanan pendidikan Institut Darul Ihsan mengenai bicara wacana membangun negara madani.
2: Haish, tidur lagi.
3: Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
4: Harun, bangunlah.
5: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Buat yang budak ni.
6: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung

Persembahan Kumpulan Kristal dengan Madu dan Racun memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih buat Mama AJA ataupun Alia Jailani yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh AJ. Dan kini tibalah masanya. Tibalah detiknya. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Geng Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi. Itu pertemuan hari Jumaat, penghulu segala hari, 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusun membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM. Apa khabar semua? Baik. Semoga sihat-sihat selalu. Saya sering doakan semua pendengar Nasional FM agar berada dalam keadaan sihat, jaga makan, kerana kesihatan itu penting untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan diskipkan ubat tu. Dah makan ubat belum? Belum lagi. Pergi bangun sekarang, pergi makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya, di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda boleh dengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Juga dapat menembusi di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, geng-geng saya semua. Tak kira walau apa pun yang sedang anda lakukan pada saat ini. Ada yang sedang gosok baju sekolah anak, ada yang sedang melipat kain baju, ada yang sedang basuh baju, mengemas rumah lagi, masih ada lagi, basuh pinggan. Ada yang sedang menjamu selera, yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas. Galas amanah yang telah pun diberikan kita, kepada kita sebaik-baiknya ya. Yang sedang memandu di seluruh negara, pandulah dengan cermat, biar lambat asalkan selamat. Mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, apa-apa lori, brother-brother bas semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mantap. Ada juga yang sedang tengok bola pada waktu ini, selamat menonton. Baru masuk minit ke-12, Czechia menentang South Africa. Tapi dah ada gol dah, dah ada gol dah. 1-0. Gol pada minit yang ke-6 oleh Mikael Sandilek. Itu dia ya. Hari ini ada 4 perlawanan seperti biasa. Dalam kumpulan A, Czechia menentang South Africa pukul 3 pagi nanti. Di kumpulan B, Switzerland akan menentang Bosnia Herzegovina. Juga di kumpulan B, pukul 6 pagi, Canada bertemu dengan wakil Asia, Qatar. Tapi yang paling menarik, pertemuan tuan rumah Mexico akan menentang wakil Asia kita, South Korea ataupun Korea Selatan, 9 pagi nanti. Jadi terus kekal setia bertemankan RTM menerusi 104 perlawanan yang kami bawakan kepada anda secara langsungnya. Makan bola, tidur bola, cerita pagi pun cerita bola, semuanya cerita bola. Yang bukan saja lelaki tau, wanita pun cerita bola. Ya, yang selama ini tak pernah cerita bola, tiba-tiba cerita bola. Malam tadi dia kata, pagi tadi Ronaldo main, pagi semalam Ronaldo, pasukannya seri Portugal kan, menentang Kongo satu sama pun dia bercerita juga. Mantap. Semangat bola ya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita di awal pagi 1.30 minit pagi nanti, dengan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ricky Martin bersama dengan The Cup of Life. Kita nak bagi semangat-semangat bola yang tengah tengok bola.
yang sokong pasukan kegemaran masing-masing ataupun pasukan pilihan masing-masing. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Mini Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Mira, oh Mira.
3: Kapo kat Ape ni?
2: Mari kat peta kat Ape ni.
3: Kapo Ape?
2: Marilah sayang.

Lontaran suara Eri Fahrenheit menerusi lagunya Asam di Gunung Garam di Laut. 12.28 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur ke? Alah, kata nak teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman dengan lagu-lagu terbaik tau. Lagu yang disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini kan? Selamat hari lahir untuk anda. Mudah-mudahan ya, bertambah usia ini ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, moga panjang usia. Kita di awal 3 Muharram. Masih lagi baru dalam bulan Islam ataupun tahun baru Islam 1448 Hijrah. Jangan takut untuk kita lakukan perubahan. Hijrah itu pengorbanan. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik kan, tapi insyaAllah kita akan perolehi sesuatu yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan, amin. Saya doakan semoga semuanya berbahagia selalu. Sambil-sambil anda menonton bola sepak Piala Dunia 2026 di saluran Sukan TV RTM, sambil anda dengarkan lagu terbaik yang bakal kita mendengarkan sampai pukul 6 pagi nanti. Cuaca tempat anda macam mana? Semua okey? Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Padang Terap, Sik dan juga Baling, Perak di Hulu Perak, Kelantan di Tumpat, Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah dan juga Kuala Krai. Manakala Pahang di Jerantut, Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, termasuklah di Sarike, Sibu, Kapit dan juga Bukit Mabung, Bintulu, Miri, Beluru, Marudi dan juga Limbang. Itu di negeri Sarawak. Di Sabah pula di pedalaman di Kuala Penyu, Pantai Barat di Putatan dan juga Ranau, termasuklah di Sandakan, Telupit dan juga Beluran, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang dinyatakan ataupun diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Buat geng-geng buruh hantu, jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di live TikTok seketika nanti. Kita memeriahkan media sosial. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM tau. Kalau dekat Facebook itu macam-macam perkara-perkara yang kita muat turun. Semuanya ilmu pengetahuan. Semuanya pengetahuan untuk anda. Kita kongsikan perkara yang betul, yang sahih, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang kita kongsikan untuk anda. Terus berhibur lagi. Ini dia Ratu Rock Tanah Air merusi lagu ciptaan Iman Zari dan juga Aris Ariwatan. Kitalah bintang. Sebenarnya kita ni lah bintang. Mungkin kita tak sedar dalam diam atau dalam sedar ataupun tidak, kitalah bintang sebenarnya. Keluarkan aura anda.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Expedisi dengan Raja Kertas. Sambil-sambil tengok bola tu, saya tahu ramai kepalanya musing memikirkan mana nak cari duit kan, mana nak cari Raja Kertas ni. Nak bayar rumah, nak bayar kereta, bil api, bil air, macam-macam lagi. Itulah ya, hidup ini sangat keras. Betul, tengok bola juga kepala memikir lain ni. Kereta tak bayar 2 bulan dah ni, mana nak cari duit kan. Tapi insyaAllah, insyaAllah, saya doakan semoga usaha anda semua akan membuahkan hasil. Yang penting kita usaha, bukan duduk goyang kaki je kan. Tak ada duit jatuh dari langit. Apa pun kita kena usaha, doa, tawakal. InsyaAllah akan diperkenankan Allah SWT, insyaAllah. 12.44 minit tengah malam. Sambil-sambil tengok bola tu. Dan memasuki minit ke-45. Masih lagi 1-0. Chelsea mengatasi South Africa. Gol pada minit yang ke-6. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada? Ada. Yasmizi Abdullah antaranya yang melaporkan diri. Ada Napi Fadil Sarip Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Cik Burger Kelapa Sawit. Natra Natra katanya selamat malam. Nazri Yahya, Nenek Ani, Ita Cok dari Ipoh Perak, Razak Balangi, Muhammad Yusof dari Terengganu, Cik Zamani, Cik Awang. Ada dari Setiu Terengganu, Abang JJ Gemas, Haji Halijah Hamzah. Kita ada Rosmira, Noriana, Ngah, Marsa Salih. Siapa lagi? Syah Putra Mesin Johor, Abdul Jalil Tahir, Albiana Rosiliana. Ada dari, dia kata orang Saratok di Bumi Kenyalang, Sarawak. Ramlah Din juga terus bersama-sama. Jamaah Aloha, anak Anton dari Kudat Sabah. Ramlah Din, Nur Azila. Kita ada Intan Hamid juga. Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Induk Maimun. Ramai lagi lah. No, Lia Ramli Lia, Din Khairuddin. Dia kata dia sokong tim Asia. Memang kita kena sokong tim Asia kita, terutamanya Korea Selatan akan menentang tuan rumah nanti ya. Ini antara perlawanan yang menarik hari ini. Khairul Mahfuz Raslan. Kita ada Princess Suna Nida Wahida dari Senai, JB. Maksudnya Sanawi Aina Sofia, budak lawa yang mistik. Siapa lagi? Sofia Darus. Yusof MC masih lagi pegang sepana ni. Hoi, masih lagi pegang sepana eh waktu-waktu begini. Tak apa, itu cari rezeki namanya. Sambil-sambil saya hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Aini Ishak dari Johor, Timbul Tawau, Bida dari Salju, Iskandar Putri Johor. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama. Nasional Game Buruhantu. Ini tengok bola, tengok bola juga. Kita tengok trofi Piala Dunia kan, menarik kan, nampak menarik kan. Tahu tak ianya mula diperkenalkan pada tahun 1974, menggantikan trofi yang lama tau. Sebab Piala Dunia bermulanya pada tahun 1930. Masa tu trofi dia lain macam sikit kan. Jadi 1974 dia direka oleh pengukir Itali Silvio Gazzaniga yang dihasilkan oleh syarikat GDE Bertoni. Ianya diperbuat daripada apa dia? 18 karat emas tulen dengan berat 6.175 kilo. Ia memaparkan dua figura manusia yang sedang mengangkat bumi. Jadi rekaannya menampilkan asas berbentuk kon ataupun belian dengan dua lapisan batu malakit ataupun simi pati hijau. Jadi pemiliknya, siapa yang menang? Juara kejohanan hanya membawa pulang replika bersadur emas saja yang dikenali sebagai trofi pemenang Piala Dunia FIFA. Manakala trofi yang asal yang tulen tu disimpan di Museum Bola Sepak Dunia FIFA. Jadi trofi ini sering dibawa mengelilingi dunia dalam siri jelajah global sebelum berlangsungnya kejohanan dan juga pernah singgah di Malaysia. Itulah trofi Piala Dunia yang direbutkan oleh semua pasukan yang bertanding untuk tahun edisi kali ini. 48 pasukan secara keseluruhannya. Ini antara kali pertama edisi yang terbesar melibatkan 3 buah negara menjadi tuan rumah, Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Rusty Blade dengan Langsui Liar. Laporkan diri anda di TikTok pula. Mana dia geng-geng TikTok saya? Tak nampak pun.
Jom sama-sama meriahkan live TikTok tau. Sama-sama kita bersembang, sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik. Luncur terus bertembangkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. National GBH di National FM.

0: Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa.

Bumi Putera Rogers dengan Dajjal daripada komposernya Dato' M. Nasir, ya. Ya, betul. Dajjal pasti muncul. Cuma bila kita tak tahulah. Kalau boleh jangan muncul sekarang. Ramai takut akan Dajjal. Lagi itu membawa kita ke 1.5 minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi, dah masuk jam kedua Nasional Gabung Hantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Semua okey lagi, mata tak mengantuk, segar. Tengah layan bola, tengah buat kerja, tengah memandu, tengah lepak-lepak, tengah bersantai, minum-minum dengan kawan-kawan sambil bersembang-sembang. Baik, satu rang undang-undang ataupun pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ini penting ni, kita nak bentras kalau boleh, terutamanya pelumba-pelumba haram ni yang merangkumi 11 skop pindaan dan juga 42 fasal akan dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat pada hari Isnin ini, ya. Kata Menteri Pengangkutan Anthony Locke, RUU itu dijadualkan untuk dibahaskan pada bacaan kali kedua pada Selasa dan juga dijangka diluluskan pada hari yang sama. Kerana pindaan itu juga mendapat sokongan daripada Ahli Parlimen Pembangkang yang turut menganggotai jawatan kuasa pilihan khas Parlimen. Antara fokus pindaan komprehensif itu termasuklah memperkukuh tindakan terhadap kegiatan lumba haram yang masih menjadi ancaman serius kepada keselamatan pengguna jalan raya, khususnya pada setiap hujung minggu. Ini yang kita nak kena bentras ni, lumba haram ni, supaya mereka yang ditangkap kerana lumba haram itu dapat, kata orang tu, dikenakan dengan undang-undang yang lebih ketat lagi. Kalau saya tengokkan, lumba haram ni bukan berada dekat Kuala Lumpur saja, di semua negeri. Kalau hujung minggu, malam minggu je, ada saja lumba haram. Anak-anak muda kita, ya, kadang-kadang tak takut mati tu. Itu yang kita peliknya tu. Bila berlumba haram, ada kawan dia yang kemalangan, aksiden, meninggal dunia di tempat kejadian, berlanggar sesama sendiri. Insafnya sekejap je, minggu ni je, minggu depan ada lagi lumba haram tu. Itu yang kita nak cuba bentras. Kalau boleh undang-undang lebih ketat untuk kali ini. Awas pelumba-pelumba haram se-Malaysia. Awas. Kerana undang-undang sedang diperketatkan, undang-undang sedang dibahaskan, insyaAllah pada Isnin ini. Okey, kita tengok pun serial tau, dia ni lumba haram tau. Ariana Yana lain bola sambil dengarkan lagu-lagu mantap. Siti Aina, selamat pagi untuk anda. Kubu-kubu beracun, Nolia Ramli. Kita ada Azli Rania, Azhar Pendang. Kita ada Fikri 92, H dari Pekan Pahang. Ada Nur Isa, Kurma Jingga, Putri Lilin, Wang Spawi. Ada duduk dekat Genting Highland ni. Sejuk ni bang, dekat Genting Highland. Yelah, Genting Highland ni kan nama pun tempat sejuk. Mestilah sejuk. Kalau nak panas, kawah gunung berapi. Rozilah Ramli, kita ada Putri Haizal, Atan Buncit, Nita Ainon Putih, Sang Ruminan Empire, Raihan dari... Ini pendengar kita di Bandung, Indonesia. Woi, mantap. Nasa Talib, Siti Amdi Rami. Ada juga siapa lagi? Fairuz. Ada Ija dari Masai Johor. Ita Chot dari Ipoh, Fiza Rizan, Liza Izani, Saharia, Kak Yun, Zarina Ina, Showa, Azlan Abdul Wahid, Jojot Busut, Din Taiping, Aida Kedah dan 6979, Azaz No, Ida, ada Herma Wahid dari Melaka, Farhan juga melaporkan diri, Syam Koboy, Muah hadir, mantap orang Muah. Muah dekat mana? Muah dekat mana? Dekat Serom? Dekat Bukit Gambir? Azmi, DJ Rahmat masih on. Manja Zarina Inam hadir. Bakri Muah, mantap. Lama saya tak pergi Bakri kan. Dekat situ ada pusat latihan polis tau. Ada Mok E.T. juga, katanya selamat pagi semua. Mesara, terima kasih. Remy 78, siapa yang hadir dekat live TikTok, tolonglah, tolonglah, kasih rajin sikit tangan tu. Zam King, Cakwe Tiaw, Ya Wata, ataupun Shikin, salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Lori. Pam pam pam. Azmi sambil layan Piala Dunia, layan lagu best, mantap.
Hani 83 juga turut hadir. Kasih tapping-tapping layar tu. Laju sikit. Joran Karau. Pon-pon-pon. Abang Grab juga hadir. Zaketin. Itu antara yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak tau. Sambil-sambil kita bersembang nanti ya. Jom. Ramai yang tengah berangan-angan pada waktu ini. Berangan je. Tak apalah. Berangan tu kan percuma. Berangan tu tak kena duit. Tapi pastikan angan-angan itu menjadi sebuah cita-cita untuk anda capaikan ya. Jom kita layan lagu ini. Lagu daripada Fauzi Marzuki. Lirik oleh Dato' Absar Hassan. Raja Emma dengan angan-angan. Ada yang berangan je. Mana jejak idaman? Mana wanita idaman? Terus layan. Nasional Gemburuan tu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Utam Singh, lirik oleh Anand Bashki, paduan suara Udit Narayan bersama dengan Lata Mangeshkar, merusik lagu Are Re Are. Ini lagu dalam filem Ditu Pagal He. Ditu Pagal He, lakonan Shahrukh Khan, Ashik Kumar ya. Kita ada siapa lagi heroin ya? Madhuri Dixit dan juga Karisma Kapoor. 1:30 minit pagi. Kita nak ucap tahniah sebenarnya untuk anak-anak kita yang telah pun memperolehi keputusan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 dengan cemerlangnya. Dan pencapaian keseluruhan untuk calon STPM tahun 2025 menunjukkan peningkatan dengan purata nilai grade kumulatif nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 pada sebelumnya. Jadi pengerusi Majlis Profesor Malaysia, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Tong menyatakan peningkatan 0.03 mata itu menjadikan STPM 2025 sebagai yang tertinggi sejak 2013 dengan peningkatan sebanyak 12.06% berbanding 2.57% yang dicatatkan pada tahun berkenaan. Beliau yang juga Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris berkata sebanyak 40,199 calon mendaftar untuk menduduki STPM 2025 berbanding 42,861 calon pada 2024. Jadi tahniah untuk anak-anak kita yang cemerlang, cemerlang menerusi STPM. Mudah-mudahan mereka akan terus cemerlang di masa-masa akan datang. Yang tak cemerlang tu jangan kecewa, jangan berkecil hati. Ini bukan pengakhirannya. Ada yang kecewa STPM ataupun keputusan perpisahannya tidak cemerlang, tetapi kecewanya macam seolah-olah telah berakhir kehidupan. Jangan begitu. Kerana yang tak cemerlang tu pasti ada peluang-peluang lain. Terutamanya menerusi TVET kan. Kalau tak dapat menyambung pelajaran ke peringkat akademi, TVET ada, kemahiran ada. Kini kemahiran bukan saja lagi dilihat sebagai pilihan kedua, dia seiring sebenarnya dengan akademi. Ramai juga pelajar-pelajar yang cemerlang menerusi akademi memilih TVET pada akhirnya untuk memantapkan diri dalam bidang kemahiran. Sebab kemahiran pada negara-negara maju, kalau kita lihatkan seperti Jepun, Korea, Korea Utara pun antara negara-negara yang mementingkan kemahiran, termasuklah Jerman, negara-negara maju tau. Itu yang paling penting, kemahiran tu, kemahiran tu. Kadang-kadang bila kita minta kerja tu kan, belajar tinggi, kemahiran ada, pengalaman ada, tak ada, tak diterima juga kan. Jamal Merbuk melaporkan diri. Terima kasih Jamal dari Merbuk. Yen Hazrin, kita ada Sayu Wah, pilot darat, pam-pam-pam, mantap. Bagi horn dekat saya. Saya Datul Syahrul Muhammad Nor dari Kang Apelis, Normal Ahmad, ada Su 4290, Cik Mas Ani 7879, Jumain Kuromo, Erina Imani, Muhammad Farid, ni pun Abang Lori juga ni, Moiti Lady Heda, Bunga Februari, Hema Sri Bunga, mantap akak rela kita. Jaga baik-baik ya, jangan lupa kunci jam. Zah Jaafar, kita ada Azhar, Alia Cute, Puteri Delisha, Ati 80, Nur Pineng, Ain Pineng, Ain Sabah. Kita ada Mrs. Vario, Lin 79, Muhammad Nazwah, Siti Fatima, Ida Comel, Rusdi Mawar, Hulu Balang Melaka pun hadir, Lavender Girl, Cik Zah. Mantap. Bud SB masuk, pam pam pam, kasih panjang sikit hornnya tu. Mus kata Assalamualaikum GBH, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak tengok ke keputusan semasa pada minit ke 72. Masih lagi Chess Jia mendahului South Africa ataupun Afrika Selatan dengan 1-0. Gol pada minit yang ke-6 separuh masa pertama, Mikael Sadilek. Tapi kalau kita lihatkan penguasaan bola lebih kepada Afrika Selatan tau. Tapi itulah bola sepak. Bola sepak ni bukan tentang berapa banyak penguasaan yang kita perolehi, tapi berapa banyak gol yang kita boleh sumbat, berapa banyak gol yang kita boleh masuk. Kerana gol itulah yang menentukan kemenangan kan. Okey, jom luncur terus sampai pagi. Cik Dah dia kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap Cik Dah. Yang lain tolonglah tepi-tepi like-nya, kasih kata orang tu.
Kasih turbo, turbo tepi like-nya 1 juta hari ini. Okey, melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda. Seperti biasa, kita bila lepas 1.30 minit pagi, kita akan layan kita ataupun kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Dan apabila muzik ini kita mendengarkan untuk anda, sememangnya kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu yang saya boleh kategorikan sebagai lagu kenangan anda semua, lagu kenangan kita, lagu zaman-zaman waktu kita membesar, waktu kita remaja, waktu kita bujang, waktu kita solo, macam-macam lagi lah. Pastinya akan terimbau kenangan itu. Dan semestinya kenangan manis pahit akan, kalau boleh lah, kalau boleh kenangan manis je lah, kenangan pahit tu kita tolak ke tepi. Nanti kan bila kenangan kenangan pahit tu tiba-tiba dia muncul, takut luka lama berdarah kembali. Luka tu dah hampir sembuh ataupun luka tu dah sembuh dah, cuma tinggal parut je, tapi takut parut itu berdarah kembali. Tapi tak salah sebenarnya kalau kita toleh kepada ke belakang untuk kita mengingatkan kenangan itu, sebab kenangan itu banyak mengajar kita tentang tentang erti kehidupan sebenarnya. Vario kata, dua hari lepas bagi tahu tunang saya kahwin dengan orang lain. Terus lepas saya balik kerja, ex saya DM. Yalah ya. Itu kenangan kan. Kenangan lalu. Itulah kenangan. Kenangan banyak memberikan kita pengalaman. Pengalaman banyak mengajar kita tentang erti dewasa, tentang erti kehidupan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik, baik pada hari ini dan juga baik di masa akan datang. Akan lebih baik insyaAllah. Hashtagnya Saharul Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu daripada persembahan Allahyarham Acik Spin bersama dengan paduan suara bersama dengan Siti Nordiana. Resepi berkasih tajuk lagu ini. Nak berkasih pun kena ada resepi tau. Bukan masak je ada resepi, nak berkasih pun ada resepi. Apakah resepinya? Pandai-pandailah ya.

Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Ini lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui. Lontaran suara Rahmat bersama dengan Kumpulan Mega Suara Cinta. Nombor kita tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Ui, sekejap je masa berlalu kan, dah memasuki jam yang ketiga. Pertemuan hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari. Semua okey lagi ya, geng-geng berhantu Suara Cinta. Apa definisi cinta? Bagi saya lah, cinta itu sebenarnya mengajarkan kita menerima kekurangan seseorang, bukan kelebihannya. Sebab kalau kita ikutkan, kelebihan semua orang suka, tapi kekurangan tu tak ramai yang suka. Tapi kalau kita boleh terima kekurangan dia, apa dia ada, siapa dirinya dengan seikhlas hati kita, InsyaAllah cinta itu akan terus tersemai dalam hati. Jangan asyik nak tengok kelebihan je, tengok kekurangan. Terima kekurangan dahulu. Kalau kita boleh terima kekurangan, kelebihan apatah lagi kan. Kena terima kekurangan, barulah cinta itu bahagia. Ini bila asyik nak terima kelebihan je, kekurangan tak nak terima, macam mana tak bahagia? Macam mana nak bahagia? Oh ya, tamat perlawanan. Antara Cecia menentang Afrika Selatan. Jadi tamat perlawanan satu sama. Afrika Selatan berjaya menyamakan kedudukan menerusi Teboho Mokoena pada minit ke-83 apabila dihadiahkan penalti ya. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh Afrika Selatan berjaya menyamakan kedudukan. Walaupun dapat penalti, ingat senang nak dapat penalti ke? Tapi kalau tengokkan penguasaan, dikuasai oleh Afrika Selatan dengan 61% berbanding dengan Cecia hanya 39%. Perjumpaan ke arah pintu gol pun banyak kepada Afrika Selatan dengan 17 gol. Cuma yang menemui sasaran 5 saja, tapi yang masuknya sebiji. Jadi keputusan seri satu sama. Banyak keputusan seri lah kali ini. Portugal semalam pun seri tau dengan Congo. Ramai yang kata orang tu kecewa abang Do tak menjaringkan gol. Okey, geng-geng berhantu. Muhammad Nazir, terima kasih hadir. Abang Seringgit 2 pun melaporkan diri. Ada boys dari Pro 2 Rawang. Ada Nuras, ada Mizi 85. Mantap Mizi. Helfi 85, Pok Wan, Muhammad Fikri. Siapa lagi? Harun Mohazri. Kita ada Faizal, Maisara, Dayara, Shima, ada AG, Kairul Azli, Nizam, Linda Kitchen, Lara Saufi, Nisa, Jerantut. Kita ada Ros Ana, Syirah GBH, Hamzah, Isha, Hashami, Miana, Yaya 88, Wawa Razi, Ijam, Botak Bahau, Ani Zakaria, Zura, Rustam, Hasan Rustam. Selamat pagi abang. Pagi. Tiga Ainul juga dikatanya salam GB nombor satu terbaik. Mantap. Semestinya. Terima kasih lah. Saya yang jadi segmen nombor satu tu, bukan saya yang menjadikannya, kerana anda semua yang menjadikan. Anda pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng buruh hantu yang menjadikan segmen ini segmen yang terbaik. Nombor satu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Edi Aduka Pantai Permai hadir. Jadi terima kasih banyak-banyak tau untuk anda semua menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terbaiklah, mantaplah. Jadi terus sokong kami di Nasional FM. Semua segmen adalah yang terbaik dekat Nasional FM ini. 24 jam sehari kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya 24 jam itu dengan penyampainya. Okey, pukul 3 pagi nanti perlawanan antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Pukul 6 pagi tuan rumah Kanada akan bertemu dengan Qatar. Juga tuan rumah Mexico bertemu dengan, ini antara perlawanan yang menarik, 9 pagi nanti. Sokong pasukan daripada Asia, pasukan dari Asia. Korea Selatan akan menentang tuan rumah Mexico. Ui, dua wakil Asia. Qatar akan menentang tuan rumah juga Kanada. Kerana edisi pada kali ini ada 3 tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Semua okey. Jom kita sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Dengan hashtagnya apa dia? Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri.
Saya percaya ramai yang sukakan lagu ini, yang mungkin ada kenangan dengan lagu ini. Gemesik suara Aziz menerusi lagunya Kau Tetap Dalam Anganku. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM bertemakan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: ulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

komposer untuk lagu ini adalah Zaini. Lagu daripada Denagam, kumpulan Bumi Putar Rockers dengan Harum Subuh di Hati. Lagu ini sebenarnya lagu tentang merindukan seseorang. Rindu yang tidak berpenghujung. Rindu kepada mereka yang telah pun tiada. Ya, semoga Allah SWT mengampuni si dia, rahmati si dia, maafkanlah si dia, dan muliakanlah tempat di mana dianya kembali, kan. Dan kadang-kadang kepergian itu sebenarnya, kepergian itu mengajar kita tentang erti kehilangan, tentang erti sebuah kerinduan. Tetapi kenangan bersama dengan si dia memberikan alasan untuk kita terus tersenyum, ya. Cinta kita tidak terpisah oleh waktu ataupun jarak. Meskipun dia tiada lagi di sisi kita, namanya selalu ada di setiap detak jantung kita. 2.30 minit pagi. Masih lagi ramai yang terus mendengarkan Nasional Game Berhantu. Terima kasih geng-geng berhantu. Anda memang terbaik. Cuaca okey di tempat anda? Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, terutamanya di daerah Seri Aman, Lubuk Antu, Sarike, Julau, Sibu, Kanawit, Selangau, Mukah, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung, termasuklah di Bintulu, Miri, Beluru serta Marudi dan juga Limbang. Itu di Sarawak. Di Sabah pula, di pedalaman, di Sepitang, Kuala Penyu dan juga Beaufort dan juga Pantai Barat serta Butatan, termasuklah di Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita kena ingat, ya, kita dijangka menerima fenomena El Nino sehingga awal tahun 2027. Jadi jimat-jimatlah guna air, kerana dalam fenomena El Nino ni pastinya empangan-empangan ataupun tadahan air hujan, tadahan-tadahan di kebanyakan empangan akan berkurangan ataupun akan menyusut. Kita tidak mahu ada catuan air berlaku, kan. Jadi apapun kena jimat-jimat guna air. Dia kalau tak ada elektrik ni okey lagi, tapi kalau tak ada air itu yang masalah, kan. Nak mandi, nak makan, nak minum, macam-macam lagi lah. Air ni sangat-sangat penting dalam hidup kita. Badan kita pun mengandungi air 70%. Bumi kita juga mengandungi air 70%. Ini bermakna air amat-amat penting. Bunga April, selamat pagi untuk anda. Ada Angah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Suhaimi juga tengah layan bola dekat store getah katanya. Ui, kenapa dekat store getah? Abang Farm Fresh, kita ada Azrin, Datuk Fila, Gadis Pulau, ada Wani, Irin Kitchen, Gang Rainbow, Abang 30 Sin, Siha Mariami, Sabariah Saleh, Rohani, Fauzia Osman, Dayang Nura Fida. Siapa lagi, siapa lagi? Muncul terus sampai 1 juta like-nya. Geng-geng buruhan tu di live kita. Ramai. Suzana Ahmad juga tengah tapping-tapping like, kan. Saya nampak siapa yang tapping like tau. Hema Sri Bunga juga tengah tapping like. Terbaiklah Hema, kakak rela kita, kan. Jangan lupa Hema setiap jam kunci jam di setiap checkpoint tu. Ishael Dain, Nasional FM dulu hingga sekarang, mantap. Queen of Smoking juga terus bersama-sama. Ina hadir, Tiger Aini, Kak Ai, dia kata selamat pagi dari Bera Pahang. Saya wah, pam pam pam, jambang manis satu kali luncur. Itulah pilot darat, ya. Tapi pilot darat jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, dan akta jalan raya juga akan dikuatkuasakan. Banyak perkara yang akan dibincangkan di Parlimen Isnin ini, bukan saja kepada pelumba-pelumba haram, kepada pemandu-pemandu yang sering memandu mabuk di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah, juga akan dibincangkan, akan diperketatkan pada Isnin ini. Oh ya, umat Islam di Bukit Bintang, ini penting, ya. Umat Islam di Bukit Bintang dapat menunaikan solat Jumaat di Outreach OSIS di Bukit Bintang mulai hari ini, hari Jumaat, hari ini, susulan kelulusan khas yang diberikan bagi tujuan itu. Jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menerusi hantaran, katanya, kemudahan berkenaan diberikan secara sementara sehingga surau Jumaat kekal di lokasi itu siap dibina. Jadi sejarah bakal tercipta di Bukit Bintang hari ini atas
atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kelulusan hak solat Jumaat boleh kini ditunaikan di Outreach Oasis Bukit Bintang buat sementara waktu sehingga surau Jumaat kekal siap sepenuhnya dibina di Bukit Bintang ya. Jadi mereka yang berada dekat Bukit Bintang tak payah nak terkejar-kejar kena kabut, nak bersesak-sesak pergi jauh kan, demi menunaikan kewajipan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hari Jumaat. Jadi warga Bukit Bintang hadir memeriahkan lagi pelaksanaan solat Jumaat di lokasi berkenaan sebagai tanda sokongan terhadap syiar Islam. A Fear of Invisible Guy. Okey. Diamond 85 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ramai yang buat kuih ke? Ada siapa yang buat kuih dekat sini? Dekat live TikTok ni ramai yang buat kuih tau. Sambil-sambil buat kuih, sambil tengok bola. Mata tengok bola, telinga mendengarkan GBH. Kak Yati buat kuih katanya. Okey, Linda Kitchen Donut. Mas Tura masih lagi buat kuih lagi pagi ini. Nadira Nistalio nak masak nasi lemak untuk jualan awal pagi nanti. Jajah 83 hadir. Tengah buat karipap pusing. Okey. Karipap pusing tak apa, jangan kepala kita yang pusing. Ha, pusing memikirkan duit je hari-hari. Mana nak cari duit ni? Mana nak cari duit? Astagnya teruntuk cinta hati terus berhibur lagi. Merusin lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS ataupun Zurain. Persembahan Datuk Nora dengan Sandiwara. Hidup penuh sandiwara, tapi jangan kita bersandiwara selalu. Agak tak bagus sebenarnya kalau kita bersandiwara. Jujur itu lebih baik. Terus layan GBH.

0: Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

You guys dengan Tergamak Kau. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Dah 3 pagi, salam tahajud untuk anda. Ramai yang baru bangun tidur, tertidur awal. Tadi nak tengok bola pun dah terlepas katanya. Oh ya, satu sama South Africa ataupun Afrika Selatan menentang Czech Jia, eh? Satu sama. Dah ada perlawanan pada ketika ini antara Switzerland menentang Bosnia Herzegovina. Makan bola, tidur bola. Nampak kuih donat tu pun macam bola juga. Demam bola untuk sebulan ni. Lebih daripada sebulan. 39 hari sebenarnya. Ini antara penganjuran yang terpanjang. Penganjuran yang terpanjang sebab pasukannya turut bertambah daripada 32 pasukan sebelum ini kepada 48 pasukan. Oh, saya tengok bola kali ini, banyak sekali keputusan-keputusan yang upset lah. Pasukan-pasukan underdog, saya lihatkan mereka bermain demi lencana di dada dengan kesungguhan yang ada. Sehinggakan pasukan-pasukan pilihan juga sukar untuk menewaskan mereka. Kalau dulu kita dah tahu dah, prediction kita dah tahu dah. Baru-baru ni kita tengok Spanyol menentang Cape Verde, ya. Ada orang kata senangnya Spanyol menang ni, ini menang mudah, ya. Tapi rupanya keputusan yang tak disangka-sangka, 0-0. Termasuklah Portugal semalam menentang Kongo, keputusannya satu sama. Kita terus menyokonglah, mengenai Kementerian Pengangkutan. Katanya bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Kalau kita lihatkan, cadangan pindaan itu dijangka dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes yang tinggi kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk dan juga pemandu yang memandu secara berbahaya, termasuklah pemandu yang di bawah pengaruh alkohol. Bukan saja alkohol, pengaruh dadah. Dan cadangan baru itu sebenarnya bertujuan memudahkan proses pampasan kepada keluarga mangsa. Jadi apabila hakim menjatuhkan hukuman selain pada hukuman penjara dan juga selain hukuman berbentuk denda, hakim juga boleh menentukan jumlah pampasan yang perlu dibayar oleh pemandu ataupun syarikat kepada mangsa, kan? Ini sebenarnya sangat-sangat penting. Banyak kes kemalangan yang berlaku dilaporkan akibat daripada mabuk, bawa pengaruh dadah, memandu secara berbahaya, berlumba di atas jalan raya yang sebagaimana yang berlaku baru-baru ini di Sembang Renggam, Johor, kan. Abang Gad JBG hadir, Fat Batman. Oi, Batman mantap. Batman jadi Gad. Okey, abang Gad pun penting tau. Pengawal keselamatan ni sangat-sangat penting. Mengawal keselamatan setempat, membantu pihak keselamatan, terutamanya polis, kan. Encik Pon Amin, Wan Baling, ada terus dari Bumper Pin, Perodua Rawang. Oh, sampai pagi, mantap. Hafizah Ibrahim juga telah hadir. I Like Orange, ada Nolida 24, Iwan-Wan, Awang Damit, ada Wan Afif, Ati Azuriati, ada Zailan, ada F Kasih Latifah bersama dengan Haja Nur Kamaria dan juga Haji Yusof dari Singapura. Mantap. Suliza Liza Alung, kakak kantin sekolah. Ada siapa lagi? Mak Sunna, Jun Haris, ada Akmar Ayang, Hati Batu, Mr. Joe, ada Embun, Zana Lee, Siti Masita, Miss Aurora, Rose, Junaida Kamarin, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, Pam Pam Pam, ada Miss Kayoi, Zaitun, Ida Khairi. Selamat pagi semua, ya. Selamat pagi, ya. Dahan Reput juga turut hadir. Ini pun Abang Lori juga ni, pilot darat juga ni. Mantap pilot-pilot darat semua. Pilot darat kebanyakannya dekat Malaysia ni, dari Semenanjung sampai ke Sabah dan Sarawak, semuanya mendengarkan Nasional Gemuruh Hantu tau. Zul TRWQC Perdua, Abang Lori Tanker Patron, ya, KBDT, Juita Nordin juga duduk bersama-sama. Okey, sambil mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Gemuruh Hantu dengan lagu yang terbaik yang disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Terus dengan hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Mazuki, Shima dengan Sedar. Sedar tak sedar, kita dah memasuki jam yang keempat sebenarnya.
Waktu sekarang sudah pun 3-4 minit pagi. Lunca sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk Nasional Kim Burhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ini Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Still Hot dengan She's Gone. Dia pergi. Yang takutnya dalam percintaan ataupun kasih sayang adalah ungkapan perpisahan. Ya, kadang-kadang kita ikhlas. Ikhlas untuk berpisah. Ikhlas merelakan perpisahan. Tapi itu bukan bererti kita melupakan sosok yang pernah pergi ataupun sosok yang pernah ada dalam diri kita, kan? Kadang-kadang dia pergi tanpa ucap selamat tinggal. Kadang-kadang pergi kerana terpaksa. Pergi kerana tidak mahu menyakiti hati masing-masing. Cinta yang dipertemukan itu sangat-sangat indah, tetapi bukan untuk dimiliki. 3:31 minit pagi waktu ini. Minit ke-32, masih lagi 0-0 antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Yang menonton bola, terus menonton bola di saluran TV OK. Kami bawakan secara langsungnya 104 perlawanan dari RTM untuk rakyat Malaysia. Kita juga mengharapkan di samping kedamaian yang kita kecapi di Malaysia ni, kita mengharapkan satu perjanjian damai, MOU ataupun memorandum persefahaman, MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan juga Iran mampu membuka jalan ke arah penamatan konflik serta menjamin keamanan di Asia Barat. Perkembangan positif dalam perunding yang berkenaan, walaupun persetujuan mutamat antara kedua-dua negara itu perlu dicapai dalam tempoh maksimum 60 hari. Dan kita juga mendoakan semoga konflik ini dapat ditamatkan serta-merta lah. Ya, bila ada konflik dekat Asia Barat, dekat Asia Timur, dekat mana-mana saja melibatkan konflik antara dua negara, tiga negara, ianya pasti akan menjejaskan ekonomi dunia. Dan kita tidak mahu ekonomi dunia terjejas. Bila terjejas, negara kita juga turut terjejas. Barangan-barangan akan terus meningkat naik. Dan kita harapkan konflik itu dapat ditamatkan serta-merta. Geng Borohantu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ada yang baru bangun tidur tu, bangun tidur nak tengok bola, itu okey, tonton bola sambil teringat anda mendengarkan nasional Geng Borohantu. King Eagle, selamat pagi. Hamba Allah, ada Aida Said, Siti Aina, Nur Cahaya, ada Mohzan dari Mekah. Terima kasih mendengarkan nasional FM. Noraini SMT, Rino Hara, Kerang Kicap, oh dari Sarawak ya. Ada Nita, Zuleika Azurin, Putri Bongsu, Zul Hakimi, Zala, Zalianah Tasib melaporkan diri. Ngantuk kata Ida Kari. Kalau mengantuk tidur. Tapi ada yang sedang mencari rezeki kan, buat kuih, tapi mata mengantuk je, nak buat macam mana kan. Kuih kena siapkan. Imah Ros dari Keluang Johor hadir. Nah, kena semangat lah. Kalau mencari rezeki tu kena semangat. Pudin Kerry. Dia kata assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tidur dalam besin kuih. Oh, tidur dalam besin kuih. Tapi ada juga yang menangis sambil buat kuih tu. Menangis terkenangkan kenangan lama. Okey, jom terus kita layan lagu-lagu terbaik. Kita hentikan seketika menangis tepi bujuk katil, boleh ya? Untuk kita beri laluan kepada lagu-lagu yang kita panggil dengan hashtagnya kenangan lalu, iaitu lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu inilah. Ini antara lagu yang cukup diminati rakyat Malaysia. Lagu ciptaan dan lirik Abdul Wahid Malik, Kau Yang Ku Nanti.

Edwi dengan lagunya Berakhirnya Satu Percintaan. Ui, sangat-sangat pedih tu bila berakhirnya sebuah percintaan. Tapi itu lumrah bercinta. Pertemuan yang indah kita sangkakan sehingga ke akhir hayat, rupa-rupanya ada satu tragedi berlaku di tengah jalan. Tapi itulah kehidupan kan. Pertemuan ada perpisahan. Hidup memang penuh dengan ujian. Tapi saya percaya anda semua sangat-sangat kuat untuk menghadapi pelbagai ujian, pelbagai rintangan. Lagu itu membawa kita hampir ke 4 pagi. Seminit lagi menghampiri jam 4 pagi. Itu kita berada di jam yang kelima Nasional Radio Berhantu. Okay, kita nak tengok keputusan semasa antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Masih lagi 0-0. Separuh masa pertama telah pun tamat. Meskipun perlawanan itu dikuasai hampir sepenuhnya oleh Switzerland. Penguasaan bola kalau kita lihatkan 68% berbanding 32% Bosnia. Tapi masih lagi buntu sebenarnya untuk Switzerland menemui gawang gol ataupun gol yang dicari-cari. Termasuklah Bosnia Herzegovina yang nampaknya lebih banyak bertahan tapi sesekali melakukan counter attack. Saya dah kata dah, banyak pasukan-pasukan ataupun keputusan-keputusan untuk Piala Dunia edisi kali ini, banyak yang kata orang tu upset. Ataupun keputusan di luar jangka. Tapi itulah bola sepak kan. Bola itu bulat kata orang. Oh ya, kita nak ucap tahniah sebenarnya kepada anak-anak kita yang kata orang tu mendapat keputusan yang terbaik lah dalam sijil tinggi pelajaran, sijil tinggi persekolahan Malaysia ataupun STPM. Kalau kita lihatkan di seluruh negara, seramai 18 pelajar terbaik STPM 2025 telah pun terpilih menerima manfaat baru daripada Universiti Awam yang menawarkan biasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Menteri Pendidikan Fadlilah Siddiq menyatakan inisiatif baru itu diperkenalkan bagi memastikan pelajar cemerlang STPM terus mendapat sokongan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi, dan tawaran biasiswa itu mula dilaksanakan kepada STPM 2025 sekaligus membuka lebih banyak peluang kepada pelajar terbaik untuk meneruskan kecemerlangan akademik di Universiti Awam. Apatah lagi kalau ada pelajar kita daripada golongan yang kurang berkemampuan kan. Tapi itulah, sekurang-kurangnya pelajar itu cemerlang dan dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Alhamdulillah. Anak-anak kita yang lain juga cemerlang, ucapkan tahniah untuk mereka. Yang tidak cemerlang, jangan dimarah. Jangan dimarah mereka yang tidak cemerlang. Hari ini mereka mungkin tidak cemerlang, tetapi sinar cahaya itu pastinya akan ada bagi mereka yang terus berusaha. InsyaAllah ini bukan pengakhirannya dalam hidup ya. Okey, selamat pagi yang memberikan salam. Waalaikumsalam. Ada Sam Dizzy. Waalaikumsalam Sam Dizzy. Hadir Fiza Syazwina dari Keluang. Katanya baru siap buat kuih untuk niaga pagi nanti. Alhamdulillah dah siap dah. Mantap. Cubalah hantar sini sikit. Nak juga rasa kuihnya. Curry puff ke kan. Okey, kita ada siapa lagi? Noliana, pengembara sepi. Kasut buruk pun hadir. Abang Lori, Hazliza Baha, Suhana Anga, Nora Ayu dari Kota Tinggi, Asmira, Ain Noraini, Rokiah, Cik Noma, Miss Leo, Lina Adam, Yong Iza, Terakas Jalanan, Siti Khalija. Mok Iti, doakan anak saya juga berjaya dalam STPM 2026. But SB, baru siap kerja. Mantap Baba Lori semua. Buat pemandu-pemandu yang dah sampai lokasi, alhamdulillah ya. Yang belum sampai tu, macam biasa, segar-segarkan mata. Kalau mengantuk tidur. Cik Balkes hadir merusi Facebook. Dari Pendang, Yaakob Saleh, Kamarudin Muhammad, Fiza Ibrahim, Lisan Liu dari Beranang, Katijah Idrus. Kita ada Agustina Agun, Mayani Emma Malik, Rosli Hasni Lee, baru siap go hit ghostan dekat
Not pot ni ha. Horn satu kali. Mantap. Mama Ila Labu, dia kata baru sedar dari Lena. Diana hadir dari Kuching. Terima kasihlah yang hadir terus hadir. Encik Azmi katanya salam, selamat pagi. Uncle Fadil, ada ni, ada ni. Okey, saya tahu geng-geng berhantu hadir. Kadang-kadang ada yang sempat nak melaporkan diri, ada yang tak sempat tapi sedang mendengarkan menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Okey, jom sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil. Tanya ni Gaya Abdullah juga ada melaporkan diri. Dapur Mio Riza pun nama merindu. Lagi siapa lagi? Okay, kita sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Ini lagu ciptaan Nikhil Vinay, lirik oleh Samir, paduan suara Anuradha Patwal bersama dengan Udit Narayan. Hemtem Hari Hensanam. Ini filem lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Madhuri Dixit kan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Zaman Levantes dengan Sambutlah Kasih. Bila dah sayang, bila dah cinta, lautan api sanggup direnangi katanya. Tapi TO panas pun dia tiup. Macam mana nak renang lautan api kalau TO panas pun kita tiup kan? Itulah kata-kata bunga selalunya kita dengar. Tak apa, lautan api sanggup saya renangi demi cinta awak. Cuba bagi kopi O panas ke TO panas tu. Tengok dia tiup ke tidak. Dia bila minum macam gitu je pun kena tiup kan. Lumrah lah. Kata-kata manis. Pertemuan itu memang manis. Yang sakitnya perpisahan. Berpisah tu okey lagi, tak ada masalah. Tapi bila dah berpisah, sentiasa ingat, sentiasa rindu, itu yang sakit. 4.31 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruh Hantu. Anda bertemankan pemilik suara ini tentunya, Nunak Lim Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, banyak program menarik disediakan untuk anda, terutamanya melalui perkongsian-perkongsian menarik. Jadi pagi nanti jangan lupa dengarkan pukul 11.15 minit pagi bersama dengan tetamu Muhammad Firdaus bin Razali, iaitu CEO NESQ Travel and Tour, pembimbing umrah dan haji dengan tajuknya perkongsian pengalaman jemaah haji dan juga umrah. Ini best ataupun seronok kita dengarkan, kerana perjalanan ke Tanah Suci bukan sekadar destinasi tetapi sebuah pengalaman yang mengubah jiwa dan juga hati kita tau. Ada yang katanya nak pergi haji, nak pergi umrah ni kena ada duit. Betul. Tetapi percayalah, tak ada duit pun kalau jemputan daripada Allah itu sampai pada kita, kita tak ada duit pun, tak cukup duit pun, akan dicukupkan duit tu. Akan tetap sampainya. Yang paling penting, jemputan daripada Allah itu. Pengalaman, siapa yang pernah pergi haji, pernah pergi umrah, dia tahu bagaimana pengalaman berada di Tanah Suci kan. Rasa tenang, rasa jiwa kita setenang-tenangnya. Tak pernah kita dapat ketenangan seperti itu. Juga perkongsian menarik menerusi Alfa nanti. Media sosial menjadi sebahagian daripada kehidupan kita setiap hari kan. Tapi adakah benar-benar sebenarnya kita mengamalkan adab dan juga kesantunan ketika berinteraksi di alam maya? Jadi ikuti Alfa 2.0 bersama panel jemputan Ustaz Muhammad Herzali Muhammad Halid, iaitu pensyara Center of Fundamental Study MSU. Tajuknya Adab Media Sosial, Santun Bahasa, Harmoni Jiwa. Okey, siapa yang baru bersama dengan saya? Ideal baru melaporkan diri. Ada Helang Hitam, ada Pak Su, Arni, ada Salasih, ada Nuri, Bakya, ada Fa, ada Asna Abu Hassan, Zainuddin Sa'ad, Zalina Zek, Bonda. Okey, ramai juga yang menyapa saya dekat live TikTok pada waktu ini ya. Semua okey, semua okey. Okey, mantap Pak Su. Tanker Shell KBDT hadir layan GBH. Junaida Ilyas 75 memberikan salam. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi menangis tapi bucuk katil. Sambil-sambil kita melihat ataupun menonton perlawanan bola sepak di saluran TV OK. Ketika ini Switzerland mendahului Bosnia Herzegovina pada minit ke-75. Akhirnya serangan bertalu-talu membuahkan hasil pada minit ke-74, seminit yang lalu. Johan Manzambi memberikan satu gol kepada Switzerland. Astanya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu pada tahun 1992, lagu ciptaan Ir Ahli, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, Kalsum dengan Ku Redha sendiri. Apapun kita kena redha. Yang berlaku dalam hidup kita, redha saja yang membawa ketenangan.

0: ini Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: di sini.
1: Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Baris Sari Watan dengan lamunan terhenti menutup tirai. Menangis tepi bujukat yang sudah pun 5.5 minit pagi. Di jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi. Sampailah ke saat ini. Jadi terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kurang lebih sejam lagi. Tak sampai sejam lagi. Untuk kita bersama-sama bersengkang mata. Bersama-sama dengan Game Buruh Hantu. Tamat perlawanan pagi ini. Di antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Switzerland berjaya pada saat-saat akhir menggandakan asakan. Boleh kata orang tu menang dengan keputusan 4-1. Minit-minit terakhir pun dapat penalti. Tapi Bosnia bermain dengan 10 orang apabila Tarik Moharimovic pada minit ke-80 dikenakan kad merah. Tapi walau apapun, Switzerland berjaya mengutip 3 mata untuk pertemuan bersama dengan Bosnia Herzegovina. Keputusan penuh 4-1. Sekejap lagi pukul 6 pagi. Jangan lupa kita terus bersama lagi untuk satu lagi wakil daripada dari Asia, iaitu Qatar akan turun menentang tuan rumah Kanada dapat jam 6 pagi nanti. Tapi yang saya tunggu-tunggu apa dia tahu? Perlawanan antara tuan rumah Mexico bertemu dengan wakil Asia juga, iaitu Korea Selatan. Dua-duanya menang pada perlawanan pertama. Tapi apakah ini? Saya rasa siapa yang menang ni penentuan untuk mereka melayakkan diri ke peringkat seterusnya ni, Mexico dengan Korea ni. Jadi sama-sama kita nantikan jam 9 pagi nanti. Selamat pagi semua. Ada yang baru bangun, ada yang pagi ini kita mulakan dengan senyuman lah. Benda yang paling murah itu senyuman. Senyuman tu percuma je. Kita berilah senyuman yang paling manis untuk keluarga kita. Bangun pagi ni untuk ibu dan ayah, untuk adik-beradik kita. Kita jumpa kawan-kawan, kita bagi senyuman manis. Siapa lagi? Kita berjumpa dengan sesiapa pun, kita bagi senyuman je. Kata orang tanya, tersenyum dia kan. Walaupun kita memendam rasa perasaan kecewa dalam hati kan, kita tersenyum dalam hati, tak siapa yang tahu. Kita menangis dalam hati, tak siapa yang tahu. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Labuan 4.52. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.52 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu 5.41 minit pagi. Kuantan Pahang 5.46. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor 5.46. Bandar Melaka Seremban Negeri 9 5.51. Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, Georgetown Pulau Pinang 5.52 minit pagi. Alustar Kedah 5.50. Manakala Kangan Pulau 10 5.49 minit pagi. Jangan lupa, Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki. Sama-sama kita dengarkan Raudah nanti 5.15 minit pagi. Kalau kita dengarkan 6.30 petang semalam, kini ulangannya kita bawakan 5.15 minit pagi. Okey, Cik Iyah melaporkan diri. Terima kasih Cik Iyah. Oh, ada yang lewat melaporkan diri bersama saya tau. Ada yang lewat. Kan Uncle Fadil dah kering air mata. Alhamdulillah dah kering dah. Dalap dah tadi. Tadi kita dah puas dan menangis tapi bujuk katil kan. Ada yang luncur ni baru sampai tangkap kata kasut buruk. Okey, selamat memandu kepada pemandu-pemandu Malaysia. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu yang boleh sing along. Bunga Larangan baru bangun juga. Alhamdulillah. Dia baru bangun pagi ni kita ucap alhamdulillah, syukur kita masih lagi bernafas di muka bumi ya Allah ini kan, untuk kita terus lakukan kebaikan bukan kejahatan. Jangan pula membawang pagi-pagi lepas subuh, membawang baru lepas solat subuh, lepas tu kita jumpa jiran-jiran kita membawang. Membawang benda-benda yang kalau cerita pasal bola ke tak apa juga, ini membawang mengata orang. Itu yang buat dosa kering je. Jangan begitu. Okey, lagu-lagu di jam terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang kata orang tu memberikan ketenangan, lagu-lagu keinsafan, lagu-lagu yang memberikan kita kesedaran. Dan lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Dato' Ramli MS, Lukman S. Liriknya Kasawari dengan Teguh. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasrani Berhantu. Nun Alif, saya Alif. Sampai pukul 6 pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung kembali sesi perbincangan kita berkenaan dengan 111 soal jawab berkaitan dengan solat jamak dan juga qasar, ya. Jadi bila solat jamak dan qasar ini, kita mudahnya solat jamak ini dia berkait dengan jarak, jarak perjalanan, yang mana pelbagai pendapat dari kalangan mazhab ataupun imam-imam. Ada yang mengatakan sebagaimana zahiri dia tidak menentukan jarak, dan juga kalau kita ulama kita mutakhir ini mengatakan lebih kurang 82 kilometer, jadi persamaan dengan dua marhalah. Ada yang mengatakan 90 kilometer, ya. Kalau kita Imam Hanafi, dia mengatakan bahawa 120 kilometer, ya. Kita setakat hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti, anggaran dalam 82 kilometer, ya. Jamak berkaitan dengan masa, qasar berkaitan dengan jarak. Jarak iaitu melebihi dua marhalah. Jadi tuan-tuan rumpah yang dirahmati oleh Allah SWT, tajuk kita ini dia bawah solat jamak, ya. Bilakah dihadirkan niat jamak takdim? Maknanya niat jamak takdim tu waktu bila? Bila kita kata jamak takdim, maksudnya zuhur dengan asar dijamakkan, maghrib dengan isyak dijamakkan. Jadi dalam kita nak semayang kedua-dua waktu itu, contoh zuhur dengan asar, ya, semasa kita nak semayang tu, waktu bila kita nak niatkan solat jamak takdim itu? Niat jamak takdim boleh dihadirkan sepanjang solat yang pertama sekalipun sewaktu memberi salam, iaitu diniatkan menjamak solat yang kedua ke dalam waktu solat pertama. Namun disunatkan jika niat tersebut dihadirkan serentak dengan takbiratul ihram dalam solat pertama. Ini merujuk kepada fiqhul manhaji, ya. Jadi di sini afdalnya kita niat semasa kita takbiratul ihram pada solat yang pertama. Kalau zuhur, solat pertama dia adalah zuhur, contohnya jamak takdim zuhur asar, ya. Jadi zuhur dulu kita semayang. Kalau maghrib isyak, maghrib dulu kita semayang. Jadi sunatnya adalah kita hadirkan niat itu dalam takbiratul ihram tu. Biasalah, sengaja aku semayang fardu zuhur. Kalau qasar, qasarlah jamak takdim, ya, jamak takdim. Itu dapat sunat. Tapi ada kalanya kita ni semayang-semayang, tengah-tengah semayang baru terfikir, aku ni kalau boleh nak jamak takdim lah asar ni, terus semayang lah terus, jadi asar nanti tak payahlah nak singgah mana-mana. Boleh tak? Boleh. Walaupun tadi masa takbiratul ihram tadi tak sebut pun pasal takdim, ya, nak himpunkan asar tu ke dalam waktu zuhur, tak sebut pun. Jadi tempoh untuk kita berniat jamak takdim ini bermula takbiratul ihram sampailah ke salam. Dia, ya. Kadang-kadang kita nak berniat tak perlu pun, ya, jamak takdim itu sekali dengan qasar tu, ya. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur, qasar kerana Allah Taala. Ya, tiba-tiba tengah rukuk tu baru berniat nak jamak takdim. Boleh? Boleh. Ataupun sebelum nak bagi salam, sebelum nak bagi salam tu terfikir, baik asar ini masuk dalam waktu zuhur, iaitu jamak takdim, ya, nanti senang nak buat perjalanan. Boleh, tuan-tuan, ya. Jamak takdim ini boleh diniatkan sehinggalah maknanya kita bagi salam, ya. Sehingga bagi salam ini pada solat yang pertama. Kalau solat pertama maksud dia solat zuhur, kalau zuhur dengan asar, kalau maghrib isyak, iaitu waktu maghrib itu. Jadi itu dia, ya. Bagi jamak takdim, niat

niat yang wajib dalam solat pertama tadi. Maknanya bila Zuhur dengan Asar kita jamak takdim, wajib pada solat yang pertama tadi jamak tu. Kalau solat yang kedua perlu tak? Ya, semayang saja aku, semayang fardu Asar, Qasar, perlu tak sebut jamak takdim? Maknanya boleh sebut, tak sebut pun tak apa. Ya, boleh sebut tapi tak sebut pun tak apa. Kalau kita sebut adalah untuk menguatkan lagi niat kita tu tadi, ya. Bagi jamak takhir, niat yang wajib ialah ketika seseorang berada dalam waktu solat pertama sebelum masuk waktu solat kedua. Manakala niat sekali lagi dalam takbir ihram atau takbiratul ihram dalam kedua-dua solat yang akan ditunaikan nanti adalah sunat sahaja. Sama juga dengan jamak takhir. Wajibnya jamak takhir ni maksudnya kalau kita Zuhur dengan Asar, kita Zuhur itu masuk dalam waktu Asar. Ya, Zuhur kita tak semayang tapi kita semayang pada waktu Asar. Semayang waktu Asar, semayang Asar, ya, dalam waktunya, masa kita semayang Asar tu wajib jamak takhir. Ya, wajib ada niat jamak takhir. Jadi yang kedua iaitu Zuhur tu tadi, maka tak perlulah. Nak buat juga boleh disunatkan sahaja. Itu dia, ya. Bilakah dihadirkan niat jamak takhir? Bila tadi kita bincang pasal jamak takdim. Jamak takdim sepanjang solat yang pertama tadi daripada takbiratul ihram sampailah ke salam, ya. Tapi kalau jamak takhir pula macam mana? Niat jamak takhir dihadirkan dalam waktu solat pertama dan sebelum habis waktunya, iaitu dengan menghadirkan niat untuk menjamakkan solat tersebut ke dalam waktu solat kedua, ya. Jadi niat jamak takhir sama juga di dalam waktu yang solat yang pertama juga. Solat pertama untuk jamak takhir. Seterusnya, bilakah selewat-lewatnya dihadirkan niat untuk melakukan jamak takhir? Niat untuk melakukan jamak takhir tidak disyaratkan wujud pada awal waktu, malah memadai jika waktu pertama masih ada sekadar sempat menunaikan solat secara tamam. Jika berniat bercadang untuk melakukan solat tamam dan sekadar sempat untuk melakukan solat qasar, jika berniat bercadang untuk melakukan solat qasar, walaupun setelah masuk waktu solat kedua nanti ia tidak melakukan cara solat yang diniatkan dicadangkan itu qasar atau tamam seperti yang dicadangkan diniatkan untuk ditunaikan. Jadi ini nak ceritakan bahawa kita nak semayang jamak takhir. Bila jamak takhir, contoh ni masuk waktu Zuhur. Jadi Zuhur ni kita tak semayang. Kita nak semayang waktu Asar nanti. Masa bila yang kita nak berniat kepada waktu semayang jamak takhir itu? Ya, dia kata selewat-lewatnya masuk waktu Zuhur, selewat-lewatnya waktu dia lebih kurang. Kalaulah kita berniat untuk tamam, tamam ni sempurna, empat rakaat, maknanya kita anggaran dalam 5 minit ataupun 7 minit. Tapi kalau kita niat untuk qasar, maka lebih kurang dalam 3 minit, ya, 2 minit, 2 rakaat sahaja. Ini maksud dia gini, kita nanti kita nak semayang asar, ya, Zuhur ni kita tak semayang lah, ya. Jadi bila berniat kita untuk semayang jamak takhir tu tadi, untuk kita masuk ke semayang asar tadi, Zuhur kepada asar tadi, dia sepanjang waktu yang pertama tadi sehinggalah waktu yang saya katakan tadi, ya, kadar dia. Pendapat ini adalah pendapat yang muktamad menurut pandangan penulis, mana masa sekadar sempat menunaikan solat 4 rakaat lebih kurang 5 minit dan masa sekadar sempat menunaikan solat secara qasar lebih kurang 2 minit setengah. Ini bermakna niat jamak takdir selewat-lewatnya perlu dihadirkan dalam hati 5 minit sebelum habis waktu solat pertama, jika solat tersebut ingin dijamak secara tamam, dan dihadirkan selewat-lewatnya 2 minit 30 saat sebelum habis waktu pertama, jika solat tersebut ingin dijamak secara qasar, ya. Jadi dikatakan ini pendapat yang muktamad. Maksudnya seperti mana saya kata tadilah, kita nak semayang Zuhur ini dimasukkan kepada waktu asar. Maksudnya Zuhur ni kita tak semayang lah, iaitu kita nak semayang jamak takhir. Jadi bila kita nak berniat, ya, nak niatkan jamak kita tu, ya, nak mengatakan kita ni berniat semayang jamak itu, jadi ketika awalnya masuk yang pertama iaitu Zuhur tu tadi sehinggalah, ya, kalau kita berniat jamak tadi dengan qasar iaitu 2 minit setengah.
Kalau kita berniat tamam,

0: 5 minit. Ya, lebih kurang begitu. Ya, kalau boleh faham lah. Ya. Jadi gini, ya, dia niat jamak takhir ni, kita boleh je kadang-kadang bincang dengan isteri kan. Dah kita ni macam mana? Nak semai jamak takhir ke jamak takdim ya dalam perjalanan? Isteri kata, bang, kita ni susah ni. Anak-anak tidur lagi ni kalau ada kita berhenti. Kita jamak takhir lah. Okeylah. Itu pun dah kira niat. Ya? Itu dah kira niat. Tak perlu pun ya. Usali padu apa tu asri qasa jamak takhir majmuan ilai apa asa apa tu zuhur rakaatain ini imam alilai tak perlu. Dia sekadar kita bincang kita dah berniat. Kan? Macam tadi ah. Kita ni kalau kita sembahyang awal bagus juga. Itu maknanya dia tak niatlah untuk sembahyang jamak tadi, jamak takhir. Ya, kita sembahyang awal dululah. Kita jamak takdim dulu. Itu tak ada masalah. Ya? Tapi kalau dia kata, kita baik kita sembahyang jamak takhir lah bang. Ya? Anak-anak pun tidur ke belakang tu. Contoh. Ya? Lagipun sini pun tak ada tempat nak berhenti. Baik kita teruskan. Masa asar nanti, kita makan sekali dengan sembahyang jamak takhir. Itulah dia kira sebagai niat. Ya? Niat ini tidak sepuluh sengaja. Dah kita berniat, itulah dia. Sama juga dengan kawan-kawan kita dalam perjalanan kan. Naik motor ke apa, kita dalam perancangan itu jamak takhir lah kan, dan jadual itu jamak takhir semua sekali. Maknanya awal-awal lagi dia dah berniat, itu pun dah termasuk dalam bab niat ya. Jadi bab niat, jadi itu maknanya orang yang berniat untuk jamak takhir. Jika si musafir tidak berniat jamak takhir sehingga waktu pertamanya hanya tinggal sekadar masa yang tidak mencukupi untuk ditunaikan solat seperti yang cadangkan di atas, bagaimana pula hukumnya? Dan nak masuk waktu asar, barulah kita ni tak semayang tadi apa zuhur. Tak apalah kita masuk asar nanti kita semayang jamak takhir. Boleh ke? Kalau dah masuk waktu asar, tak boleh. Kena qadha semayang tu. Kena qadha semayang tu. Tapi kalaulah masa tadi berbaki tadi, lebih kurang kita bagilah 5 minit sebelum masuk tu. Berbaki 5 minit sebelum azan asar tadi, maknanya boleh lagi.
1: Allahumma

lagu ciptaan Izo, lirik oleh Azam Dungun. Ekspedisi dengan aku masih di sini. Ya, Abang Manis masih lagi bersama-sama dengan anda. Walaupun kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan pukul 6 pagi seperti biasa, tiga suara akan bersama-sama dengan anda, ya. Jangan lupa untuk terus dengarkan Nasional FM. Nasional Pagi akan muncul dengan perkongsian yang menarik. Cerita bola juga ada di pagi hari. Sambil-sambil kita menunggu waktu subuh masuk, kan. Lepas subuh bolehlah layan perlawanan antara tuan rumah Kanada bertemu dengan wakil Asia iaitu Qatar. Kita mengharapkan akan ada satu, kata orang, keputusan yang terbaik untuk Qatar lah, eh. Sebab kita sokong pasukan Asia kita. Sudah pun 5.36 minit pagi. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke sana. Ini juga terima kasih untuk anda banyak-banyak. Terima kasih mereka yang melaporkan diri, yang hadir dekat live TikTok, dekat mana lagi, dekat Facebook, dekat Instagram. Semuanya ramai yang melaporkan diri. Jadi terima kasih menjadikan segmen Nasional Kim Burhan itu sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Ada yang telah pun bersiap sedia nak pergi ke tempat kerja tu, ah. Dah panaskan enjin kereta, panaskan enjin motor. Jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, eh. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut, kan. Jadi kita relax-relax, tenang-tenang bawa kenderaan tu di pagi hari. Jangan lupa doakan, nak baca doa perjalanan, doa naik kenderaan, kan. Sama-sama kita, kata orang tu, doakanlah semoga kita semuanya selamat sampai ke destinasi, ke tempat kerja. Yang nak balik dari tempat kerja juga berhati-hati juga, ya. Kalau mengantuk tu tidurlah dulu. Kita pun faham. Jadi kalau mengantuk kat tempat kerja tu, relax dulu, tidur dalam kereta sekejap. Sekejap je, bukan bangun-bangun tengah hari dah. Tidur dalam kereta, ya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan yang telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk anda semua pendengar-pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng buruh hantu yang memang tak tidur lagi. Yang tak tidur lagi. Ada yang dah buka warung dah tu, ah. Dia dengarkan daripada pukul 3 pagi tadi dah sampai dekat warung. Alhamdulillah, baru siap uli roti canai, macam-macam lagi lah. Selamat berniaga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia. Buka warung pagi-pagi, buka kedai makan pagi-pagi, jual sarapan pagi, ya. Saya pun nak pergi sarapan pagi juga nanti. Apa nak makan pagi ni, eh? Dia katanya nak makan mi kari, ya. Saya pun ada bibik tau. Bibik kata hari ni masak mi kari. Ada yang kata nak makan nasi lemak, nak makan lontong, nak makan kuih muih, kan. Terima kasihlah peniaga-peniaga yang buat kuih tu, yang buat kuih tu bersama-sama dengan saya sejak malam tadi lagi, dekat dalam live TikTok, sambil-sambil menguli tepung tu, sambil-sambil tapping light. Itu yang mantap tu. Dan juga saya ditemani dengan pilot-pilot darat se-Malaysia. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Juga jangan lupa dengarkan Radio RTM di seluruh negara. Kerana kawan-kawan saya pukul 6 pagi nanti nak ambil alih siaran daripada saya, tahu. Jadi pukul 6 pagi nanti kawan-kawan saya akan berkongsi dengan anda. Jadi walau ke mana saja anda pergi, pastikan RTM bersama-sama dengan anda. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan kata orang tu manfaat untuk kita bersama, ya. Kalau kita ada banyak, belum tentu ianya cukup. Betul. Kalau kita ada sedikit, belum tentu ianya kurang. Jadi kalau boleh, kita jangan mengejar hidup yang senang, tetapi kejarlah hidup yang tenang. Kita ajarkan hati kita untuk selalu bersabar dan juga bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu sangat-sangatlah besar. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Baik, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dan pun 6.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi Jumaat, saya Idul Ayam, penghulu segala hari. Salam semua buat anda pendengar Selangor FM 100.9 MHz, pilihan yang tepat. Jutaan terima kasih dan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus memilih kami Selangor FM sebagai penemat anda 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Terima kasih kerana sokongan anda lain menjadikan kami Selangor FM radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih. Macam biasa, 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi, saya Awan akan temani anda dalam teh tarik kopi O edisi hari ini Jumaat, saya Idul Ayam, 16 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijrah. Sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 5.52 minit pagi. Zon 2 Sabak Benana, Kuala Selangor 5.53 minit pagi. Zon 3 Kelana, Kuala Langat 5.52 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami Selangor FM. Juga maklumat buat peminat bola sepak, sekarang sedang berlangsung perlawanan antara Kanada menentang Qatar. Perlawanan sedang berlangsung pada minit yang keempat. Boleh saksikan secara langsung di Sukan Plus, juga di RTM Klik. Kedudukan masih lagi 0-0. Selamat pagi, salam subuh. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami 100.9 MHz Selangor FM.

aktif teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026 eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 minit pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Minit Piala Dunia, waktu sekarang dah pun 6.36 minit pagi. Kita sambung kembali. Okey, sekarang ni perlawanan antara Kanada menentang Qatar berlangsung dalam minit ke-35. Kanada sedang mendalui 2-0 dan Qatar terpaksa bermain dengan 10 orang pemain selepas salah seorang pemain dilayangkan kad merah. Okey, untuk perlawanan Kanada menentang Qatar ini, Kanada dilihat memiliki kelebihan dari segi kepantasan dan pengalaman pemain yang beraksi di liga-liga utama Eropah. Walau bagaimanapun, Qatar terkenal dengan disiplin taktikal dan kemampuan melakukan serangan balas pantas. Kemenangan dalam perlawanan ini amat penting kerana kedua-dua pasukan hanya mengutip satu mata daripada aksi perlawanan pembukaan sebelum ini. Dan sebelum ini, Kanada seri satu sama dengan Bosnia Herzegovina. Qatar juga turut seri satu sama dengan Switzerland dalam perlawanan sebelum ini. Perlawanan yang sedang berlangsung sekarang ini jangka sengit kerana pemenang akan berada pada kedudukan yang lebih baik dalam kumpulan untuk layak ke peringkat yang berikutnya. Okey, terima kasih banyak-banyak pada anda yang sudi hadir di TikTok Live. Terima kasih. JJ Sparrow, terima kasih untuk komen. Betul, Tuan Rumah 2026 sedang menentang Tuan Rumah 2022. Betul, betul, betul. Cuma itulah, Tuan Rumah 2022 tengah main dengan 10 orang. Seorang kena red card lah pula. Okey, perlawanan berikutnya yang bakal berlangsung pada pukul 9 pagi nanti, Mexico menentang Korea Selatan. Dan kalau berdasarkan prestasi perlawanan yang sebelum ini, Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0, manakala Korea Selatan menewaskan Republik Czech 2-1. Dan kedua pasukan ini mulakan kempen dengan kemenangan yang kini berkongsi 3 mata, dan kemenangan dalam perlawanan ini berpotensi untuk bawa salah satu pasukan yang hampir pasti ke pusingan yang berikutnya. Dan perlawanan Mexico menentang Korea Selatan ini dijangka sengit dengan Mexico menguasai permainan secara fizikal, manakala Korea Selatan bergantung pada kepantasan serangan balas dan kreativiti pemain ayam tambatan mereka, Son Heung-min. Ramalan analisis untuk perlawanan Mexico menentang Korea Selatan seri satu sama. Kita nantikan nanti. Perlawanan Kanada dan Qatar kini memasuki minit yang ke-38. Baik, itu dia sedikit sebanyak pengkongsian untuk minit Piala Dunia hari ini. Hari ini 19 Jun 2006 bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijrah. Republik Czech menentang Afrika Selatan satu sama. Switzerland menang ke atas Bosnia Herzegovina 4-1, dan sekarang sedang berlangsung Kanada menentang Qatar. Kanada sedang mendahului 2-0. Perlawanan sedang berlangsung pada minit ke-38 dengan Qatar bermain dengan 10 pemain selepas seorang pemain Qatar dilayangkan kad merah. Dan insyaAllah 9 pagi nanti, Mexico menentang Korea Selatan. Terima kasih banyak yang sudi menyapa di TikTok Live, sudi hadir. Terima kasih juga yang untuk tap screen. Terima kasih. Dan selepas ini, refleksi. Nanti anda akan melekat bersama-sama kami, Selangor FM.

0: selera tak apa.
1: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
0: Kita juga aku punya kelam kampung tak teratur. Apa kita buat lain kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: 100.9 FM.
1: Refleksi.
2: Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat jiwa pulang. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Setiap hari, kita keluar rumah untuk meneruskan hidup. Namun persoalannya, apakah kita benar-benar ingin pulang ke rumah? Ada rumah yang indah pada rupa, tetapi sunyi pada rasa. Ada rumah yang lengkap segalanya, tetapi hati penghuninya sering terasa jauh. Kadang-kadang, yang membuatkan rumah terasa berat bukan kerana masalah besar, tetapi kerana terlalu lama kita tidak berbicara dengan hati. Kita tinggal sebumbung, tetapi masing-masing memikul dunia sendiri. Dalam kesibukan mencari rezeki, menyusun tanggungjawab, kita terlupa satu perkara yang paling asas, kehadiran. Bukan sekadar berada, tapi benar-benar hadir. Mendengar tanpa memotong, memandang tanpa menilai, diam tanpa menjauh. Rumah yang tenang tidak lahir daripada kesempurnaan, tetapi daripada kesediaan untuk saling memahami. Ada waktunya kita perlu merendahkan suara, bukan kerana kalah, tetapi kerana memilih damai. Kerana rumah bukan medan untuk menang, tetapi tempat untuk saling melindungi. Hari ini, jika kita pulang ke rumah, pulanglah dengan hati yang lembut. Letakkan dunia di luar pintu, bawa masuk rasa syukur dan jadikan rumah itu tempat jiwa bernafas semula. Kerana di situlah ketenangan hidup selalu bermula. Saya Dr. Azli Arifin, kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
1: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

6.53 minit pagi waktu ini. Terima kasih banyak-banyak pada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. Terima kasih. Kerana sokongan anda lah menjadikan kami Selangor FM sebagai radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih. Okey, sebentar tadi telah pun berakhir separuh masa pertama perlawanan antara Qatar menentang Kanada menentang Qatar. Keputusan terkini setakat separuh masa pertama, Kanada mendahului Qatar dengan 3-0. Qatar pula terpaksa bermain dengan 10 orang selepas seorang pemain mereka dilayangkan kad merah. Terima kasih banyak juga sahabat-sahabat pendengar, sahabat-sahabat yang sudi hadir di TikTok Live Selangor FM juga. Terima kasih Tuan Jebat Malam, terima kasih. JJ Sparrow, terima kasih. Azwan, terima kasih. Amrah juga, terima kasih. Ainul Jaafar, AJ, terima kasih. Dulu Selangor hadir, terima kasih. Terima kasih hadir. Juga sahabat-sahabat pendengar yang sudi hadir di WhatsApp Konti Selangor FM, terima kasih juga. Tuan Wang Kajang, terima kasih. Salam pagi Jumaat, terima kasih hadir katanya nak pergi ngeteh. Tadi Tuan Wang Kajang pun hadir di TikTok Live, terima kasih. Lagi ngeteh katanya. Juga Tuan Wang Salman Naim Batu 37 Darat, sahabat benar, terima kasih. Katanya balik dari masjid, terus dengar radio Selangor, radio pilihan saya, terima kasih. Cuaca di Sabah, cuaca ni cerah. Terima kasih banyak Tuan Tuan Wang Salman Naim Batu 37 Darat, sahabat benam, berkongsi cuaca di Sabah benam, cuacanya cerah, terima kasih. Okey, saya awang akan terus menemani anda hingga ke pukul 10 pagi nanti. Dan selepas ini kita akan ikuti utama 7 pagi dari pusat berita RTM Makassar Puri Kuala Lumpur, disusuli dengan hari ini dalam sejarah juga. Dan selepas itu kembalinya ke Selangor FM, jam yang kedua tiap tarik kopi O, kita sembang-sembang santai mengenai perkembangan terkini perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Dan pada pukul 8.15 pagi nanti kita ada siaran langsung, lintas langsung sidang DUN Dewan Undangan Negeri Selangor. Dan pada pukul 9.15 pagi, jam yang terakhir, kita ada apa nak tanya-tanyalah khas bersama-sama Ustaz Dr. Hafiz Hanifah langsung dari Madinah Al-Munawarah. Kekal melekat bersama-sama kami Selangor FM.

Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

0: dengan gantingan teh tarik kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tuset. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, PBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita mulakan dengan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Selangor yang dikeluarkan menerusi laman jesawang rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Waktu pagi dijangkakan cuaca

0: bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Trafik sesak di Lebuh Raya Utara Selatan E2 di Plaza Tu Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Dikesas pelan dari Bukit Rimau ke Haikom juga kewajipan susur ke Seban Jaya. Manakala di Bes Raya pelan dari Sat Selatan ke pusat bandar juga susur ke Jalan Istana. Berhenti di lokasi selamat jika anda mengantuk ketika memandu kerana microstick boleh membunuh.
1: For traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
2: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya, barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.

Okey, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pun 7.23 minit pagi. Okey, perlawanan antara Kanada menentang Qatar masih lagi berlangsung. Kanada sedang mendahului dengan 3-0. Gol ini dijaringkan pada minit ke-16, minit ke-29, juga minit ke-45 campur 3. Di masa tambahan separuh masa yang pertama. Dan Qatar kini terpaksa bermain dengan 9 orang pemain kerana dua pemain mereka dilainkan kad merah, iaitu pada minit yang ke-33 dan juga minit yang ke-54. Baru saja sebentar tadi, seorang lagi pemain Qatar dilainkan kad kuning. Anda boleh saksikan perlawanan Kanada versus menentang Qatar yang penuh aksi-aksi mendebarkan ni, langsung di Sukan Plus, RTM, juga di RTM Click. Sekarang pasukan Kanada sedang bersedia untuk sepakan percuma. Di luar kotak penalti. Dan perlawanan kini sedang pun memasuki jam minit yang ke-63 dan gol untuk keempat untuk pasukan Kanada. 4-0 dah Kanada. Okey, anda boleh saksikan secara langsung di saluran Sukan Plus, juga di aplikasi RTM Click. Kanada melalui Qatar dengan 4-0. Okey, saya akan untuk jam ini, jam yang kedua tiap tarik kopi O, kita saya akan kongsikan dengan anda perkembangan terkini dari semasa ke semasa, juga info-info semasa untuk pendengaran anda. Pendengar-pendengar Selangor FM 100.14 MHz, pilihan tepat. Dan terima kasih banyak-banyak kepada anda kerana sokongan anda yang menjadikan kami Selangor FM sebagai radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih.

Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Jadi sekarang sedang berlangsung perlawanan antara Kanada menentang Qatar dan Kanada menambah satu lagi jaringan, orang kata bonus lah eh. Hasil kesilapan pemain Qatar yang menjaringkan gol sendiri menyebabkan Kanada mendalui, melebarkan jurang antara kedua-dua pasukan. Kanada 5, Qatar 0. Dan Qatar bermain dengan 9 pemain. Perlawanan kini memasuki minit yang ke-79. Kanada menggandakan asakan di pintu gol Qatar sekarang ni. Semua pemain Qatar dikerah untuk bertahan sekarang ni. Okey, dalam pagi itu nak kongsi dengan anda, jangan lupa untuk hadir. Anda dan jemput hadir ke Carnival Kejaya Jobcast Selangor 2026 dengan Lindung Kerjaya. Okey, sama ada anda sedang mencari pekerjaan atau peluang kerjaya yang lebih baik. Jadi anda jangan lepaskan peluang untuk bertemu terus dengan majikan dan meneroka pelbagai peluang pekerjaan. Bila tu? Pada 27 Jun hari Sabtu depan. 27 Jun 2026, bukan Sabtu ni ya, Sabtu depan. Bermula 9 pagi hingga 4 petang bertempat di Dewan Datuk Ahmad Razali Ampang. Antara aktiviti yang ada, yang akan diadakan, temuduga terbuka, kaunseling kerjaya, pameran agensi kerajaan, saringan dan promosi kesihatan, juga pendaftaran My Future Job. Jadi anda boleh standby ataupun sediakan siap-siap resume ataupun CV terkini, juga salinan CJ-CJ dan berkaitan. Masuk adalah percuma dan terbuka kepada semua. InsyaAllah Sabtu depan 27 Jun 2026 bermula 9 pagi hingga 4 petang bertempat di Dewan Datuk Ahmad Razali Ampang. Bukan Sabtu esok eh, Sabtu depan 27 Jun.

0: perlawanan antara Kanada menentang Qatar masih lagi berlangsung. Dah pun masuk minit yang ke-81. Semua pemain sedang berhimpun di ruang Qatar. Kanada sedang mengasak pasukan Qatar tanpa henti dan pemain-pemain pasukan Qatar dipaksa untuk terus bertahan. Kanada mendahului 5-0. Termasuk satu jaringan gol sendiri daripada pemain Qatar. Qatar kini bermain dengan 9 orang selepas 2 pemain dilayangkan kad merah. Anda boleh saksikan secara langsung di Sukan Plus RTM, juga di RTM Klik. Okey, jom kita sambung lagi layan seleksi lagu-lagu hiburan dalam Teh Tarik Kopi O Selangor FM.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Susulan kerja-kerja penyelenggaraan di Lebuh Raya Utara Selatan E1 di kilometer 429.3 hingga kilometer 428.8 arah utara dari Sungai Buaya ke Bukit Beruntung. Serta terkini lorong kanan dan lorong tengah masih lagi ditutup, trafik bergerak perlahan di lokasi. Selain itu, trafik bergerak perlahan dan jangkakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di NKVE perlahan dari Seti Alam ke Shah Alam, juga di Plaza Tu Damansara ke Kayu Ara. Lebuh Raya Utara Selatan E1 perlahan dari Sungai Buaya ke Bukit Beruntung berikutan kerja-kerja penyelenggaraan yang menyebabkan lorong kanan dan tengah terhalang. Juga perlahan dari Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Di Lebuh Raya Utara Selatan E2 perlahan dari Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Semak bagi kad debit, kad tashinggo dan e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
0: For traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

23 minit pagi waktu ini. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih banyak-banyak pada anda yang kekal melekat bersama-sama kami. Yang dengarkan kami menerusi frekuensi, satu-satunya frekuensi radio terestrial kami, 100.9 MHz. Terima kasih. Yang dengarkan kami menerusi radio dalam talian rtmclick.rtm.gov.my. Terima kasih. Juga yang sedang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih. Juga yang sedang menonton di TikTok Live, terima kasih juga. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Juga Tuan Hirman Mantap, terima kasih tap-tap screen. Okey, Kanada baru saja lagi menambah jaringan ke 6. Wow. Dan sekarang mereka sedang bermain dalam masa tambahan. Masa tambahan sebanyak 9 minit . Oh, lama betul ni. Kanada kenduri gol nampak gayanya mengambil kesempatan di atas kekurangan pemain. Pasukan Qatar bermain dalam 9 orang. Terpaksa bermain dengan 9 orang selepas 2 pemain dilayangkan kad merah. Qatar Kanada melebarkan lagi jurang dengan 6-0 termasuk 1 gol sendiri hasil kesilapan pemain Qatar. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tuan Haji Faiz sudi hadir di WhatsApp Konti Selangor FM. Salam Jumaat, penghulu hari yang barakah. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah, dan amal tanpa ilmu ibarat perjalanan tanpa petunjuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Astagfirullahalazim. Berselawat dan beristighfar. Terima kasih banyak Tuan Haji Faiz untuk kiriman. Okey, kalau diikutkan kedudukan kumpulan B, berkemungkinan nampak gaya macam Kanada akan mengatasi kedudukan Switzerland. Dan Qatar juga akan berada di kedudukan terbawah kumpulan B. Kumpulan B dianggotai pasukan Switzerland, Kanada, Bosnia Herzegovina dan juga Qatar, dan nampak gayanya dengan hasil kemenangan besar 6-0 ini, Kanada berkemungkinan akan naik ke tangga pertama kumpulan B. Perlawanan masih lagi berlangsung, menghampiri 4 minit ke-4 waktu tambahan. Ada 9 minit masa tambahan diberikan untuk perlawanan ini. Perlawanan masih lagi berlangsung rancak. Kanada tak berhenti-henti melancarkan serangan di gawang pasukan Qatar. Pasukan Qatar juga perlu bertahan dengan 9 pemain. Dan sebarang kesilapan akan mengundang padah, seperti yang terjadi hasil gol sendiri tadi. Okey, nak saksikan secara langsung perlawanan ini, boleh saksikan di Sukan Plus RTM, juga di aplikasi RTM Click. Dan selepas ini doa duha, info trafik, dan selepas itu akan berlintang langsung sempena sidang Dewan Undangan Negeri Selangor pada insyaAllah pada 8.15 minit pagi nanti. Akan melekat bersama-sama kami, Teh Tarik Kopi O, Selangor FM.